0: Apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam? Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? tidak istiqomah dalam agamanya, tidak bergalis, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruh yang orang, ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat tadi, calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh dan ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, Allah takhafu, maksudnya, Allah takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman. Secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillahna tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Loh, imamnya dikeraskan, sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, enggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akal Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa aidhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai.

0: dengan perusahaan itu mengalirnya ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Rasulullah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki

0: HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih sudah banyak hisabnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum as-sudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد حاضرين جماعة مسجد باب الرحمن di BBR Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal, tahu ayat beserta artinya. Atau hadis, hafal lafadznya, tahu artinya. Itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar. Itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang da'i ditanya, di mana Allah? Dia menjawab salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Berdasarkan ayat, wahuwa ma'akum aynama kuntum, wahuwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada, Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sinilah manusia. dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu, tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis, tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihissalatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus ke dalam kesalahan karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal, termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadd khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri, lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya di beritahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah tapi meyakini dirinya benar, dan atau dikoreksi kalah nyureng, kalah ngambek, kalah emosi, kan begitu ya. Oleh karena itulah maka dikatakan al-khata' fil faham qad yakunu ashadda khataran min al-khata' bil jahal. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah, tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak, enggak bisa. Karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu, ilmu tentang mesin. Ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan, listrikannya di motor mobil. Nah itu, isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ro'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ro'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya, lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatin, man fassarul Quran biro'ihi faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dalam riwayat lain au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, enggak ridho, enggak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah terhadap, salah faham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran, pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya Penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ra'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayah umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah, jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah sadar dia itu salah dan dikoreksi dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah. Dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dengan ilmu sosiologi, khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Kata orang kedokteran, ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri. Menganalisa ayat. Ini ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal. Fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka. Ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya. Dianalisa oleh ilmu bela dirinya. Maka keliru. Dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan. Nyari ayat untuk mendukung itu dapat. Dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menembus, bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqa'idari sam. Kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu, sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah, wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya. Entahlah benar, entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan walinadrib lidzalika ba'dul amthilah liyatabayyana lana ahamiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim shahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman, ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk, dirusak, dimakan daun-daunnya gitu, dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang, kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah Allah menyatakan fafahamnahu Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah wa kullan atayna hukman wa ilman, masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamaannya? Wasakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut dan juga burung-burung, dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing Nabi diberi mukjizat, kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang Nabi. Nabi SAW, ada enggak Nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burung dari burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan, termasuk dalam hal mukjizat, tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihi salatu wasallam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadhiyah bil faham. Fa fahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan atayna hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata, وانظر إلى هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ممتاز به سليمان من الفهم فإنه ذكر أيضا ميزات داود عليه الصلاة والسلام فقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وذلك حتى يتعادل كل منهما فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما الآخر. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar, dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung, bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaihi salatu wasalam, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laysa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris wal faslu faslu syita faja'a rajulun yuridul iktisal minal janabah faqala ba'dun nas al afdal an tastakhdimal ma'al barid وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره. Contoh kedua, bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyecep tiis. Bahasa Arabnya qaris. Nyecep bahasa Indonesia-nya apa ya? Yang dingin aja. Tapi nyecepnya apa ya? Dan musim saat itu musim dingin. Seperti sekarang. Di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin enggak? Bingit, Lembang aja kalah, ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat. Milih mana, yang hangat atau yang dingin? Ada orang yang berkata lebih utama yang dingin tuh. Musim dingin mandi dengan air es, kebayang tuh. Lebih afdal mandi di musim dingin dengan air es. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur masyakkah. Masyakkah itu kesulitan, penderitaan. Karena Nabi SAW bersabda, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan. Dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat makari. Makari itu kondisi yang tidak kita sukai, seperti dingin harus mandi atau wudu, tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya, tapi istia'atu. Inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin masyakkah penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat. Karena unsur masyakohnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata' fil ilmi au fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata' fil faham. Jawabannya dia salah keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdol. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai, maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua, ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi SAW menyatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin, wudu dengan air es. Ada madarat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang. Kaligata. Bukan dari Jepang, kata-kata. Tahu kaligata apa bahasa Indonesia kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol. Ada yang pernah kaligata? Saya waktu kecil ya sering. Kalau kaligata itu, ini bisa bengkak-bengkak. Kalau makan es, bibir jeding. Itu kalau keluar loh, alerginya. Kalau enggak keluar, enggak bentol-bentol, mules nyelek di perut. Enggak enak saja pokoknya. Seolah-olah mau mati ini. Gitu. Itu kaligata. Dan kaligata bisa terjadi apabila dingin, kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul. Bisa timbul mudarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat, kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi mudarat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Madarat. Kemudian kekitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan enggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara umum seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember, Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kupluk, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal dah. Tidak terasa, ya, saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu, kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, sama dengan berwudu dengan air es itu. Baal begitu diguyur teh diciwit teh tidak terasa, diraba, dipukul-pukul tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku mungkin. Sudah dingin oleh udara diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30 ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, tek. Jatuh teh plek, sudah jadi es. Dilempar umpah ke atas, gelas di sini, tong. Masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh teh sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan berisiko beku juga pembuluh darah kita. Dan itu madarat. Maka untuk menghindarkan madarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudhu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali. Tapi saya ulang gak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar, ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sonok bogoh ke istrinya, di sisi lain ini ayahnya yang perintahkan, takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi SAW tidak nanya, apa alasan bapamu menceraikan, menyuruh kamu menceraikan istrimu? Enggak. Taati bapamu, ceraikan istrimu. Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di dalam bab Birrul Walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis. Ini ilmu. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang. Ya Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sono bogoh. Ceraikan jangan. Apa kata Imam Ahmad? La tutolika, jangan kamu ceraikan. Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi SAW menyuruh ceraikan, taati bapamu. Si Horeng, apa si Horeng itu? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu enggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Enggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapamu itu Umar? Gitu kan? Apa bapamu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapamu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Tuh pernah bikin kopi yang mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan. Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya, tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fiqih, usul fiqih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan sekedar nahu sorof saja, sematapan itu enggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana. Sholat maghrib. Imamnya di pondok pesantren. Waladzolin, celengkeng saya sendirian. Amin. Yang lain enggak ada amin. Hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin, breng tesi makmum. Amin. Beda. Eta mas setelah beres sholat, si Imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi enggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu yang amin bersama imam. Satu yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati ini orang baru tahu nahu sorof dasar. Itu pernah belajar balaghah ini. Tapi untuk dibantah di sana enggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima. Tapi enggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh idha, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim di akhirnya baca ayat dulu, terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres sholat saya tanya kenapa ta'awudznya di akhir? Karena Nabi karena Allah menyatakan idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi, telah. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'in billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Akhirnya baca Qur'an dulu terus ta'awudz. Kan dibaliknya. Saya tanya, Bapak kalau Bapak mau sholat, wudhu dulu, sholat dulu. Ya wudhu lah, tersah itu lah, sholat lah, terus wudhu. Kan ayatnya, idza kumtum ila sholat, fagsilu wujuhakum. Kalau ini kuntum ini fi'il madhi. Kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, silakan berwudu. Ini ayatnya. Tapi kan hadis, nah berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu, tapi akan, telah sholat, tapi akan sholat. Idza qumtum ila shalah faghsilu.

ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. InsyaAllah kita lanjut ke fasal berikutnya, Al-Asbabul Mu'inah ala Talabil Ilm. Ya, ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, ada mic.

0: Jake.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahutaala dengan Syekh Bimbas rahimahutaala mengenai bangkit dari ruku? Di mana
2: begini
1: saya,
2: atau ya, ke bawah?
1: Betul ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Ya, seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi berlapak, kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang empat, perbedaan masalah fiqih banyak. Tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fiqih. Di antara perbedaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satu yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Boleh jelaskan dalam kitab sifat sholat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang najd, kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, kitabul ilmi beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan masyayikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah, itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para masyayikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu, baru lutut. Adapun Syekh Al-Albani sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf, ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajn namanya.

0: Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini, ya. Nah, ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu, tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya, betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil, tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap rawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu. Cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau musalahmu benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakab. Karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Barakallahu fiik
0: Ustaz. Wafika barakallahu.
1: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya-jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-i'jazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpama ilmu genetika. Ayahnya hitam, ibunya hitam, mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa di apa namanya? Dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-ijazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti ya. Sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong. Gak mungkin kita dulu hitam kok anak kita putih. Gitu, jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan, ya, apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-dua hitam anaknya putih mungkin, bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu, mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah. Itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-ijazul ilmi, ya. Maknanya hasil research, hasil eksperimen, hasil penyelidikan, ilmu modern di bidang apapun yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mungkin, sangat mungkin membantu untuk memahami ayat Al-Qur'an, ya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh, berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat sampai merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan, yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung, iya, tapi dalil pokok enggak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak. Antara alam barzakh dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda. Tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax. Coba bayangkan, kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya, oh azab kubur itu ada. Ternyata hoax, bohong. Oh, berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya, itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Ya, betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu, kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya, dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit, dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, mati rasa. Tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim. Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya. Tentang ahli neraka ya, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka lebih merasakan lagi adab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil itu tidak kemana, ya, ke alun-alun ya gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya, ini al-ijazul ilmi. Ya. Dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili mak-mak. Mak-mak turut suami biasanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16 kalau nggak salah, tentang fataqallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim fataqallahu mastata'tum ustaz taqwalah sesuai dengan kemampuan tah. Begitu ustaz yang saya tanyakan, bagaimana menurut
0: pertanyaannya?
2: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini ustaz.
0: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur tuh jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rakaat teh 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan, fattakullah mastata'tum. Mampunya saya segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, enggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat, padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau, ya. Nah, seperti itu maknanya. Jadi fattaqullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada diri kamu sendiri, itu maksudnya gimana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya yang ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina? Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah, makanya lahirlah At-Tibbun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter, seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh, lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibbun Nabawi seperti itu, ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran, tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara, ahli sejarah juga, karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah, di sana ada At-Tibun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah walhamdulillah nasykurullah. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya Allah tabaraka wa taala kembali memudahkan kepada kita semua untuk bermajlis ilm, memudahkan kepada kita semua untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk berzikir kepadanya, yang sekali lagi tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk selalu senantiasa sadar bahwasanya itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita adalah seorang yang terpelajar, yang terdidik, bukan karena kita berasal dari latar belakang keluarga yang terhormat, bukan. Kita semua beribadah karena Allah yang memudahkan kita. Kita mengenal Islam karena Allah yang memilih hati kita untuk memeluk agama Islam. Kita ya berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang pada akhirnya kita rasakan begitu nikmat, begitu manis, begitu indah. Ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW itu pun bukan karena kita adalah seorang yang baik, tetapi memang benar-benar adalah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan anugerah tersebut kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mewajibkan kepada kita untuk bersyukur, mewajibkan kepada kita untuk menyempurnakan penghambaan sebagaimana Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang kalian benar-benar merasa sebagai seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu, ya, di antara bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara unsur-unsur ibadah adalah dengan seseorang memiliki rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekalipun para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, tata cara beribadah yang terbaik kepada Allah adalah dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga secara jelas Allah tabaraka wa ta'ala, ya, lebih menginginkan hambanya untuk mencintainya karena rahmatnya yang jauh-jauh lebih luas daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana para ulama menjelaskan, beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Beribadah kepada Allah, ya, dengan berharap akan kebaikan-kebaikan, akan rahmat, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah cara beribadah yang terbaik. Akan tetapi bukan berarti beribadah kepada Allah dengan cara al-khauf, dengan cara takut kepadanya, itu adalah ibadah yang bisa kita anggap sepele. Tidak sama sekali. Maka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketiga unsur ibadah secara sempurna, dengan mahabbah, dengan khauf, dan dengan ar-raja. Maka pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah adalah sebuah usaha kita untuk lebih memupuk rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membahas salah satu dari sekian banyak azab, siksa, hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi hamba-hambanya yang enggan untuk beribadah kepadanya, yang enggan untuk bertakwa kepadanya, yang tidak mau benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hadapan kita sekarang ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali yang berjudul At-Takhwif Minan Nar. Ya, dari judulnya saja sudah bisa kita ambil kesimpulan tentang apa kitab ini. At-Takhwif Minan Nar artinya adalah menakut-nakuti dari neraka. Ya, kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri jelas menyebutkan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang sebagian dari azab neraka, ذَلِكَ لِيُخَوِّفَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Kata Allah yang demikian itu, memang Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti dengannya kepada hamba-hambanya. Artinya di antara hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita amalkan di dalam hati kita, adalah kita memiliki rasa takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir, tidak tenang
7: tidak santai, tidak merasa aman terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinn wal ins. Allah tegaskan, aku telah siapkan, kata Allah, bagi neraka jahannam ini yang akan dijadikan kayu bakarnya adalah sebagian besar dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kenapa mereka merugi? Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebanyakan manusia, keumuman manusia, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Ya Adam, akhrij bi'tsan nar," wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang mereka adalah penduduk nerakanya. "Fama bi'tsan nar," kata Adam. "Seberapa banyak anak cucu keturunanku yang mereka penduduk nerakanya, wahai Rabb?" Allah tabaraka wa taala menjawab, "Min kulli alf tismi'ah wa tis'ah wa tis'in," dari setiap 1000 orang, maka anak cucu keturunan Adam yang penduduk neraka adalah 999 orang. Ini adalah kenyataan. Ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hamba-Nya. Kita harus tahu, setiap dari kita terancam dengan mengerikannya azab neraka. Sekalipun ahli tauhid, sekalipun mereka yang tidak menyekutukan Allah, tidak kafir, masih ada kesempatan, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, tersentuh oleh mengerikannya api neraka jahannam. Sehingga kita tidak akan benar-benar menghindari api neraka jahannam kalau kita tidak mengenal bagaimana mengerikannya api neraka. Sebagaimana kita tidak akan tahu, ya tidak akan berusaha menghindari api yang ada di dunia sekarang kalau tidak tahu bagaimana panasnya api. Insya Allah keumuman orang-orang dewasa sudah tahu bagaimana panasnya api. Sekalipun tidak disentuhkan, baru didekatkan sedikit saja, ya sudah terasa panasnya, tahu ini adalah benda yang panas. Sehingga kita akan menghindarinya. Maka dari itu kalau kita tahu betapa bahayanya, betapa mengerikannya neraka, ya, maka diharapkan kita memiliki rasa takut, kita memiliki ya kewaspadaan tinggi, kita tidak santai, tidak seenaknya di dalam bertingkah laku dalam kehidupan dunia dan berusaha untuk menghindarinya. Tayyib. Ikhwan dan akhwat jemaah, mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab yang di dalam kitab yang kita bahas ada sebuah bab yang berjudul fi dzikri hayatiha wa aqaribiha. Penjelasan tentang ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang ada di dalam neraka. Ya, ternyata di dalam neraka azabnya bukan hanya api saja. Kalau bicara api, sekalipun banyak pembahasan tentang api ini, ya tentang api neraka ini panjang, banyak sekali pembahasannya. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah pembahasan baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW tentang penjelasan bentuk siksa yang lain yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka para penduduk neraka, yaitu apa? Berupa hewan-hewan yang dinamai, sekali lagi ya, hewan ini dinamai serupa dengan hewan yang ada di dunia. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita ya sedikit memahami, ya ada gambaran bagaimana kondisi mengerikannya hewan tersebut. Hanya saja yang pasti, apa yang ada nanti di sana itu jauh lebih mengerikan. Semoga kita tidak bertemu dengannya. Ya, jauh lebih dahsyat karena gambarannya pun demikian sebagaimana akan kita bahas. Baik. Yang pertama tentang keberadaan hewan-hewan tersebut, ya. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadis Ibn Lahiyah an-Darraj sami'tu Abdullah bin Al-Harith Ibn Juz' az-Zubaidi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tadi kita sebutkan. Sebelum kita lanjutkan, ya, sanad ini disahihkan taib dan disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Taib. Ya. Dan demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Ibnu Hibban, ya, dan yang lainnya dari jalan-jalan yang berbeda. Ya. Taib. Kita langsung masuk ke dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fin nari hayatin ka'anaqil bukhati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya di dalam neraka ada ular-ular yang besarnya itu seperti leher-leher unta betina yang besar. Ya, ini besar dari ular tersebut. Ya, wallahualam sebesar apa ular ini. Ya, yang pasti ini gambaran betapa besarnya ular yang berada di dalam neraka. Talsa ihdahunna al-las'ah fayajidu hamawataha ila arba'ina kharifa. Ketika salah satu dari ular-ular tersebut menyengat, ya, taib, kalau ular istilahnya apa ya, mematuk ya, taib, menggigit atau istilahnya apapun itu, ketika salah satu dari ular-ular tersebut menyengat, ya, maka bau dari bisanya yang beracun tersebut itu akan tercium bahkan dari jarak 40 tahun. Ya, saking dahsyatnya bisa ular yang ada di dalam neraka. Waliyahzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Wa inna fin nari aqarib. Tidak berhenti sampai di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan sesungguhnya di dalam neraka pun ada aqarib. Ya, aqarib itu jamak dari aqrab. Aqrab itu bukan dengan hamzah, dengan ain, aqrab. Tayyib. Artinya adalah kalajengking. Ya. Dan di dalam neraka pun ada kalajengking, bukan hanya satu, banyak. Ka'amsalil bigal al-mu'kafah. Yang mana besarnya ini sebesar bigal. Apa itu bigal? Bigal adalah peranakan antara kuda dengan keledai. Itu disebut dengan bigal. Ya, peranakan antara kuda dengan keledai, anaknya adalah bigal. Nah, nanti akan ada kalajengking sebesar itu di dalam neraka. Pernah melihat kalajengking sebesar ini? Ya. Kalajengking kecil saja kita sudah khawatir, ketakutan, ya. Karena kita ketahui itu adalah hewan yang berbisa, hewan yang berbahaya jika menyengat. Tayyib. Bayangkan besarnya sebesar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-mukaffah. Ya. Bigolnya itu bigol yang berpelana. Biasanya bigol atau kuda ya, atau hewan apapun yang itu dipakaikan pelana ke sana, ketika dia tidak berpelana akan terlihat lebih kecil. Tayyib, ketika dipakaikan pelana maka akan terlihat lebih besar. Artinya lebih besar daripada bigol biasa. Ya. Talsa'u ihdahuna las'ah fayajidu hamawataha arba'ina sana. Sama ya. Kalajengking tersebut pun kalau salah satu dari begitu banyaknya menyengat salah satu dari penduduk neraka ya, atau keluar tertetes bisanya, tayyib, maka keburukannya ya, racunnya itu akan menyebar sampai jarak perjalanan 40 tahun. Ya. Saking dahsyatnya, saking mematikannya, saking menyulitkannya ya. Gambaran bagaimana ketika hewan-hewan tersebut tayyib menyiksa mereka, para penduduk neraka jahannam, wal iyadz billah. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, hadits ini dikeluarkan pula oleh Al-Hakim ya. Tayyib dari jalan Ibnu Wahab an Amr bin Harith an Darraj. Tayyib. Ini riwayat yang pertama. Ini riwayat yang pertama tentang bagaimana gambaran ya keberadaan dari kalajengking dan ular yang ada di dalam neraka. Kemudian selanjutnya disebutkan di dalam kitab, warawal A'mash, diriwayatkan oleh Al-A'mash an Abdullah ibn Marrah an Masruq. Tayyib, diriwayatkan oleh Al-A'mash dari Abdullah ibn Marrah dari Masruq an Ibn Mas'ud fi qawlihi ta'ala. Ya. Dari Abdullah ibn Mas'ud, penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab. Akan aku berikan kepada mereka azab ya, di atas azab. Tayyib. Apa maksud dari ayat ini? Ya. Yang pasti disebutkan qal, kata Abdullah ibn Mas'ud, aqarib, azab di atas azab adalah dengan di tayyib, dilepaskannya kalajengking yang ada di dalam neraka untuk menyiksa mereka. Ya. Tayyib. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah lengkap dari ayat ini yang sebelumnya, tadi itu adalah potongan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang selalu menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka, ya. Jadi siapa yang sekiranya akan terkena azab ini, Taib, yang pertama kali disebutkan sekarang kita dapati adalah mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir, taib, di antara asnaf atau golongan-golongan yang akan mendapatkan siksa berupa kalajengking dan hewan-hewan mematikan yang lainnya. Wasaddu an sabilillah, dan orang-orang yang suka menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, ini di antara sifat-sifat orang yang akan mendapatkan siksa tersebut. Taib. Zidnahum adzaban fawqal adzab. Maka aku akan tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Bima kanu yufsidun. Ya, terhadap apa yang telah mereka lakukan dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Haitsu kafaru bi anfusihim wa kadzabu bi ayatillah." Yani mereka adalah orang-orang yang kufur, ya. Mereka melakukan kekufuran di dalam diri-diri mereka. Mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ingat di antara bentuk kufur apa? Tidak mau bersyukur. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat kata Allah. Wa la in kafartum. Kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur. Inna azabi lasyadid kata Allah. Sesungguhnya azabku sangatlah keras. Maka dari itu berhati-hati. Ikhwah sekalian, ya. Jangan sampai kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kufur. Ya, sebagai hamba yang berhak untuk mendapatkan azab yang sangat dahsyat tadi. Bagaimana ketika seseorang tidak mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat-Nya? Ya, selalu merasa bahwasanya dirinya hebat. Selalu merasa bahwasanya dirinya memiliki kelebihan apa yang didapatkan karena kehebatan dirinya. Saya bisa dapat harta karena saya pandai, karena saya ulet di dalam bekerja, karena saya adalah seorang yang memiliki keterampilan yang lebih, saya seorang pekerja keras dan lain sebagainya. Bukan Allah yang memberi kita rizki. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi kita sampaikan di awal, kita bisa ngaji, bisa ta'lim, duduk bermajelis. Apakah itu artinya kita boleh untuk kufur kepada Allah dengan menyatakan ya wajarlah saya taklim ngajinya aja udah 10 tahun lebih misalnya? Bukan karena itu. Allah yang memudahkan langkah kaki kita menuju majelis. Allah yang memudahkan kita untuk mendengarkan kajian-kajian. Allah yang memberikan kesempatan kepada guru-guru kita agar mereka mau mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu agama. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah, jangan berani kita untuk kufur sedikit pun kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati. Tayyib. Wa kadzabu bi ayatillah. Dan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini lebih mengerucut lagi kepada siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang memang tercap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa harabu rusulah, dan mereka yang memerangi rasul-rasulnya. Ya, mereka tidak mau taat kepada para rasul-rasulnya. Wasaddun nas an sabilillah, dan mereka orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Mempersulit orang untuk mempelajari ilmu agama, mempersulit orang-orang untuk mendapatkan ya dakwah, mempersulit orang-orang untuk dekat terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ini termasuk di antara ya, apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan ini adalah kemiripan antara orang kafir. Ada kemiripan antara orang yang seperti ini dengan orang kafir. Ya, hendaknya manusia berhati-hati dari sifat seperti ini. وَصَارُ دُعَاتًا إِلَى الضَّلَالِ فَاسْتَحَقُّ مُضَاعَفَةَ الْعَذَابِ كَمَا تَضَعَفَ جَرَمُهُمْ. Ya. Kemudian mereka menjadi penyeru terhadap berbagai macam bentuk kesesatan. Sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan azab. Ya, sebagaimana keburukan mereka pun berlipat ganda. وَكَمْ أَفْسَدُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ. Dan sebagaimana mereka pun telah melakukan berbagai macam keburukan-keburukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya. Maka ini di antara kondisi mereka. Ya, ini di antara kondisi orang-orang yang akan mendapatkan siksa seperti tadi. Orang kafir, kufur, kemudian mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kafir secara hak ya, tapi benar-benar tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang telah tadi kita sebutkan. Tayyib. Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, melanjutkan penerjemahan terhadap ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-26. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Tayyib. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan kebaikan. Ya, ini yang perlu yang perlu kita garis bawahi, yaitu apa? Di antara sifat-sifat yang akan mendapatkan siksa berlipat ganda yang diterjemahkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi berupa kalajengking-kalajengking yang dilepaskan untuk menyiksa mereka adalah orang-orang yang gemar untuk menghalangi orang lain dari jalan-jalan kebaikan. Tapi yang kita dapati kalau kita belajar sirah nabawiyah ya, kelakuan-kelakuan seperti ini dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Tapi kita dapati pula orang-orang ya kafir dari kalangan Yahudi, Nasara melakukan hal-hal yang serupa. Yang sungguh sangat disayangkan kita dapati sifat-sifat seperti ini di zaman sekarang justru muncul dari sebagian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Ya, ini yang lebih menyakitkan kita dapati. Tayyib. Ya, yang pasti harus kita sadari jangan sampai kita mengambil peran, mengambil ya bagian untuk menghalangi orang lain dari jalan-jalan kebaikan. Karena di antara siksanya begitu dahsyat dan sangat-sangat mengerikan sebagaimana tadi kita sebutkan. Tayyib, kita kembali kepada kitab ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di atas azab adalah aqarib. Ya, itu adalah kalajengking-kalajengking. Laha anyab kannahl attiwal. Yang mana kalajengking-kalajengking ini ya, dia memiliki taring. Kalau kalajengking asli ada taringnya tidak? Wallahu alam ya. Yang pasti ini digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bisa jadi yang dimaksudkan taring atau bisa jadi mungkin yang dimaksudkan apa? Sengatnya itu yang ada di ekornya ya. Tayyib. Lahaan ya, dia memiliki taring-taring. Kan nahl attiwal. Yang mana besar dari taringnya ini ya, sebesar pohon kurma yang tinggi. Besar sekali. Ya, bayangkan kira-kira bagaimana yang terjadi kalau seandainya tubuh seorang manusia disengat oleh kalajengking yang sebesar ini. Waliyadzubillah. Wa kharajahu al-Hakim wa qala sahih ala syarti syaikhain. Ini dikeluarkan oleh Al-Hakim ya, riwayat ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, dan beliau mengatakan ini sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Wa fi riwayatin anhu qala, demikian pula datang riwayat dari beliau di mana beliau mengatakan zayyadu aqarib min nar kal bighal ad-dahm. Ya. Maka akan diberikan kepada mereka semua kalajengking-kalajengking yang datang dari dalam api neraka, taib yang mereka sebesar bigal, bigal tadi peranakan kuda dan keledai, dan mereka berwarna hitam. Ya, gambarannya mereka berwarna hitam. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui beberapa keterangan tentang neraka ini tidak semuanya berwarna seperti api menyala, betul ya. Apinya menyala berwarna, ada yang berwarna merah, taib, dan nyala-nyala api yang lainnya. Tetapi tidak sedikit pula sebagaimana tadi kita sebutkan di antara jenis-jenis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai azab di dalam neraka itu justru berwarna hitam. Ya, justru berwarna hitam, dan ini mendukung kepada taib beberapa keterangan yang menjelaskan bahwasanya neraka ini gelap. Beberapa sisinya di sana ada kegelapan. Ya, beberapa sisinya di sana ada kegelapan. Tayyib, sehingga kalau orang-orang yang mengandalkan akal, kadang-kadang mereka mempertanyakan tentang jembatan As-Sirat. Kita ketahui jembatan As-Sirat itu membentang di mana? Membentang di atas neraka. Ya, yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Banyak orang yang tergelincir di sana sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Digambarkan jembatan ini begitu gelap kulitnya. Hanya orang-orang yang Allah berikan cahaya karena amalannya ketika di dunia sehingga mereka bisa berjalan mencahayai ya jalannya tersebut. Taib. Sebagian orang-orang yang mengandalkan akal, mereka mengatakan, kok bisa gelap? Kan itu membentang di atas neraka. Bukankah di neraka itu ada api? Bukankah api itu mengeluarkan cahaya? Taib. Bagi kita, ya, yang kita sadar bahwasanya akal, kemampuan, keilmuan kita, sebagaimana Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja, kita mungkin tidak terbersit untuk mempertanyakan pertanyaan yang seperti itu. Taib. Ya, tetapi sebagian orang-orang yang akalnya lebih dominan, itu tadi, dia lupa bahwasanya dirinya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka kita katakan apa? Bisa jadi api yang ada di atas neraka tersebut adalah api-api yang berwarna hitam. Karena ada dalilnya, ya. Api di antara api neraka itu adalah api yang berwarna hitam yang telah dinyalakan ribuan tahun. 1000 tahun pertama maka api akan berwarna merah. 1000 tahun kedua berubah menjadi warna putih. 1000 tahun ketiga akan berubah menjadi warna hitam. Taib. Inilah kondisi api neraka. Ya, demikian pula yang tadi kita sebutkan tentang aqarib. Ya, tentang kalajengking yang ada di sana. Disebutkan bahwasanya kalajengking tersebut berwarna hitam. Anyabuhuma kannahl. Ya, yang mana apa? Taring-taringnya atau sengat-sengatnya itu sebesar pohon kurma. Ya, ini diantara gambaran-gambaran ya tentang bagaimana bentuk dari kalajengking tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, kharaj Ibnu Abi Hatim, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim min riwayati Sufyan an rajul an marrah an Abdullah bi qawli azaban du'fan du'fan finnar qala hayatun wa afa'i. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam sebuah riwayat dari Sufyan, dari seseorang, dari Marrah, dari Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya azaban du'fan finnar, azab yang bertingkat-tingkat di dalam neraka itu adalah hayat. Ya, hayat itu adalah ular. Taib. Ular-ular wa afa'i. Taib. Afa'i ini istilah lain dari ular yang dikhususkan kepada ular yang berjenis kelamin jantan dan dia berbisa. Taib. Ular jantan yang berbisa. Ya. Warawa asuddi an marrahan abdillah fi hadhil ayah qala afa'i finnar. Yaitu ular-ular jantan yang berbisa yang ada di dalam neraka. Taib. Ini diantara sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka para penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Ya. Di antara apa yang harus mereka rasakan selain panas, ya, selain mereka terkunci, terkurung, mereka dibelenggu, tidak bisa lari. Jangankan azab siksa-siksa yang sifatnya spesifik seperti ini, keseharian mereka adalah azab dan siksa. Taib. Makanan mereka yang harus mereka makan adalah makanan yang menyakitkan. Ya, membuat mereka kesakitan dengan kesakitan yang tidak kecil. Tidak ringan, tidak sepele, begitu luar biasa dahsyatnya. Taib. Ya, tempat duduknya, temboknya, atapnya, bagian bawahnya, lantainya, semuanya adalah lapisan-lapisan dari api neraka yang sangat-sangat panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api kalian yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam sekarang di dunia. Taib. Anak Adam sekarang semakin modern, mereka mampu menyalakan api. Ya, diketahui, ya, ada api yang begitu panas sampai ribuan derajat Celcius masuk besi ke sana langsung meleleh. Taib. Itu di dunia. Kata Rasulullah SAW, api dunia itu hanya satu bagian saja dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Panasnya api neraka jahannam 70 kali lipat lebih panas lagi. Taib. Kata Rasulullah SAW, menggambarkan bagaimana panasnya neraka jahannam, ya, abridu bidh-dhuhr, kata Rasulullah, ya, lakukanlah tabrid ketika mau melaksanakan sholat zuhur. Jadi ada sebuah syariat, pensyariatan, kalau memang sedang panas dahsyat, yang mungkin kalau di negeri kita, khususnya tempat tinggal kita, kota Bandung yang begitu nyaman ini, ya, tidak akan merasakan hal ini. Di beberapa negara, di beberapa tempat, ada yang mereka panasnya itu dahsyat. Taib. Di Yaman dulu bisa sampai 40-45 derajat saking panasnya. Nah, di antara pensyariatan ketika sedang panas-panasnya adalah mengakhirkan sholat zuhur sampai dekat ke waktu asar. Abridu umurkan tabrid, tunggu agak dingin sedikit cuacanya. Taib, supaya tidak terlalu panas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang dahsyat itu merupakan nafas dari api neraka jahannam yang sampai ke dunia. Tayyib, ya, ini gambaran bagaimana dahsyatnya panas api neraka jahannam. Ya, sehingga hendaknya kita benar-benar berhati-hati. Ya, kondisi tersebut bukanlah kondisi yang kita bisa ya berkompromi dengannya. Bukanlah sebuah kondisi yang kita bisa bersantai-santai dengan

Jangankan meminta untuk libur, ya, berbagai macam permintaan tersebut akan dibalas dengan siksa, dibalas dengan azab, dibalas dengan hal-hal yang mengerikan. Sebagaimana dengan periwayatan yang akan kita bahas selanjutnya. Taib. Warwa ibn Wahab an Yahya bin Abdullah ibn Abdurrahman al-Habli an Abdullah ibn Amr qal inna li jahannama sawahil fiha hayat wa aqarib a'naquha ka'naqil bukhat. Taib. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ya, beliau mengatakan sesungguhnya jahannam itu memiliki sawahil, ya. Sawahil ini jamak dari sahil. Sahil itu tepian laut, tepian sungai, tepian pantai. Nah, itu dibilang sawahil, ya. Taib. Ya, ada pantainya lah gitu ya. Jadi dalam neraka jahanam pun ada. Bukan hanya di surga saja. Tetapi apakah itu untuk kenikmatan, kita akan bahas dalam riwayat yang setelahnya. Ya, yang pasti di dalam riwayat ini dikatakan justru di dalam sawahil tersebut ada ular-ular, ada kalajengking-kalajengking, ya. Taib, yang mana besarnya itu sebesar unta. Saking besarnya. Taib, saking besarnya ular-ular dan kalajengking-kalajengking yang berada di sawahil tadi. Sehingga dari sini kita dapati, ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ular-ular dan kalajengking-kalajengking tadi, ya, berada di tepian-tepian yang ada di dalam neraka. Taib. Kemudian selanjutnya, kharaj ibn Abi Dunya wa ghairuhu min tariq Mujahid an Yazid ibn Syajarah. Taib. Qal, berkata Yazid, inna li jahannama jubaban fi sawahil kasawahil bahar. Sesungguhnya di dalam neraka jahannam ada sumur-sumur. Ya. Sekali lagi, sumur mungkin kita akan berbicara atau sebuah konotasi yang positif, ya enggak? Tempat air. Sudah begitu sumur ini ditempatkan di mana? Di sawahil tadi, ya, di tepian-tepian sungai, tepian-tepian pantai atau danau mungkin, ya. Tayyib. Ya, kasawahil bahar dikatakan di sini seperti ya pantai-pantai. Fihi hawam wa hayat kalbukhati. Hanya saja ya di dalam sumur-sumur tadi ternyata di sana sudah disiapkan berbagai macam ya hewan-hewan berbisa. Dari itu ular, ya, yang sebesar bukhati, sebesar apa? Sebesar unta. Wa aqarib kal bigal, dari apa? Jenis-jenis gala jengking yang sebesar bigal. Taib. Nah, ini selanjutnya. Fa idza sa'ala ahlun nari takhfif. Ketika para penduduk neraka meminta keringanan. Perlu diketahui, penduduk neraka itu jangan dikira mereka pasrah. Enggak pasrah, ikhwah sekalian. Kalau pasrah gimana kita sekarang? Itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iya enggak? Ketika kita mampu tawakal, menyerahkan segala sesuatunya, ketika kita sedang sakit-sakit parahnya, kemudian kita bisa pasrah kepada Allah, sudah. Apa yang terasa? Nikmat, ringan, iya enggak? Apakah penduduk neraka seperti itu? Tidak. Ya. Tidak ada, mereka tidak bisa pasrah. Mereka tidak bisa menerima kondisi mereka harus disiksa. Mereka tidak bisa menerima kondisi mereka harus diazab. Ya. Taib. Sehingga mereka mengatakan Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Rabb, dulu kami ini kalah oleh sifat-sifat jahat kami, kata mereka. Dan kami dulu tersesat. Ya, kami tidak mendapatkan hidayah. Taib. Sampai selanjutnya kata mereka, Rabbana akhrijna minha. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna, jika engkau berkehendak mengembalikan kami kepada kehidupan dunia, fa inna zalimun, maka kami akan sadar bahwasanya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya, artinya dia mau taubat, menyesal, ya, dia ingin keluar dari neraka. Ya, apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Kata Allah tabaraka wa taala, hidup kalian dengan hina di dalam neraka dan jangan pernah sekalipun berbicara lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ingin keluar, mereka ingin kabur. Tayyib, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ingat tidak dahulu, ya, pernah ada hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang beriman, mengajak kalian kepada kebaikan, fattakhadhtumuhum sikhriya, tapi kalian sombong sama mereka.
Ya, kalian tidak mau ikut ajakan mereka.

0: Gak ngapain sekarang minta keluar dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kesempatan. Sudah dijelaskan ajakan-ajakan manusia, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala telah sempurna. Ya, kenapa kalian tidak mau mengikuti ajakan mereka? Taib, fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri. Taib, sampai aku pun ya membuat kalian lupa terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di antara permintaan mereka, mereka datang setelah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ya untuk dikeluarkan dari neraka, enggak mungkin. Mereka datang kepada siapa? Kepada malaikat Malik. Ya wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. Mereka berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, mintakan saja kepada Rabbmu, mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami ini dibunuh saja. Enggak kuat, ya. Saking dahsyatnya azab siksa yang pedih, tapi enggak bisa mati. Taib, alladzi yasla an-naral kubra, taib, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk ke dalam neraka itu mereka tidak bisa mati. Tapi apakah mereka hidup? Tidak pula hidup, karena hidupnya sangat menyakitkan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali bertambah, ya, setiap kali gosong kulit mereka, kemudian Allah kemudian kulitnya habis, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab yang lebih dahsyat lagi. Ini kehidupan mereka. Sehingga mereka minta, ya Malik, minta saja kepada Allah agar kami ini dibunuh sudah. Ya, kami ingin mati saja sudah. Baik. Tidak kuat dengan berbagai macam siksa dan azab ini. Apa kata imam, kata malaikat Malik? Ya. Qala innakum makithun, kata Malik. Tidak mungkin. Kalian akan terus hidup di dalam neraka ini. Tidak akan pernah kalian mati, kata malaikat Malik. Ya. Taib. Kemudian setelah tahu mereka tidak bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang lagi kepada khazanatul jahannam, ya, kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lainnya yang derajatnya di bawah malaikat Malik. Mereka mengatakan, wa qala ladzina finnar, ya, berkata orang-orang yang di dalam neraka, li khazanatil jahannam liyukhaffif anna yawman minal adzab. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Mintakan kepada Rabb kalian, beri kami libur. Beri kami libur. Dia tidak meminta libur satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, tidak. Sebagaimana mungkin orang-orang zaman sekarang sedang masa-masa liburan, ya. Ya, berapa lama liburan, ada yang satu pekan, dua pekan, dan seterusnya. Penduduk neraka, mereka enggak minta lama-lama. Taib, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Minta satu hari saja. Ya. Apa kata para malaikat? Awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinah? Bukankah dahulu ketika di dunia telah datang, ya, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan demi penjelasan. Tayyib. Qala fad'u, kata mereka, minta sekarang. Minta, ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah permintaan orang-orang kafir kecuali akan berada dalam kesesatan. Artinya tidak akan pernah dikabulkan permintaan-permintaan mereka. Taib. Minta kepada malaikat, gak diberi. Selanjutnya mereka melihat penduduk surga mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan air. Selanjutnya mereka pun apa? Meminta air kepada penduduk surga. Intinya ujungnya tidak diberi. Nah, di antara permintaan keinginan mereka, para penduduk neraka, mereka ingin minum karena saking hausnya. Bayangkan ikhwas kalian, ya. Taib, ketika bulan Ramadan berpuasa yang kita nikmati, puasa ini kita nikmati. Tetap ketika datang waktu berbuka kita, ya, ingin sekali segera, ya, membasahi kerongkongan kita dengan air minum. Taib. Atau ketika seseorang sedang safar yang panjang misalnya, kemudian panas yang terik, ya, maka ketika melihat ada warung minuman di pinggir jalan, apa yang kita inginkan, ya, berhenti sejenak membeli minuman dan membasahi tenggorokan kita. Taib. Itu baru beberapa jam saja. Bayangkan penduduk neraka, mereka itu dari semenjak dibangkitkan di padang mahsyar, di mana mereka harus berdiri di sana selama 50 ribu tahun, ya, sampai mereka masuk ke dalam neraka, tidak setetes pun air masuk ke dalam kerongkongannya. Kebayang bagaimana, ya, hausnya kondisi mereka. Sehingga mereka meminta air. Disebutkan dalam kembali kepada kitab, فَإِذَا سَأَلَ أَهْلُ النَّارِ التَّخْفِيفِ. Ketika para penduduk ahli neraka meminta keringanan karena sudah saking kecapean, saking kelelahan, saking dahsyatnya apa yang harus mereka alami dari siksa, Mereka minta keringanan, yang mana keringanan ini mereka minta air pada hakikatnya. Ya, qila lahum, dikatakan kepada mereka, ukhruju ila sawahil, pergi ke sana ke sawahil tadi, ya. Pergi ke danau-danau tadi, sungai-sungai tadi. Sekali lagi, apakah sungai ini sungainya indah? Ya, terlihat indah. Bayangkan sedang disiksa, sehari-hari melihat api, tapi mendapatkan panas yang begitu dahsyat, kemudian tiba-tiba diperlihatkan oleh para malaikat penjaga neraka, tuh di sana ada danau, ya. Pergi ke sana. Cari keringanan di sana. Cari minuman di sana. Tayyib. Ya, mereka pun pergi berhamburan menuju danau tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Fata'khudhahum tilkal hawam bisyifahihim wa junubihim wa masya'allahu min dhalik. Apa yang terjadi? Belum sampai menuju danau, belum sampai menuju laut, ya, sungai air yang ada di dalam neraka, mereka pun diserang oleh berbagai macam hewan-hewan yang berbisa tadi. Tayyib. Mereka disengat. Mereka, ya, disiksa oleh hewan-hewan tersebut. Disebutkan di sini disengat mulut-mulut mereka, disengat perut-perut mereka. Dalam sebuah periwayatan disengat wajah-wajah mereka. Ya, wa masya Allah min dzalik, dan apapun yang Allah kehendaki dari tubuh-tubuhnya. Tayyib. Karena saking sudah terpenuhinya mereka dengan sengatan hewan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh dirinya? Fatukasyituha. Ya, maka mereka pun menggaruk-garuk tubuhnya. Karena sudah saking perih, panas, dan saking gatalnya. Ya. Dengan kondisi yang begitu menyedihkan tersebut, fayarji'una yuwayubadiruna ila ma'azamin niran. Mereka merasakan ternyata tidak ada kenikmatan sama sekali di sana. Ya, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan keringanan sedikit pun di dalam sawahil tadi, ya. Tayyib, di dalam danau-danau atau sungai-sungai tadi. Apa yang terjadi? Mereka pun masuk lagi ke dalam neraka, masuk lagi ke dalam api. Mereka pun berlari menyelamatkan dirinya dari hewan-hewan yang sangat mengerikan tadi. Ya, sehingga mereka lebih memilih untuk dibakar saja oleh api neraka jahannam wal iyadzu billah. Bayangkan, ya, pilihan yang sangat-sangat mengerikan. Ikhwah sekalian, ya, kadang kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam dunia ini. Taib. Sehingga tidak jarang seseorang lebih memilih, ya, jalan yang paling mudah bagi dia di dunia, tetapi sebetulnya akan menyulitkan bagi dia di akhirat nanti. Taib. Tidak jarang orang-orang zaman sekarang dengan mudahnya, ya, enggak apa-apa. Taib, nanti tinggal minta ampun sama Allah. Iya, kalau Allah mengampuni, ya. Bagaimana kalau mati dalam kondisi terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib, ya, berbagai macam hal-hal yang di sana terkandung penyelisihan-penyelisihan syariat. Orang zaman sekarang dengan mudahnya tabrak saja. Lakukan saja. Taib. Dia bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya. Nanti ketika di neraka pilihannya akan seperti tadi, bukan masalah apa? Bukan masalah selamat atau tidak, mana yang azab yang lebih agak lebih ringan, walaupun tidak ada keringanan sama sekali. Ya. Sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, seorang manusia hendaknya mereka benar-benar menjadi manusia yang cerdas. Ya, memilih untuk selamat dari neraka itu jauh lebih mending, ya. Memilih selamat dari neraka itu jauh lebih baik. Sekalipun dia harus hidup dengan sulit, sekalipun dia hidup dengan berbagai macam kekurangan, kesusahan, terkadang harus dijauhi oleh manusia. Tapi kalau memang itu cara agar kita terhindarkan dari api neraka, itu ringan. Ya, itu sangat-sangat ringan daripada harus menanggung betapa dahsyatnya azab di dalam neraka waliyadz billah. Tayyib. Maka para penduduk neraka tadi pun akhirnya mereka masuk lagi. Mereka berhamburan masuk kembali ke dalam neraka, ya, masuk ke dalam api. Wa yusallitu 'alaihimul jarad hatta inna ahadahum la yahik jildahu hatta yabdu wal 'idha. Ya, sampai-sampai, ya, mereka ditutupi seluruh anggota tubuhnya dengan rasa panas, rasa perih, ya, gara-gara dicabik-cabik oleh hewan tadi. Tayyib, terpenuhi tubuhnya, tertutupi tubuhnya dengan rasa tersebut. Tayyib, dan mereka pun merasakan rasa gatal yang sangat dahsyat. Hatta inna ahadahum, sampai-sampai sesungguhnya seseorang di antara mereka ada yang sampai menggaruk tubuhnya. Digaruk-garuk tubuhnya. Taib. Kalau kita bayangkan sekarang, ikhwas kalian, gatel nih. Disengat sama nyamuk misalnya, ya. Terus kita garuk. Apa yang dirasakan? Nikmat, enak. Pernah bersyukur enggak sama Allah nikmat menggaruk yang gatal? Subhanallah ya, kita sangat kurang sekali dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka jangankan merasakan nikmat menggatal, mereka menggaruk ya hatta yabdul idham, sampai tulangnya kelihatan. Ya, ini yang dilakukan oleh penduduk neraka. Ini yang dilakukan oleh mereka ya ketika mendapatkan siksa yang sangat dahsyat tersebut. Selanjutnya fayuqalu ya fulan hal yu'dhika hadha? Dikatakan kepada orang ini, wahai fulan, apakah itu menyakitkan? Ya, apakah yang engkau rasakan sangat menyakitkan? Fayaqulu na'am, dia pun menjawab, iya. Tentu saja ini pasti sangat menyakitkan sekali. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dirinya, dzalika bima kunt tu'dhil mu'minin. Hal itu karena dahulu engkau suka menyakiti orang-orang yang beriman. Tayyib. Ya, inilah balasan orang-orang yang suka menyakiti orang-orang yang beriman. Ya ikhwah, berhati-hatilah. Saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hak untuk dijaga keamanan mereka. Mereka punya hak untuk dijaga hati-hati mereka. Jangan bermudah-mudahan untuk menyakiti hati-hatinya. Hati-hati. Kalau sampai-sampai kita termasuk di antara orang-orang ya yang akan merasakan dahsyatnya siksa neraka gara-gara suka menyakiti orang-orang yang beriman, waliyadz billah. Baik, ini bukan permainan ya. Ini bukan main-main. Ini sangat dahsyat, jangan sampai kita ya mau merasakan siksa tersebut, waliyadz billah. Ya, ini gambaran bagaimana sengatan dari hewan-hewan tadi ya, dari ular kemudian kalajengking yang ada di dalam neraka. Kemudian di dalam riwayat yang selanjutnya, wa rawa Ubaidullah ibn Musa an Uthman ibn al-Aswad an Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, qala fi jahannam aqarib. Beliau berkata bahwasanya di dalam neraka jahannam ada berbagai macam kalajengking. Ka'amthalid dalam. Ya, yang mana kalajengking-kalajengking tersebut sebesar gajah. Disebutkan ini sekarang sebesar gajah. Tadi sebesar bigol. Ya, bagaimana menggabungkannya? Ya bisa saja dia ada yang sebesar bigol, ada yang sebesar gajah. Atau intinya dari semua permisalan ini adalah permisalan tentang betapa besarnya ya kalajengking-kalajengking tersebut. Laha an yabkar rumah. Ya, dan dia bergerigi ya, apa sengat tadi mungkin ya. Dia memiliki sengat-sengat seperti rumah. Rumah itu tombak. Ya, seperti tombak. Idza darabat ihdahuna al-kafir 'ala ra'sih darbatan tasaqata lahmuhu 'ala qadamayhi. Kalau ya seandainya seekor dari taib kalajengking-kalajengking tersebut, seekor saja menyengat seorang kafir, ya menyengat seorang kafir di kepalanya dengan satu sengatan saja, tasaqata lahmuhu 'ala qadamayhi, maka niscaya daging-daging yang menempel di kepalanya itu akan berjatuhan ada di antara kedua kakinya, saking dahsyatnya ya sengatan yang dilakukan oleh kalajengking tersebut. Taib. Betapa dahsyat sekali lagi. Ini bukanlah perkara yang main-main, ikhwas kalian. Ya, bukanlah hal yang mudah bagi kita taib untuk bisa menanggung siksa yang begitu dahsyat seperti ini. Barawah Hammad bin Salamah an al-Jariri an Abi Uthman qala ala sirat hayat talsa'na ahlan nar fayaqulu his fadhalika qawlu la yasma'una hasisaha. Disebutkan dalam periwayatan yang lain ya, bahwasanya di dalam jalan-jalan yang ada di dalam neraka taib, di sana ada berbagai macam ular ya, di jalan-jalan yang ada di dalam neraka taib, di dalamnya ada banyak berbagai macam ular yang mana mereka akan selalu senantiasa ya taib menyengat mematuk ya taib para penduduk neraka yang melewatinya ya. Dan mereka tidak mampu untuk melihatnya dan mereka tidak mampu untuk mendengar kondisi keadaan ular-ular tersebut. Taib, karena mereka hanya berbunyi his begitu saja. Fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimasukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-102, la yasma'una hasisaha, di mana mereka tidak akan pernah mendengar desisan-desisan tersebut. Ya, jadi desisan apa ini? Desisan dari apa? Dari ular-ular yang akan disiapkan untuk mematuk mereka para penduduk neraka. Waliyadzubillah. Ya, di dalam ayat ini, taib, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan adanya hasis, Kita akan lebih memahami ayat ini. Ini ayat ke-102. Kita baca dari ayat yang ke-98 sebelumnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah kayu bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun. Kalian semua akan masuk ke dalamnya. Tayyib. Maka di sini, ya, Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan, manusia yang menyembah sesembahan, tayyib, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan sesembahannya. Tayyib. Sebagaimana kita ketahui, di antara yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan disembah oleh manusia di dunia yaitu apa? Matahari. Ya. Matahari itu tayyib disembah oleh manusia dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab bagi mereka. Tayyib. Dan hal-hal yang lainnya, bebatuan, ya, pohon-pohon, kayu-kayu yang disembah oleh manusia, ya, maka mereka pun akan masuk ke dalamnya, kecuali pihak-pihak yang mereka tidak ridha untuk disembah. Ya, kecuali pihak-pihak yang tidak ridha untuk disembah. Ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan di ayat yang setelahnya, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Kalau seandainya yang kalian sembah tersebut adalah alihah, adalah benar-benar, ya, ilah, Tuhan yang berhak untuk diibadahi, maka tidak mungkin mereka masuk ke dalam neraka. Jadi ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya untuk menegaskan kepada orang-orang kafir yang gemar untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang senang untuk menyembah apapun itu, menyembah jimat, ya, menyembah keris, menyembah barang pusaka. Saya tidak menyembah, hanya menyimpan, melanjutkan keturunan. Ya, itu bentuk sesembahannya. Ya, itulah cara kalian menyembah. Taib. Ya, mempercayai bahwasanya benda-benda tersebut memiliki kemampuan-kemampuan, berarti itu menyembah kepadanya. Taib, jangan bingung. Ya. Maka benda-benda tersebut nanti akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan, Allah perlihatkan kepada mereka, Allah katakan kepada mereka, kalau benar itu adalah Tuhan, ngapain mereka masuk ke dalam neraka? Ya. Taib. Ini di antara hikmah kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya akan kekal berada di dalam neraka. Taib, ya. Kemudian di dalam ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun. Dan mereka ketika masuk ke dalam neraka, maka mereka akan merintih. Ya. Mereka akan terdengar suara yang disebut dengan zafir. Taib, ya. Zafir dikatakan dalam sebuah tafsir dari ayat ini, tanaffus syadid tantafikh minhu ad-dulu' yadullu ala shiddati 'adzabihim. Ya, suara nafas. Zafir itu suara yang keluar dari seseorang ketika dia menghembuskan nafas. Taib. Tapi zafirnya para penduduk neraka itu adalah lengkingan, rintihan. Karena apa? Ekspresi dari kesakitan yang begitu dahsyat. Ya. Kondisi penduduk neraka itu seperti itu. Lahum fiha zafirun wa syahiq, disebutkan dalam ayat yang lainnya. Ya. Mereka akan merasakan di dalamnya zafir, akan merasakan apa? Rasa perih, ya, bernafas saja sakit. Ketika menghembuskan sakit, ketika menghirup sakit. Taib, sampai benar-benar mereka itu, ya, merasakan rintihan yang begitu dahsyat. Taib. Maka kalimat zafir di dalam Al-Quran datang dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, di mana ketika mereka disebutkan zafir, zafir ini adalah bagi penduduk neraka. Menghembuskan nafas dengan rasa sakit. Taib, ya, sebagaimana dua ayat tadi, ya. Dikatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-100, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka zafir di sana dan mereka pun tidak mendengar apa-apa. Kemudian selanjutnya lahum fiha zafirun wa syahiq. Allah sebutkan sama. Ketika menghembus, ketika menghirup nafas, mereka merasakan rasa sakit. Taib. Kemudian disebutkan pula bentuk yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat ke-12. Kata Allah, idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ya. Apabila neraka, taib, dilihat oleh para penduduk neraka dari jarak yang sangat jauh sekali, maka mereka akan mendengar taghayyudz, mendengar geraman neraka. Neraka ini menggeram. Ya, neraka ini berbicara, banyak dalilnya dalam kitab disebutkan. Berbicaranya mereka menyalahkan, ya, menyalah-nyalahkan apa yang telah dilakukan oleh para penduduk neraka. Taib, ya. Kemudian mereka terdengar zafir juga. Itu apa? Suara yang keras dari neraka kepada para penduduk neraka. Taib. Jadi zafir ini ada dua dalam Al-Quran. Zafir dari penduduk neraka dan zafir yang selanjutnya dari neraka itu sendiri. Kalau zafir dari penduduk neraka, bentuk rasa sakit gara-gara menghembuskan nafas. Kalau zafir dari nerakanya itu sendiri, bentuk bentakan, ya, suara, ya, geraman dari mereka yang dari neraka ini yang begitu nyaring, ya, yang diperuntukkan kepada para penduduk neraka. Taib, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Adapun, ya, orang-orang yang mereka telah melakukan kebaikan, taib, telah kami tetapkan mereka adalah orang-orang yang baik, ulaika anha mub'adun. Mereka orang-orang yang dijauhkan dari neraka ini. Ya, ketika orang-orang kafir menuduh bahwasanya Isa, ya, Ibnu Maryam, taib alaihi salam akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara disembah oleh orang-orang Nasara berdasarkan kepada ayat ini, maka Allah tegaskan tidak. Adapun Isa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak ridha untuk disembah, para hewan, binatang yang disembah, ingat, hewan mereka berzikir kepada Allah. Hewan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beda beribadahnya mereka dengan beribadahnya kita. Taib. Dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Ya, mereka nanti akan dijadikan apa? Tanah. Ya, selesai perhitungan di antara mereka, mereka akan berubah menjadi tanah. Nah, mereka selamat. Mereka tidak akan merasakan neraka. Ya, la yasma'una hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum. Taib, ya, dan mereka tidak akan pernah mendengar hasisah. Adapun para penduduk neraka ketika berada di dalam neraka, ya, mereka tidak akan pernah mendengar hasisnya tadi. Yaitu hasis di sini ternyata apa? Ya, bentuk suara dari ular-ular yang ada di dalam neraka. Waliyatubillah. Taib. Kemudian yang terakhir kita bacakan di sini. Wa kana Ibrahim al-Ijli rahimahullahu taala yaqa'ul ba'ud 'ala katifaihi wa dhahrihi fayata'adzabihi. Ya, pernah dikisahkan dari seorang yang bernama Ibrahim al-Ijli rahimahullahu taala, beliau disengat oleh seekor nyamuk, ya, pada kedua bahunya dan pada punggungnya. Fayata'adzabihi, maka beliau pun merasakan gangguan, terganggu dengan sengatan tersebut. Fayaqulu li nafsihi, maka dia pun berkata kepada dirinya sendiri, wa anta ta'adza min hasisi ba'udatin falin naru ashqa sakinina wa auja. Ya. Engkau dari seekor nyamuk yang kecil saja merasakan gangguan, merasakan terganggu. Ya, sama, kita pun kan merasakan demikian, ya. Taib, sedang enak-enaknya duduk atau tidur misalnya, tiba-tiba ada nyamuk yang menyengat anggota tubuh kita. Subhanallah, gatal, ya. Tidak nyaman. Tidak nyaman, ya, posisi kita. Kita merasakan itu semua. Kata Ibrahim al-Ijli apa? Falin nar. Maka ketahuilah sesungguhnya neraka, ya, para penduduknya adalah penduduk yang paling sengsara dan mereka adalah penduduk yang paling lapar. Taib. Sengsara dengan apa? Ya, tentu saja dengan berbagai macam sengatan-sengatan yang tadi kita sebutkan. Ya, mereka mendapatkan sengatan, bukan sengatan nyamuk atau semut misalnya. Yang itu sekarang kita di dunia sudah merasa terganggu. Taib. Ya, mereka para penduduk neraka mendapatkan sengatan ular, mendapatkan sengatan dari akarib kalajengking, ya, yang bentuknya sangat besar, lebih besar bahkan, ya, dari apa yang pernah kita bayangkan sekarang ada di dunia. Taib. Maka dari itu, ikhwas sekalian, sekali lagi, ya, ini merupakan usaha kita untuk mempelajari tentang neraka, mempelajari tentang beberapa apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalamnya dari berbagai macam siksa, ya, maka kita berusaha menjauhkan diri kita darinya. Ya, berusaha, jangan lalai, ya, jangan terlalu santai di dalam menjalani kehidupan, jangan merasa aman. Taib, ya. Tenang, ana sudah ngaji lama. Ana sudah kenal dakwah sejak lama. Insyaallah manhaj ini tertanam kuat. Betapa banyak orang-orang yang sudah mendapatkan gelar-gelar, bahkan Allah Subhanahu wa taala belokkan dia dari kebenaran. Ya, maka dari itu jangan pernah merasa aman dari itu semua. Taib. Ya, berusahalah terus memupuk kebaikan di dalam diri kita. Berusahalah meningkatkan kualitas diri kita. Berusahalah menjadi lebih baik lagi. Ya, tayyib, keberadaan guru-guru kita.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, "Apakah kalian ingin tambahan?" Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui. Artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai. Di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah. Tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut? Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul Ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzata nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia. Yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
6: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan, dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala, berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim, Allah yaghfiruz dzunuba jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan, wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya.

0: Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hambalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud. kecuali iblis.

0: Iblis enggan. Iblis tidak mau wastakbar dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nalu hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتونين. Bagus, doa ini dihafal. kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis, dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanarabbiyal, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
4: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya 1 tahun sekali, meureun lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur kadung beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu sholat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
7: Nggak harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu tadda'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, Ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalah sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk,
3: dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
0: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon, konon ya, Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
7: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaibidah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang, nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus, Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah.
1: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari, sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang

0: kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam ya.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunqa thawbul abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam.

0: kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, soliha. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, soliha di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan, otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Pusdai di Kota Bandung, Jawa Barat ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para alim, para ulama, para ajengan, para ustaz, hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pernah kecopetan? Pernah kecopetan? Enggak pernah. Berarti enggak pernah sedih ya. Orang sebanyak ini enggak pernah ada yang kecopetan? Masya Allah. Biasanya kalau orang kecopetan itu perasaannya gimana? Gimana perasaannya? Sedih. Galau. Apalagi kalau misalnya yang dicopet itu adalah barang yang berharga. Apa contohnya? Apa? Dompet. Apalagi? HP. Apalagi? Laptop. Laptop bisa kecopetan? Bisa aja. Kalau copetnya sudah profesional. Ternyata ada profesionalitas mencopet juga ya. Wajar atau tidak sedih? Wajar enggak? Wajar. Terus yang enggak wajar apa Ustaz? Yang enggak wajar itu kalau kita kecopetan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan HP, kok enggak sedih? Kecopetan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dompet, kok enggak sedih? Kecopetan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan laptop, kok enggak sedih? Apa sesuatu yang lebih berharga dibandingkan laptop? Apa? Salat kita. Sholat sama laptop lebih berharga mana? Sholat atau laptop? Sholat? Antum suruh milih. Sholat duha dua rakaat atau dikasih laptop? Milih mana? Pilihan terlalu susah, Ustaz. Lebih berharga mana? Laptop atau sholat? Kok jadi ragu sekarang? Yang mau ngasih laptop antum itu siapa? Lebih berharga mana? Sholat. Sholat itu bukan hanya lebih berharga dibandingkan laptop. Sholat itu lebih berharga dibandingkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah dua rakaat qabliyah subuh lebih apa? Lebih berharga, lebih istimewa, lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Sholat apa tadi? Sunnah qobliyah subuh. Kalau seandainya sholat sunnah saja lebih berharga dibandingkan dunia seisinya, apalagi sholat yang wajib. Berarti kalau kita kecopetan sholat, itu seharusnya lebih sedih dibandingkan kecopetan HP. Nah, sekarang kita pernah gak kecopetan sholat? Belum pernah. Dahsyat jemaah di sini. Oh iya, kita kan belum mendefinisikan kecopetan sholat itu apa ya? Ya, nanti kita definisikan dulu kecopetan sholat itu apa, baru kita bisa menilai selama ini sholat kita kecopetan atau tidak. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaan beliau? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tengok-tengok ketika salat. Apa? Tengok-tengok, tolah-toleh. Wahai Rasul, ada orang tengok-tengok ketika sholat itu kayak apa wahai Rasul? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abd. Orang yang tengok-tengok dalam sholat itu adalah orang yang sholatnya sedang kecopetan. Siapa yang nyopet? Siapa yang nyopet? Setan. Berarti kecopetan sholat itu artinya tengok-tengok ketika sholat. Oke, saya tanya, antum pernah gak tengok-tengok ketika sholat? Pernah gak? Enggak? Pernah? Masya Allah. Tengok-tengok apa? Tengok-tengok ada dua macam. Yang pertama tengok-tengok mata, yang kedua tengok-tengok hati. Mungkin kita bisa selamat dari tengok-tengok mata. Alhamdulillah Ustaz, ana sejak ngaji sunnah itu kalau saya sholat diajarin sama Ustaz supaya melihat kemana? Kemana? Tempat sujud. Kecuali kapan? Ketika sedang tahiyat. Ketika sedang tahiyat mata kita kemana? Ke jari telunjuk. Alhamdulillah Ustaz, anak ketika sholat gak tengok-tengok Ustaz. Ketika sholat anak melihat tempat sujud. Oke, alhamdulillah. Berarti anda terhindar dari tengok-tengok jenis yang pertama. Masih ada tengok-tengok jenis yang kedua. Apa tadi? Tengok-tengok hati. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tengok-tengoknya orang sholat itu ada dua macam. Yang pertama tengok-tengok mata, yang kedua tengok-tengok hati. Tengok-tengok mata itu ya tadi, ada orang lagi sholat Allahu Akbar, ngelihat ke depan, ada kaos tulisannya, dibaca semua. Kan ada tulisannya panjang gitu kan, dibaca semua dari awal sebenarnya. Ada lagi orang lagi sholat, HP-nya apa? Bunyi. Bukannya dimatiin, mana dilihat. Siapa ini yang nelfon? Penting gak? Kalau gak penting, matiin. Kalau penting, tengok-tengok, diangkat. Na'udzubillahimin. Ini tengok-tengok jenis yang pertama. Tengok-tengok apa? Mata. Yang kedua, tengok-tengok hati. Apa itu tengok-tengok hati? Tengok-tengok hati adalah tidak fokus ketika sholat. Hatinya piknik kemana-mana. Pas lagi sholat, fisiknya di masjid. Tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang di mall, ada yang di sawah. Pertanyaannya, ketika kita selamat dari jenis yang pertama, jenis yang kedua kita sudah selamat atau belum? Sudah atau belum? Angkat tangan yang sudah selamat. Anak gak angkat tangan loh. Susah sekali. Lebih susah mana? Meninggalkan tengok-tengok mata atau meninggalkan tengok-tengok hati? Lebih susah mana? Hati. Minta ampun susahnya. Padahal jamaah yang kami hormati, ketika kita tengok-tengok saat sholat, entah itu tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati, itu tandanya kita rendah etika kepada Allah. Saya ulangi. Ketika kita tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati saat sholat, itu tandanya kita rendah etika kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika kita sedang sholat, Allah itu sedang memperhatikan kita. Ketika kita sholat, Allah itu sedang menyimak bacaan kita. Bukan hanya menyimak bacaan kita, setiap ayat satu kita baca, Allah akan respon bacaan kita tersebut. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini, hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku separo-separo. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan kuberi apa yang dia minta. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ketika hamba membaca ayat ini, qala Allahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, hamidani abdi. hambaku sedang memujiku. Ayat berikutnya demikian. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab. Jadi setiap ayat-ayat dari surat Al-Fatihah ini kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab. Ketika kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, kok tahu-tahu kita tengok-tengok di mana adab kita kepada Allah Azza wa Jalla? Ketika jenengan, kok jenengan? Kalau sini apa ya? Apa di sini? Aduh susah, gak bisa saya. Ketika Anda dipanggil sama Pak Gubernur, kemudian Anda diajak bicara, diajak ngobrol empat mata, berani buka HP? Berani? Enggak berani. Bahkan sebelum kita masuk sudah kita matikan atau minimal kita silent. Ini kita sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Salat kita ini diperhatikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita diperhatikan oleh Allah, tahu-tahu kita melengos? Melengos matanya, melengos apanya? Hatinya. Di mana etika kita sama Allah subhanahu wa ta'ala? Dan selama kita sholat dan tidak tengok-tengok, Allah akan terus memperhatikan kita. Begitu kita tolah-toleh, Allah akan meninggalkan kita. Hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Adz-Dzahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu 'azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memperhatikan hambanya saat sholat selama dia tidak tolah-toleh, selama dia tidak tengak-tengok. Jadi kita pelajari tengak-tengok ada berapa macam? Tengak-tengok apa tadi? Mata dengan tengak-tengok hati. Selama kita tidak tengok-tengok mata, selama kita tidak tengok-tengok hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memperhatikan sholat kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa'idhal tafatan sarafa anhu. Andaikan hamba tersebut tengok-tengok, entah itu tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan hamba tersebut. Gimana caranya Ustaz supaya kita bisa fokus ketika sholat? Minta ampun Ustaz, kita berusaha semaksimal mungkin, masih juga susah untuk bisa khusyuk dalam sholat kita. Para ulama kita menjelaskan beberapa cara, beberapa tips yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa lebih fokus dalam sholat kita. Jam berapa sekarang? 18.44. Isya jam berapa? 19.06. Tips yang pertama, mengikhlaskan niat semata karena Allah. Apa yang pertama? Mengikhlaskan niat semata karena Allah. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu berarti, ya jangan dibalik lagi ikhlas. Murni itu berarti gak ada campurannya. Itu namanya murni. Emas murni, susu murni, ya, cinta murni, itu berarti gak ada campurannya. Ketika seorang ikhlas dalam sholatnya, artinya dia tidak meniatkan dari sholatnya itu kecuali mengharapkan wajah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya untuk Allah. Apa korelasinya antara ikhlas dengan fokus? Sangat membantu. Ketika dari awal orang sholatnya itu betul-betul mengharapkan ridho Allah, maka dia akan terbantu untuk fokus mengejar keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memikirkan yang lain-lainnya. Orang susah fokus dalam sholat, salah satu sebabnya adalah karena dari awal niatnya sudah enggak ikhlas. Entah itu karena tuntutan jabatan, entah itu karena tuntutan pekerjaan, karena dari perusahaan misalnya mengharuskan supaya pada sholat, akhirnya sholat karena terpaksa. Ada yang karena jabatan, karena mau nyalon biar kelihatan apa? Biar kelihatan islami, ya. Biar dipilih. Dari awal niatnya sudah enggak tulus, susah untuk fokus. Orang-orang yang seperti ini, kalau dia sudah masuk masjid sholat, dia akan di dalam hatinya, berapa orang yang melihat saya. Kalau jamaah yang di belakangnya banyak senang, begitu masuk sholat, ya Allah enggak ada yang datang, rugi anak. Gak mungkin dia bisa khusyuk, karena dari awal tujuannya bukan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langkah yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita agar kita bisa fokus dalam sholat kita adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam sholat kita. Dan ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Awalnya kita bisa ikhlas, tahu-tahu tengah-tengah sholat ada orang di samping kita, ya. Ada seorang Arab Badui. Masuk masjid, sholat, kelihatan khusyuk banget. Akhirnya orang-orang yang pada di masjid itu mereka terkagum-kagum. Mereka ngobrol, "Ush, hebat. Ini orang sholatnya khusyuk banget." Dan obrolan itu kedengaran sama si Arab Badui tadi. Karena dia merasa GR, akhirnya dia ngomong, "Ente tahu gak, ana tuh gak cuma sholat, ana lagi puasa sunnah ini." Tengah-tengah sholat ngomong. Karena dari awal niatnya sudah gak ikhlas. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menghadirkan di dalam hati keagungan Allah. Apa yang kedua? Menghadirkan di dalam hati keagungan Allah. Jadi ketika kita sholat itu, kita sedang menghadap kepada siapa? Itu yang perlu kita hadirkan. Kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, mau menghadap gubernur atau mau menghadap presiden, kita akan siap-siap kan? akan cari baju yang terbaik. Ya. Kemudian akan disemir sepatunya semengkilat mungkin. Tanya-tanya gimana caranya nanti ngobrol, bicara, khawatir salah etika. Kira-kira kalau kita sudah ada janjian sama presiden mau ketemu jam sekian, mungkin enggak kita itu telat-telat? Enggak mungkin. Acara apapun akan kita cancel. Walaupun yang menghubungi kita itu adalah Pak Bupati misalnya. Kita dipanggil sama, maaf Pak Bupati, saya mau dipanggil Pak Presiden. Kenapa? Karena ada kehormatan, ada unsur kita ingin menghormati orang tersebut. Nah sekarang yang memanggil kita ini siapa? Yang memanggil kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Penguasa bukan Indonesia, tapi penguasa alam semesta. Rabbul Alamin, ini yang memanggil kita. Maka tips yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah ketika kita ingin fokus dalam sholat, kita hadirkan di dalam hati kita keagungan Allah. Kita sekarang sedang berhadapan dengan zat yang maha agung. Kesehatan kita di tangan Allah. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Nafas kita di tangan Allah. Jantung kita bisa berdetak di tangan Allah. Anak-anak kita semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita hadirkan perasaan itu, akan membantu kita untuk bisa fokus dalam sholat. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, membayangkan bahwa Allah memperhatikan sholat kita. Apa yang ketiga? Membayangkan bahwa Allah memperhatikan sholat kita. Inilah salah satu praktek dari ihsan. Ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, maqam ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seandainya engkau belum bisa kayak gitu, maka ingat fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Seandainya kita sholat kemudian di depan kita ini ada CCTV atau ada kamera yang melivekan sholat kita, misalnya ada seperti itu. Kita lagi sholat, kemudian di-live-kan. Masuk ke televisi nasional. Kelihatan. Kita di layar kaca. Kira-kira mungkin gak kita tengok-tengok? Mungkin atau tidak? Gak mungkin. Gatel saja, itu kita tahan. Ya. Ada nyamuk gigit kaki-kaki kita. Gimana? Kita tahan. Karena sedang diapakan? Di live kan. Nanti apa kata orang sekampung saya lagi sholat kukur-kukur. Kukur-kukur itu apa? Garuk-garuk kaki. Ini kita ini sholat sedang dilihat bukan oleh manusia. Tapi kita sholat sedang dilihat oleh penguasa alam semesta. Makanya tadi kata Nabi SAW, selama kita tidak tengok-tengok, Allah memperhatikan sholat kita. Diawasi kita sama Allah ketika sholat. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, berusaha menyempurnakan tata cara sholat kita. berusaha menyempurnakan tata cara sholat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat padahal beliau sudah wafat? Lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat beliau. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu merekam betul apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Jangankan gerakan sholat, gerakan jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu ditulis oleh para sahabat. Karena jenggot beliau dari belakang kelihatan. Kalau jenggot kita mungkin enggak ya. Karena cuma di sini aja. Kalau Nabi kan jenggotnya dari sini. Ya. Dari sini, dari samping. Sehingga ketika gerak-gerak, maka bisa ketahuan oleh orang yang sholat di belakangnya. Masa sampai gerak-gerak saja oleh para sahabat ditulis? Iya. Apa pentingnya gerak-gerak jenggot? Menunjukkan apa jenggot gerak-gerak? Menunjukkan Nabi SAW membaca. Yang namanya membaca itu kan gerak-gerak, mulutnya gerak-gerak. Sehingga jenggotnya pun ikut gerak-gerak. Sedetil itu oleh para sahabat ditulis. Apalagi cara takbiratul ihram. Apalagi cara meletakkan tangan di atas dada atau di atas perut atau di samping. Apalagi bagaimana cara meletakkan, ini kan orang banyak macam-macam kan. Ada yang diputar-putar dulu. Iya kan? Ini semuanya diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara supaya kita bisa fokus dalam sholat kita adalah berusahalah semaksimal mungkin tata cara sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa innar rajula la yusalli sittina salah la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal minhu salatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang sholat selama 60 tahun tidak diterima sholatnya satu pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun? 60. 60 tahun itu berapa kali? 5 kali 360 kali 60. Berapa? Berapa? Banyak, iya, anak tahu banyak. Antum bisa bayangkan, ribuan kali sholat gak diterima satu pun. Gimana, besok masih sholat gak? Besok masih mau sholat gak? Masih? Ada sebagian orang, ya sholat 60 tahun berarti mendingan, mendingan gak sholat gitu ya. Bukan seperti itu. Harusnya kita cari tahu kenapa orang ini sholat 60 tahun gak diterima. Pasti ada yang salah. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Orang itu kata Nabi SAW, sholatnya enggak diterima karena hari ini rukuknya benar tapi sujudnya salah. Besok sujudnya benar, rukuknya salah. Berarti enggak benar dalam tata cara sholat itu bisa mengakibatkan sholat enggak diterima. Apalagi seandainya salahnya itu fatal terkait dengan rukun-rukun sholat. Apa contohnya rukun sholat? Tuma'nina. Pernah lihat ada sholat kilat khusus? Pernah? Sholat tercepat sedunia. Di mana itu? Di Indonesia. Luar biasa kan? Luar biasa apanya? Luar biasa memalukannya. Sholat terawih cuma berapa menit? 7 menit. Allahu Akbar. Viral kemana-mana dan banyak orang ikut ke situ. Pengen merasakan sensasi sholat 7 menit. Allahu Akbar. Tumakninahnya di mana? Tumakninah itu ada batas minimal. Batas minimalnya itu bisa untuk membaca satu bacaan. Kalau ruku subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali. Cukup untuk membaca itu sekali. Itu batas napa? Minimal. Batas minimal tumakninah. Berarti kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Itu berarti dia sudah tumakninah, tapi tumakninah batas minimal. Orang sholat sekian puluh rakaat tarawih cuma 7 menit bisa baca. Baru baca sub. Baru apa? Sub. Emang sih masya Allah suratannya keren. Al-Baqarah, Yasin, Al-Qalam, masya Allah keren. Tapi cuma awalnya ya. Wairil maghdubi alaihim waradhdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu Akbar. Al-Baqarah, Yasin. Tapi ayat pertama surat Al-Qalam, apa ayat pertama? Nun. Rakaat kedua Sad. Rakaat ketiga Qaf. Allahu Akbar. Jadi yang keempat adalah mengikuti apa? Tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, berusaha memahami dan merenungi bacaan sholat. Berusaha merenungi dan memahami bacaan sholat.

Baik. Ini pembahasannya panjang. Berusaha memahami dan meresapi bacaan sholat. Jadi sholat itu ada gerakan, ada apa? Bacaan. Ya. Gerakan dan bacaan ini mewakili lahiriahnya sholat. Apa? Bacaan dan gerakan ini mewakili lahiriahnya sholat. Batiniahnya apa? Batiniahnya itu adalah kekhusyuan, merenungi bacaan dan gerakan tersebut. Keikhlasan itu batiniah. Saya punya pengajian judulnya Sholat Lahir Batin. Saya lupa berapa episode. Kalau gak salah ada 60 episode atau 50 atau lupa saya. Satu episode sekitar setengah jam. Cari aja nanti di YouTube. Kita kupas dari awal sampai akhir. Kita lanjut insyaallah nanti pada isya biidznillah ya sawajalla. Wallahu ta'ala ala wa ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sampai poin yang ke-5. Yaitu berusaha untuk memahami dan meresapi bacaan sholat. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat itu ada unsur lahiriahnya, ada unsur apa? Batiniahnya. Lahiriahnya sholat adalah gerakan dan bacaan. Batiniahnya adalah keikhlasan, kekhusyuan, meresapi apa yang dibaca dan apa yang digerakkan, apa yang dilakukan. Sehingga sholat yang sempurna adalah sholat yang memperhatikan dua unsur ini. Bukan hanya batinnya, bukan hanya lahirnya, tapi lahir dan batinnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pikiran kita kemana-mana, itu adalah karena kita tidak paham apa yang kita baca. Atau kita paham, namun tidak kita renungi dan kita resapi. Banyak para ulama kita, baik itu dari kalangan sahabat Nabi SAW atau para ulama sesudah mereka, mereka bisa membaca satu ayat diulang-ulang dalam satu malam. Satu ayat diulang-ulang. Karena mereka merasakan nikmat saat membaca. Dan tidak mungkin orang merasa nikmat kalau dia tidak paham. Antum baca buku cerita yang ditulis dengan bahasa yang tidak antum pahami. Bisa antum merenungi? Nangis. Nangis kenapa? Karena gak paham. Bukan nangis terbawa apa? Alur ceritanya. Bukan. Nangis karena gak paham. Tidak sedikit di antara kita sudah membaca bacaan-bacaan sholat ini puluhan tahun, tapi belum paham Subhana Rabbiyal Azim itu artinya apa, At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibat itu artinya apa, Allahus Samad itu artinya apa. Padahal Allahus Samad itu kan ayat favorit. Karena itu bagian dari surat Al-Ikhlas. Itu kan surat favorit. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang surat favorit aja enggak paham. Bagaimana kalau imamnya baca surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau imamnya baca surat Ali Imran? Maka PR kita
adalah bagaimana kita berusaha memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita, mulai dari zikirnya sampai suratannya. Itu yang saya sampaikan tadi, kajian yang berjudul sholat atau bertemakan sholat lahir batin. Itu saya berusaha di situ mengupas makna dari bacaan yang kita baca dalam sholat, termasuk juga makna dari gerakan yang kita lakukan saat sholat. Karena para ulama kita mengupas bacaan dan gerakan sujud, itu makna yang terkandung di dalamnya apa. Ketika kita berdiri kemudian kita bersedekap, apa makna yang dikandung dalam bersedekap tersebut? Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, ketika kita letakkan jidat kita, kepala kita di lantai, apa makna yang terkandung di dalamnya? Ini akan membantu kita untuk bisa fokus atau khusyuk dalam sholat. Yang keenam, menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Apa yang keenam? Menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Apa yang bisa mengganggu? Macam-macam. Suara, gambar, bau, aroma. Makanya perhatikan, orang yang lagi sholat, ada orang sholat di samping kita, gak boleh kita baca Quran keras-keras. Betul? Ya. Karena apa? Mengganggu konsentrasi. Baca Quran loh. Baca Quran. Bagaimana dengan bunyi ringtone HP? Dan bunyinya dangdut pula. Ya. Makanya matikan HP minimal. Minimal silent. Agar gak ganggu. Gambar, ya. Maka masya Allah ini karpetnya lumayan polos, ya. Di beberapa masjid karpetnya penuh dengan gambar. Akhirnya orang itu konsentrasi dengan gambar, ya. Bau, Rasulullah SAW melarang orang yang baru makan bawang untuk ke masjid. Berarti bau itu mempengaruhi konsentrasi orang dalam sholat. Rasulullah SAW suka kalau ke masjid pakai minyak wangi supaya enggak bau. Habis makan jengkol, pergi ke masjid, Allahu Akbar. Sudah kayak gitu, tangannya diangkat, pakai kaos dalam, sudah seminggu enggak diganti. Aduh, orang yang di sampingnya kan bisa lama-lama pingsan nanti. Ya. Bau. Ya. Hati-hati dengan bau badan kita.

di sampingnya ada orang bau yang gak karu-karuan, terganggu gak? Terganggu. Malaikat terganggu seperti terganggunya kita. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Bayangkan antum mengganggu siapa? Malaikat. Disikat sama malaikat gimana coba? Ya. Perhatikan bau badan kita. Ya. Termasuk juga yang mengganggu sholat adalah kebelet. Apa? Kebelet. Makanya Rasulullah SAW melarang orang sholat sambil nahan. Nahan apa? Buang air besar, maupun buang air kecil, maupun buang angin. Terus diapain? Diapain? Dibuang. Di mana? Di luar, jangan di dalam. La yusalli ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan kalian sholat dalam keadaan kebelet. Kenapa? Karena gak fokus. Fokusnya nanti menahan bagaimana gak keluar kan. Akhirnya kan fokusnya bukan kebacaan tapi ke bawah. Gimana caranya ditahan-tahan biar gak keluar. Aduh gimana nih. Sudah keluarin di luar ya. Supaya gak terganggu. Termasuk yang ganggu sholat juga adalah makanan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kalau sudah siap makanan segera makan. Ya, segera makan dulu baru sholat. Tapi jangan sengaja menyiapkan apa? Makanan pas mau sholat. Ya, kalau sudah terlanjur siap makan dulu tidak apa-apa. Nanti sholat, habis itu sholat. Supaya fokus. Begitu Nabi kita SAW mengajarkan agar kita menghindarkan hal-hal yang bisa mengganggu dalam sholat kita. Yang ketujuh, tidak tolah-toleh pandangan saat sholat. Dan ini sudah kita bahas tadi. Tidak tolah-toleh pandangan mata maupun apa? Hati. Caranya tadi sudah kita sampaikan. Kalau mata ya berusaha kemana? Ke tempat sujud. Perlu saya ingatkan tempat sujud itu bukan hanya tempat kepala. Nanti kalau misalnya tempat sujud di tempat kepala, khawatirnya ketika orang rukuk nanti kepalanya apa? Kayak gini. Karena pengen ngelihat apa? Tempat kepala. Tempat sujud itu ya semuanya di bawah kita itu tempat sujud. Karena sujud itu tempat sujud itu adalah bukan hanya tempat kepala, tempat tangan itu juga tempat apa? Sujud, tempat lutut itu juga tempat sujud. Sehingga ketika kita ruku, kita ngelihat ke bawah. Bukan ngelihat ke tempat kepala, ngelihat ke bawah yang lurus dengan mata kita. Itu berarti kita sudah melihat tempat sujud. Jadi tempat sujud itu bukan hanya tempat kepala kita naruh di atas lantai. Yang terakhir, yang kedelapan adalah mengingat mati ketika sholat. Apa yang kedelapan? Mengingat mati saat sholat. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuril mauta fi salatik." Ingatlah mati saat sholatmu. Ingatlah mati ketika engkau sedang sholat. Kenapa? Kata beliau, "Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu." Karena kata beliau, seandainya kita mengingat mati, maka kita akan mudah untuk fokus dalam sholat kita, memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita. Wasalli salata rajulin la yadhunnu anna an yusalli salatan ghairaha.
dan sholatlah engkau.

tahu, seakan-akan sholat itu sholat terakhirmu sebelum engkau menghadap kepada Allah. Saya kasih ilustrasi. Seandainya, ini cuma apa? Seandainya kita dapat bocoran. Dapat apa? Bocoran dari malaikat pencabut nyawa. Ini cuma seandainya. Bahwa kita bakalan mati besok ba'da subuh. Ada kabar sampai ke kita, kamu bakalan mati besok ba'da subuh. Kira-kira sholat subuh kita khusyuk gak? Khusyuk gak? Khusyuk banget. Ini kesempatan terakhir. Kapan lagi? Kita merasa banyak dosa. Kita pengen perbaiki. Mudah-mudahan dengan saya tutup hidup ini dengan dua rakaat yang khusyuk, saya bisa husnul khatimah. Apa kira-kira kita masuk mau mikir macam-macam? Enggak. Dua rakaat itu kita akan maksimalkan bisa khusyuk dalam sholat. Itu pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agar saat sholat kita merasa menghadirkan bahwa ini sholat terakhir kita. Seandainya nih kita sudah khusyuk kayak gitu, ternyata habis subuh gak mati, rugi gak? Rugi gak? Wah udah khusyuk-khusyuk gak mati. Rugi gak? Enggak. Nanti zuhur khusyuk lagi berusaha. Gak ada ruginya. Ini beberapa poin yang diajarkan atau disampaikan oleh para ulama kita. Sebenarnya saya sudah sampaikan ringkasan dari kajian malam hari ini. Saya sampaikan ke siapa? Dadang apa ya? Nanti tolong di share ya. Jadi ini ada makalahnya satu halaman. Saya pikir nanti tadi saya minta di copy supaya dibagikan. Kalau memang belum sempat, nanti by WA saja, silakan di share di WA, di grup-grup. Mudah-mudahan yang gak sempat nulis bisa mengambil manfaat dari kajian kita malam hari ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ustaz, apabila di masjid yang kita selalu datangi untuk sholat fardu, kita bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah, bagaimana sikap kita? Pertama, Anda berusaha paham betul tumakninah itu apa. Saya khawatirnya imamnya sudah tumakninah walaupun batas apa? Jadi minimal, terus Anda anggap tidak tumakninah. Kalau imamnya sudah tumakninah walaupun batas minimal, maka Anda sudah sah untuk sholat di belakang imam tersebut. Nah, bagaimana seandainya minimal aja enggak? Maka kewajiban kita adalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa melihat kemungkaran, berusaha mengubahnya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Dengan menyampaikan masukan kepada imamnya dengan bahasa yang santun. Ya. Kalau Anda tidak bisa, maka lewat orang lain yang lebih terpandang, lebih dihormati oleh imam tersebut. Sampaikan pelan-pelan. Seandainya berbagai cara tidak bisa, sudah ngomong sama takmirnya supaya mencari alternatif imam yang lain. Segala cara sudah tidak memungkinkan, tetap imamnya tidak tumakninah, maka lebih baik Anda mencari tempat yang lain untuk sholat, mencari imam yang tumakninah. Ustaz, para sahabat mencatat dan meriwayatkan tata cara sholat Nabi. Mohon penjelasannya, apakah kondisi itu Nabi SAW sholat sendiri atau sahabat bermakmum dan kondisi tengok-tengok ke arah imam sholat? Enggak, para sahabat enggak tengok-tengok. Yeah. Jadi Nabi SAW ketika sholat itu bisa sholat sendirian, bisa sholat berjamaah. Bisa sholat sendirian, bisa sholat berjamaah. Ketika para sahabat Nabi SAW sholat sendirian, maka direkam
para sahabat enggak sholat ketika Nabi sholat tahajud atau ketika Nabi sholat sunnah, sama para sahabat dicatat sama mereka bagaimana cara sholat beliau. Ini ketika Nabi SAW sholat sendirian. Ketika Nabi SAW sholat tidak sendirian, alias ketika jadi apa? Imam. Maka diperbolehkan bagi makmum untuk melihat imam dalam rangka belajar bagaimana cara sholat yang benar. Dan itu dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang akan dipasang jadi imam, dia harus betul-betul mengetahui tata cara sholat yang benar. Karena dia akan dicontoh oleh siapa? Oleh makmumnya. Bahaya. Bisa-bisa dia tidak menjadi amal jariah, tapi menjadi dosa jariah. Hati-hati. Ya. Jadi para sahabat mereka memperhatikan sholat Nabi SAW saat beliau sholat sendirian maupun saat beliau sholat menjadi imam. Dan kata para ulama kita, ketika tujuannya untuk mempelajari maka tidak mengapa insya Allah. Dan itu pun tidak setiap kali sholat. Tidak setiap kali sholat. Ustaz, apa hukumnya sholat dengan memejamkan mata supaya bisa khusyuk? Aslinya tidak. Karena Rasulullah SAW, beliau sholatnya menghadap kemana tadi? Tempat sujud. Hanya dalam kondisi ketika ada sesuatu yang mengganggu kita saat sholat. Di situ para ulama kita membolehkan kita untuk memejamkan mata. Itu dalam kondisi saat ada sesuatu yang sangat mengganggu. Misal kita sholat di terminal, kita sholat di masjid terminal, kemudian bagian depannya ini kaca, sehingga orang sliwar lewat di depan kita. Maksudnya lewat di luar masjid yang ada kacanya. Ganggu atau tidak? Ganggu. Kita gak bisa fokus. Maka saat itu boleh kita memejamkan mata, seandainya ada hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Tapi kalau seandainya tidak ada yang sliwar-sliwar, maka tidak dianjurkan kita untuk memejamkan mata, walaupun tujuannya dalam rangka untuk membantu kekhusyuan dalam sholat. Apa yang kita lakukan apabila imam membaca surat yang tidak kita tahu? Apakah diam saja? Ya, yang kita lakukan saat itu adalah berusaha menyimak dan diam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan simaklah. Diamlah dan simaklah. Kita jangan baca sendiri, kita menyimak apa yang dibaca oleh imam. Agar enggak kemana-mana gimana? Ya tadi sudah kita sampaikan. Kita merasa sedang diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita juga mengingat kematian. Enggak apa-apa. Ya. Mengingat kematian. Kita merasa bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apabila peci atau sorban membuat berkeringat, boleh enggak dilepas? Karena jika dilepas maupun tidak dapat mengganggu konsentrasi. Boleh, enggak apa-apa. Tidak wajib sholat pakai peci. Dilepas enggak apa-apa. Tapi kalau memang seperti itu ya, milihlah yang kira-kira enggak terlalu rapat banget. Ya. Sekarang kan peci kan ada AC-nya ya. Betul? Ada yang AC depan belakang, ada yang full AC. Cari yang full AC. Full AC itu maksudnya lubang di sini maksudnya. Ya. Atau pakai peci yang bolong-bolong sehingga enggak panas. Tapi kalau memang panas juga ya enggak apa-apa dilepas. Kalau bisa ya sebelum sholat sudah dilepas.

0: Bagaimana kalau sholat rokaat pertama khusyuk, tapi ketika tambah rokaat hilang dan mulai kecopetan hati, baru sadar kembali pada menjelang rokaat terakhir? Apakah Allah masih memperhatikan orang yang sholatnya demikian? Mudah-mudahan. Yang penting Anda ada upaya untuk melawan gangguan setan. Para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang saat sholat dia terganggu konsentrasinya, kekhusyukannya, bahkan keikhlasannya, seandainya dia melawan, dia lawan godaan tersebut, maka kata para ulama kita, kalau dia serius dalam perlawanan tersebut, dia bisa mendapatkan pahala double. Pahala sholatnya dan pahala upaya dia untuk melawan godaan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu menghargai usaha hambanya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ketika kita berupaya agar kita bisa tetap khusyuk, kita berjuang di dalam sholat kita, termasuk kita berta'awudz, ya. Kan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW bahwa ketika sholat beliau terganggu, maka Nabi SAW mengajarkan untuk ngapain? Berta'awud, kemudian ngapain? Meludah, mengeluarkan dari mulut kita angin dengan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Ya, ta'awud kemudian ke sebelah kiri bawah berapa kali? 3 kali. Angin dengan sedikit ludah, bukan dikumpulin ludahnya. Kemudian ke sebelah kiri pula. Kiri bawah. Ketika kita berupaya demikian, akan dihargai sama Allah Azza wa Jalla upaya kita. Kecuali kalau misalnya pikiran itu datang, kemudian kita ikut pikiran tadi, larut dalam pikiran itu. Contoh misalnya, ibu-ibu lagi sholat, kemudian qadarullah, rumah orang yang di samping masjid ini lagi masak, akhirnya baunya sampai ke masuk ke masjid. Lagi goreng-goreng. Ini kayaknya mendoan ini kayaknya. Langsung dia mikirin, anak pengen masak mendoan ini. Bumbunya apa aja ya? Oh iya, tempenya beli di sini. Nanti rencananya saya mau sajikan gini sampai akhir sholat, pikirannya tentang apa? Mendoan. Berarti kan enggak ada perlawanan. Kalau orang seperti ini pahalanya berkurang jauh. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang sholat itu ada yang cuma dapat pahala separuh, ada yang cuma dapat pahala sepersepuluh, ada yang cuma dapat pahala sekian, tergantung apa? Kekhusyuan sholat kita. Apa yang mesti kita lakukan kalau sholat berjamaah kita terganggu oleh bau mulut orang yang di sebelah kita? Apa yang mesti dilakukan? Para ulama kita menjelaskan, kalau sholatnya sholat sunnah, sholatnya sholat sunnah, ada sholat jamaah sunnah, sholat berjamaah sunnah, ada apa? Terawih. Kalau sholatnya sunnah, kata para ulama kita, boleh pindah. Boleh pindah. Mencari tempat lain yang lebih aman dari gangguan bau. Ya. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, kata para ulama kita, ditahan. Tahannya gimana? Tahan nafas. Tahan nafas. Dan berusaha untuk mengalihkan fokus kita kepada yang tadi saya sampaikan. Kalau fokus kita terus ke mulut, itu tambah gak karu-karuan. Ya. Maka berusaha mengalihkan fokus kita kepada bacaan, kepada gerakan, atau yang tadi poin-poin yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kekurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allahu Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allahu Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
4: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya, Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada, kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara.
4: Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpamanya menjelang adzan setengah jam,

0: kosong. Lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya

0: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah tayaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fi ilajun liriya. Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya. Pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya enggak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung, menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan
5: faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang

0: Waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله

0: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

Makmullah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majlis ilmu sebagai taman-taman surga? Cocokkan adalah apa? Ya, kalau kita di dunia kita bisa melihat pepohonan ya di taman, pepohonan rindang, merasakan angin yang sejuk. Ya, tapi kalau kita di majelis-majelis ilmu, maka kita akan diistirahatkan dari banyak penatnya beban-beban dunia. Begitu juga kalau di taman surga ada hidangan lezat dengan berbagai macam kenikmatannya, ya nanti di akhirat. Adapun di majelis ilmu yang mana ini taman-taman surga juga yang ada di dunia, maka Allah menyajikan kepada kita hidangan apa? Gizi bagi rohani kita berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat, ya ketenangan jiwa, ya. Yang mana ini enggak bisa kita beli ya dengan materi sebanyak apapun. Ya, ketenangan jiwa, ya, gizi bagi hati kita ini nggak bisa dibeli dengan materi, ya. Solusinya adalah apa? Dahaga ruhani yang kita rasakan ini, solusinya adalah pergi ke majelis-majelis ilmu sudah. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya, di antara begitu banyaknya manusia, ya ada miliaran manusia di luar sana, kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal niat dan juga kesanggupan untuk datang ke salah satu dari taman-taman surga, yaitu majelis-majelis ilmu insyaAllah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit membuka kajian kita. Kajian ini adalah kajian Umdatul Ahkam, yang mana ini kajian biasanya kita adakan di hari Senin malam secara online, ya di malam Selasa secara online. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya kita pindahkan ya kajian ini ke masjid secara tatap muka langsung plus juga secara online seharusnya ya. Jadi ada rekamannya juga secara live dan juga kita adakan di masjid, mudah-mudahan manfaatnya bisa lebih luas lagi. Kemudian kita juga sebenarnya sudah memiliki semacam grup WhatsApp untuk kajian ini, yang mana pada awalnya kita berharap pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di dalam grup tersebut untuk nanti bisa dijawab, seandainya pemateri bisa menjawabnya baik di grup ataupun ketika di kajian seperti itu. Ya, jadi pada awalnya kita berharap pertanyaan-pertanyaan ini tidak langsung kita jawab, tapi kita akan pilih dan dijawab di pekan berikutnya, seperti itu rencananya ya. Tapi untuk saat ini kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian ya, baik ikhwan ataupun seandainya ada akhwat di lantai atas, maka bisa ditulis di kertas ya dan disampaikan ke depan nanti ya. Kalau akhwat mungkin bisa dijatuhkan biasanya ya. Tapi tentunya belum tentu semua pertanyaan bisa kita jawab, ataupun mungkin karena keterbatasan waktu bisa jadi kita akan tunda jawabannya ke majelis atau pertemuan yang berikutnya.
sedikit lagi mengingatkan, ya barangkali ini ada mungkin jemaah yang baru, ya artinya baru mengikuti kajian ini. Ini kajian kita sudah berlangsung ya, sudah sampai kita sekarang ke hadis yang ke-59. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-59 pada kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini adalah salah satu kitab hadis yang mana hadis-hadisnya disusun berdasarkan bab-bab di dalam fikih, ya, bab-bab di dalam fikih. Ini kitab yang cukup legendaris juga, ya, khususnya bagi para penuntut ilmu syar'i pemula. Ya Umdatul Ahkam, Umdah, ya, artinya sandaran ataupun pilar, ya, Al-Ahkam artinya hukum-hukum, ya, jadi sudah cukup menggambarkan isi dari kitabnya, ya, sandaran hukum-hukum fikih lah kita katakan seperti itu, ya. Ya, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, salah seorang ulama besar ahli hadis dari mazhab Hambali. Beliau juga terkenal sangat ketat dalam menyaring hadis-hadis. Ya, dan kitab yang ada di hadapan kita ini Umdatul Ahkam yang akan kita bahas, ya, ini kitab yang juga sangat istimewa karena penulis sengaja memilih hadis-hadis yang sahih saja yang ada di dalam kitab ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kedua-duanya, ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, ya, ataupun diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang mana kita tahu bahwasanya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim ini adalah dua pakar hadis, ya, ulama terbesar, ya, yang mana kitab-kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, ya. Maka penulis rahimahullah tentunya hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih saja yang ada di dalam kitab ini. Ini salah satu keistimewaan kitab ini, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan adanya hadis-hadis yang dhaif apalagi palsu, ya. Karena semua hadis-hadis di dalamnya hadis yang sahih. Ya. Dan tentu saja tema pembahasan utama dari kitab ini adalah hadis-hadis yang mana hadis-hadis ini disusun berdasarkan apa? Bab-bab fikih, ya. Masalah-masalah ibadah sehari-hari, bahkan sampai pada masalah hukum pidana dan juga peradilan juga ada. Ya, ini benar-benar hadis-hadis yang ada di dalamnya ini hadis-hadis yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya, sangat penting, sangat sangat sangat sekali berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita perlu mempelajarinya, bahkan jika mampu kita hafalkan. Ya, saking perlunya. Ya, para thalabul ilm, penuntut ilmu syar'i, biasanya mereka kalau sudah selesai menghafal Al-Arba'un An-Nawawiyah misalkan, mereka imma pilihannya menghafal kitab ini Umdatul Ahkam, atau pilihannya menghafal Bulughul Maram. Ya, sudah. Ya. Jadi ini benar-benar kitab yang populer bagi penuntut ilmu syar'i, layak untuk dihafal dan juga sangat-sangat penting untuk dipelajari. Ya, kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa membahas, ya, materi-materi hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, ya, di setiap Rabu sore ini, ya, insyaallah. Ini pertemuan pertama kita, ya. Makanya enggak heran kalau pesertanya mungkin kalau yang ikhwan di sini ada 6 orang ini. Mungkin pekan depan insyaallah jadi 4 orang mungkin. Enggak, ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak. Ya, tapi enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Mau itu 6 orang, mau itu 4 orang, mau itu 1 orang,
Ya, asalkan ada yang bisa belajar bersama ana, kita belajar bersama-sama mengkaji kitab-kitab para ulama, ya, untuk kemaslahatan kehidupan kita bersama-sama, ya, enggak ada masalah itu banyak ataupun sedikit. Taib, adapun sedikit kita masuk kepada materi kita di sore hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salat-salat fardu, ya, kita perlu ketahui bahwasanya salat-salat fardu ini punya salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu tersebut, dan ini faedahnya besar, ya, salat-salat yang mengiringi salat fardu ini, ya, yang biasa kita namakan salat-salat sunnah rawatib, baik itu sebelum salat fardunya ataupun setelah salat fardunya, banyak faedahnya. Ya, salat-salat rawatib ini adalah tambahan kebaikan bagi kita, ya, meninggikan derajat seorang hamba dengan melaksanakannya, menghapuskan dosa-dosanya, dan juga menambal kekurangan salat-salat fardu yang kita laksanakan. Ya, salat-salat fardu kita, ya, mesti ada kekurangan dan banyak kekurangan. Ya, kadang kita sudah takbiratul ihram, ya, banyak sekali godaan datang, pikiran, entah itu pikiran tentang pekerjaan, ya, entah itu pikiran tentang keluarga, anak, istri, pekerjaan yang belum selesai, permasalahan yang masih dipikirkan, dan yang lain-lain. Ini tentu saja akan mengurangi nilai pahala dari sholat fardu yang kita laksanakan. Ya, karena itu keberadaan sholat rawatib ini, sholat sunnah ini akan menjadi penambal kekurangan yang ada pada sholat fardu. Ya, maka sudah semestinya kita benar-benar mempelajari sholat rawatib ini dan memberikan perhatian, ya, untuk bisa melaksanakannya. Ya, kita tujuan ataupun tugas utama kita di atas muka bumi ini apa kira-kira? Ibadah, beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Maka tugas utama adanya kita di atas dunia adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Itu tugas utama kita. Ya, itu tugas utama kita. Bukan tugas utama kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya. Enggak ada dibilang seperti itu tugas kita. Tugas utama kita. Walaupun ya perlu mencari harta, tapi itu bukan tugas utama kita. Sampingan kita itu. Ya. Bukan mencari popularitas, mencari pengikut, ya, bukan bersenang-senang melaksanakan hobi-hobi kita, enggak. Tugas utama kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ibadah butuh kepada ilmu. Karena itu menuntut ilmu syar'i wajib hukumnya. Ya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim. Apa saja yang kita perlu ketahui pada pembahasan akidah, wajib kita mempelajarinya. Apa saja yang kita perlu ketahui mengenai pembahasan adab-adab sehari-hari, wajib kita mempelajarinya. Apa saja yang kita ketahui mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, wajib kita mempelajarinya. Apa saja yang larangan-larangan, ya, yang Allah larang kita darinya, maka kita juga harus mempelajarinya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, apalagi bab fikih, yang mana perbuatan-perbuatan perilaku kita benar-benar, ya, terpusat di sana. Ya, perilaku-perilaku zahir kita, baik
lisan ataupun perbuatan, ya. Kita harus mempelajarinya, wajib belajar menuntut ilmu syar'i ini. Bukan cuma sebatas rutinitas yang kita lakukan kalau waktu kita luang saja. Ya, karena itu kita benar-benar berusaha untuk menguatkan tekad kita, ya, untuk konsisten ya menuntut ilmu syar'i. Ya, memahami ilmu ini dengan sebenar-benarnya agar kita bisa amalkan. Allahumma shalli wa sallim. Kita coba berlanjut kepada hadis yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jumu'ah wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin fa ammal maghrib wal isya wal fajr wal jumu'ah fa fi baitihi. Dan dalam suatu riwayat, ya, adapun maghrib, isya dan subuh, begitu juga Jumat, maka di rumahnya. Ya, maksudnya salat-salat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di rumahnya, ya. Maghrib, isya, subuh dan salat sunnah Jumatnya nanti kita akan bahas. Maka beliau lakukan di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin lil Bukhari anna Ibn Umar qala haddatsatni Hafsah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr wa kanat sa'ah la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dalam lafaz milik Al-Bukhari bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Hafsah menceritakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat 2 rakaat yang ringan setelah terbit fajar, dan itu adalah waktu yang aku tidak biasa masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Nah, baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari lafal hadis yang tadi kita sebutkan, maka salat-salat sunnah rawatib, ya, untuk salat 5 waktu ini ada 2 rakaat sebelum zuhur yang disebutkan dalam hadis, 2 rakaat setelah zuhur. Begitu juga ada sholat Jumat 2 rakaat setelah sholat Jumat. Ini juga termasuk sunnah rawatib, 2 rakaat setelah sholat Jumat. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, yang tadi kita dapati dari apa hadis
atau kabar yang disampaikan oleh Hafsah ya radhiyallahu anha. Dan tadi juga kita dapati faedah dari hadis bahwasanya salat sunnah Jumat dua rakaat setelah Jumat, begitu juga dua rakaat setelah maghrib, begitu juga dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di rumah beliau. Ya, artinya ini yang lebih afdol, ini yang lebih utama, dan nanti akan sedikit kita bahas. Kemudian tadi kita dapati kita perlu ketahui bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini ya, beliau itu biasa masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu ibadahnya beliau ya. Jadi Abdullah bin Umar saking semangatnya menuntut ilmu syar'i, mempelajari ibadahnya Nabi, ya, beliau ini sering masuk menemui Nabi pada waktu-waktu ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menjaga adab dengan tidak masuk pada beberapa waktu yang tidak diperkenankan masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diantaranya adalah apa? Waktu sebelum sholat subuh, ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat ya, min qabli sholatil fajr. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepadamu tiga kali, yaitu di antaranya sebelum sholat subuh. Ya, ini waktu aurat ini. Ya, karena itu tadi Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma di awal perkaranya beliau enggak tahu bahwasanya apa dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh ini, karena beliau enggak biasa masuk di waktu tersebut, itu waktu aurat ya. Jadi sholat-sholat sunnah yang biasa Ibnu Umar melihat Nabi adalah sholat-sholat selain yang tadi. Dan di sini maksudnya melihat adalah membersamai ya. Dikatakan oleh para ulama bukan maksudnya beliau menjadi makmum, bukan. Tapi bersama mengikuti saja. Ya. Artinya Nabi alaihi wasallam sholat sunnah, beliau juga sholat sunnah sendiri-sendiri, bukan maksudnya secara bermakmum gitu, enggak. Walaupun kita tahu di antara sholat-sholat sunnah itu ada yang disyariatkan untuk terus dilakukan berjamaah, ya sholat istisqa, ya sholat tarawih, ya. Nah, lebih utama dilakukan berjamaah, ya sholat gerhana berjamaah. Ya, dan adapun sholat-sholat yang lain ada yang dia tidak dilakukan secara berjamaah, walaupun kalau dilakukan sesekali nggak ada masalah ya, seperti sholat malam misalkan sesekali dilakukan berjamaah.

tadi, ya. Jadi beliau kalau salat sunnah sebelum salat subuh, ya, beliau tidak ngikuti atau tidak bersama Nabi karena itu waktu aurat. Makanya tadi kita mendapati bahwasanya Hafsah yang mengabarkan kepada Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Hafsah ini siapanya Abdullah bin Umar? Hah? Hafsah siapanya Abdullah bin Umar? Hah? Saudara, ya kan? Saudara kandung. Ya, Hafsah juga anaknya Umar Ibnu Khattab. Nah, Abdullah bin Umar ini saudaranya. Ya. Makanya tadi enak Abdullah bin Umar kalau waktu-waktu yang bukan aurat enak sekali keluar masuk gitu ya. Nah, padahal ada istrinya Nabi yaitu Hafsah ya, di antaranya ya. Nah, di sana tadi Hafsah lah akhirnya yang mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang ringan setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar ya, tapi sebelum salat subuh maksudnya ya. Makanya beliau mengatakan ya, wa kanat sa'ah la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya, dan itu adalah waktu yang aku tidak masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Baik, di antara faedah-faedah dari hadis ini, ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya disunnahkannya rawatib-rawatib yang disebutkan ini, ya, dan menjaganya secara rutin. Nanti kita akan bahas, ya, di antara keutamaannya, mudah-mudahan cukup waktunya. Karena ya kita katakan tadi bahwasanya Nabi SAW benar-benar menjaga dan terbiasa melakukan sholat-sholat sunnah rawatib ini. Kemudian diantara faedahnya juga, sholat asar tidak memiliki sunnah rawatib dari jenis rawatib yang muakkadah, yang ditekankan, ya. Kan tadi kita sudah sebutkan, ya, dan sholat asar gak ada tuh sebelum ataupun setelahnya, tidak ada rotibahnya, ya, tidak ada rawatibnya kalau sholat asar. Tapi kalau seseorang masuk ke masjid setelah asar misalkan, ya, boleh gak dia sholat? Kalau dia sholat yang memiliki sebab, boleh. Dia belum sholat tahiyatul masjid, ya sudah, dia sholat tahiyatul masjid, gak ada masalah. Ya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, enggak. Karena ba'da asar sampai dengan terbenam matahari termasuk waktu larangan, ya, waktu larangan sholat. Tapi ini larangan yang sahih itu hanya untuk sholat-sholat sunnah yang mutlak, yang tidak ada sebab tertentu saja. Ya, kalau ada sebabnya, sebabnya adalah dia masuk masjid, ya, menghormati masjid, tahiyatul masjid, ini ada sebabnya, ya, ada sebabnya. Sholat sunnah wudu ada sebabnya juga, ya. Kemudian dari yang dari hadis-hadis tadi kita juga mengambil faedah bahwasanya sholat-sholat sunnah rawatib maghrib, isya, subuh, dan juga Jumat tadi, dua rakaat setelah Jumat, lebih utama dikerjakan di rumah. Ya. Apakah boleh dikerjakan di masjid? Ya boleh. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih utama, rumah lebih utama. Ya. Rumah lebih utama. Bagi laki-lakinya juga, ya. Di rumah lebih utama. Ya, ini juga untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah, ya. Jangan sampai rumah kita itu kayak kuburan, ya. Enggak ada ibadah.

barokahnya di sana di dalamnya. Enggak ada tilawah, enggak ada sholat-sholat sunnah, ya, enggak ada ta'lim. Ya, jangan kayak kuburan rumahnya, ya. Terus tadi sholat zuhur enggak disebutkan. Apakah berarti sholat zuhur, sholat sunnah rawatibnya dikerjakan di masjid lebih utama? Kita mengatakan enggak, ya. Artinya berdasarkan hadis yang lain, hadis sahih juga, ya, dari Aisyah ya radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi juga biasa mengerjakan sholat sunnah rawatib zuhur di rumahnya. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Khairu sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Ya, sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ya, itu asalnya seperti itu. Ya, asalnya seperti itu. Jadi semua sholat-sholat rawatib tadi paling utama dikerjakan di rumah. Ya, tapi kalau kita misalkan contoh, kita tahu kalau setelah sholat maghrib, kalau nanti di rumah, saya sampai rumah, kayaknya sholatnya gak bakal terkerjakan. Kenapa? Anak-anak banyak, ya. Ya, kita datang, satunya ada yang minta gendong, satunya ada yang lagi berantem sama saudaranya, ya. Satunya ada yang minta minum, belum makan, minta makan, ya, dan segala macam. Kalau kita tahu bahwasanya ada, kayaknya kalau saya sholat sunnah di rumah bakalan gak bisa atau terlupakan, ya sudah, gak apa-apa, gak ada masalah sholat di masjid kalau gitu, ya. Nah, kecuali kalau aman-aman saja, oh insya Allah bisa, maka yang lebih utama adalah di rumah. Tapi boleh gak sholat di masjid? Ya boleh, gak ada masalah. Ini cuma masalah afdoliyah saja, mana yang lebih utama. Taib. Kemudian tadi diantara faedah dari hadis adalah meringankan sholat dua rakaat sebelum subuh. Ya, tadi Hafs Abdullah bin Umar mendapati kabar dari Hafsah bahwasanya apa? Kana yusalli sajdataini khafifataini. Ya, beliau terbiasa sholat dua rakaat yang ringan, ya, dua rakaat yang ringan. Ya, bahkan yang sunnah adalah membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua untuk sholat sunnah sebelum subuh. Ya, nah, sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh itu yang sunnah. Tapi kemudian faedah lainnya yang mau kita sampaikan di kesempatan ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, sholat rawatib zuhur ini dapat dikerjakan dengan tiga cara. Cara yang pertama adalah sholat empat rakaat sebelum sholat zuhur dan empat rakaat setelah sholat zuhur. Ya, ini cara yang pertama. Di antara dalilnya adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, ya, yang artinya barang siapa yang menjaga sholat empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Ya, jadi ini empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur. Dan ada faedahnya apa? Ini akan jadi sebab Allah mengharamkan seseorang dari neraka. Ya, azim kan? Ini salah satu faedahnya. Ini cara pertama. Cara yang kedua untuk sholat rawatib zuhur adalah sholat empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur. Ya,
dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, dari Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan bahwasanya beliau bertanya kepada Aisyah tentang salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau biasanya mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku. Lalu beliau keluar untuk salat zuhur bersama para sahabat. Kemudian beliau masuk rumah dan mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, jadi ini cara kedua, salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Cara yang ketiga adalah salat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Dan hadis yang tadi kita sudah bacakan ya menunjukkan hal ini juga, ya kan? 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Terus kita mau ngambil metode yang mana? Enggak ada masalah. Kita bisa mengambil ya ketiga-tiga ini. Ya. Atau kadang kita selang-seling enggak ada masalah karena tiga-tiga cara rawatib zuhur ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah. Boleh 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah. Boleh juga 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Ya. Dan ketika kita sebutkan 4 rakaat, maka yang sahih adalah bahwasanya 2 rakaat lalu salam, kemudian 2 rakaat lagi lalu salam. Ya. Ini karena keumuman hadis yang menyebutkan 4 rakaat ini dikhususkan dengan hadis yang lain. Apa hadis itu? Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan salatul laili wan nahar mathna mathna. Yang artinya salat sunnah pada malam dan siang hari adalah dengan 2 rakaat 2 rakaat. Maksudnya ini salat-salat sunnahnya ya. Baik itu malam ataupun siang dikerjakan dengan 2 rakaat 2 rakaat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, hadis sahih. Ya, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, maka tata cara pengerjaannya bukan maksudnya 4 rakaat sekaligus satu salam, enggak. Kalau yang rawatib zuhur tadi ya. Tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi lalu salam. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ya perlu kita ketahui bahwasanya rawatib ini, salat-salat rawatib ini dikerjakan sebelum salat. Ya, di antara hikmah dan faedahnya adalah untuk mempersiapkan jiwa orang yang salat sebelum masuk ke dalam salat yang fardu. Ya, supaya persiapan hatinya. Ya. Kita salat fardu ini ibadah yang sangat-sangat agung ini. Ya, termasuk dari rukun-rukun Islam. Pahalanya azim, besar sekali. Ya, antum sebutkan apa saja faedah, manfaat, balasan dari salat-salat sunnah, maka pasti salat wajib itu punya nilai pahala yang lebih besar. Pasti itu. Ya, enggak mungkin salat wajib tapi nilai pahalanya lebih kecil daripada salat sunnah, enggak. Wajib itu pasti lebih agung, lebih besar nilai pahalanya. Ya, nanti kita akan bacakan di antara faedah sebagiannya ya. Sebagian dari salat rawatib ini. Kemudian salat rawatib dikerjakan setelah salat yang fardu ya. Tadi apa saja tadi yang setelah 2 rakaat setelah
ada yang zuhur, ada yang 2 rakaat, ada 4 rakaat. Ya boleh kita pilih. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Nah. Tadi faedahnya, rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu ini, di antara faedahnya adalah untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat fardu, ya, untuk menambalnya supaya jadi lebih bagus, lebih sempurna. Ya, karena seseorang kita ini sholat mungkin sah sholatnya, tapi apakah nilai pahalanya semuanya sama dari satu orang ke orang yang lain? Enggak. Ya. Beda. Bisa jadi 2 orang bersebelahan di belakang imam yang sama, sholat di waktu yang sama. Ya, tapi bisa jadi pahalanya seperti langit dan bumi itu, bisa jadi. Ya. Nah, kita enggak tahu seberapa khusyuk seseorang, sunnah-sunnah apa saja yang dia datangkan, seberapa faham dia dengan bacaan sholatnya, seberapa dalam perenungannya, ya, siapa yang lebih fokus, khusyuk, tidak terganggu dengan pikiran-pikiran duniawi. Ya, sebagian orang saking terbiasanya digoda oleh syaitan, ya, kalau sudah mulai takbiratul ihram langsung berterbangan kemana-mana itu pikirannya. Saking apa sudah terbiasanya. Ya, beda ya nilai-nilai sholat kita ini, beda dari satu orang ke orang yang lain. Ada yang dapat setengah dari nilainya, ada yang dapat 1/4 mungkin, 1/8, 1/10, bahkan mungkin ada yang gak dapat sama sekali, cuma sekedar membebaskan apa beban saja, gak ada pahalanya, atau bahkan gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, na'udzubillah ya. Jadi sholat-sholat rawatib ini, ya, terutama yang setelahnya tadi, berfungsi untuk apa? Menyempurnakan, menambal kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Ya. Dan sayang kalau enggak ditambal, ini ibadah yang paling agung ini, sholat. Ya. Ibadah yang paling agung, ya. Baik, kita coba berlanjut kepada hadis berikutnya. Berkata penulis al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajr. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga salat-salat sunnah yang lebih sangat dijaga melebihi perhatian beliau terhadap 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat sunnah sebelum subuh atau setelah terbit fajar, ya. Kemudian beliau mengatakan wa fi lafdhin li muslim raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dan dalam sebuah riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan 2 rakaat fajar, maksudnya 2 rakaat salat sunnah setelah fajar atau sebelum salat subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ya kita mendapati penjelasan mengenai sangat penting dan ditekankannya 2 rakaat fajar ini. Maksudnya 2 rakaat sunnah setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh, ya. Kenapa? Karena
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi benar-benar sangat menekankan keagungan dua rakaat ini, ya, karena benar-benar sangat dijaga. Benar-benar beliau menjaga, merutinkan dua rakaat setelah terbit fajar ini, ya, melebihi sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam kalau safar maka beliau tidak melakukan sholat rawatib yang lain kecuali dua rakaat fajar ini. Nah, jadi dua rakaat fajar ini baik ketika mukim ataupun ketika safar ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benar-benar saking agungnya. Dan juga tadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dua rakaat yang ringan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dunia dan seisinya, dunia dengan semua istana-istana yang ada di dalamnya, dengan semua kendaraan-kendaraan mewah, ya, kenikmatan-kenikmatan makanan yang lezat, ya, kebahagiaan-kebahagiaan di dalamnya, harta benda di dalamnya, nikmatnya apa, anak-anak, istri, dan semuanya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar ini, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kita kalau benar-benar merenungi hadis-hadis misal ini, ya, kita akan dapati betapa remehnya dunia. Bayangkan ini cuma dua rakaat, ya, dua rakaat ringan setelah terbit fajar lebih baik daripada apa, mobil Lamborghini. Berapa sekarang harganya mobil Lamborghini? Bermiliar-miliar, ya. Ya, atau istana-istana raja di mana? Sebutkan berapa miliar atau triliun mungkin harganya. Ya. Kalah nilainya. Cuma kan kita enggak tahu. Kita belum tahu rasanya, kita belum tahu balasannya seperti apa dua rakaat fajar ini. Ya, makanya kita melihat harus dengan mata keimanan kita. Ya, harus dengan iman kita, kita melihat, kita harus melihat jauh. Ya, karena ini penyakitnya orang-orang yang cinta dunia apa? Mereka tergesa-gesa. Mereka suka dengan sesuatu yang lebih cepat, lebih ada terlihat materinya di depan mata, ah, itu yang mereka sukai. Ya, padahal dia kalau mau sedikit bersabar, sedikit berjuang, ya, mereka akan melihat yang lebih-lebih jauh perkaranya, lebih-lebih luar biasa dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Ya, bayangin dua rakaat fajar saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Di antara faedah-faedah hadis, ya, yang pertama jelas anjuran sangat ditekankannya dua rakaat fajar. Ya, dua rakaat setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh maksudnya, ya, dua rakaat sunnah. Keutamaannya benar-benar sangat agung, ya, sampai-sampai dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kita sholat sunnah fajar dua kali, ya, dalam dua hari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dua kali itu. Ya, gimana kalau berhari-hari antum jadikan itu rutinitas setiap hari sepanjang hidup antum, ya. Allah mampu membalas, ya. Allah Maha Kaya. Ya. Wa madzalika 'ala Allahi bi aziz. Enggak ada yang terlalu besar bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mampu membalas semua itu. Yang kita enggak bisa bayangkan kayak apa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Kemudian kita juga mengambil faedah, ya, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk menjaga salat dua rakaat fajar ini lebih daripada yang lain. Ya, artinya setadi kita katakan dalil yang lain mengabarkan bahwasanya Nabi kalau safar maka salat sunnah rawatib yang lain tidak dikerjakan ketika safar. Tapi kalau salat sunnah dua rakaat setelah fajar ini tetap dikerjakan ketika safar ataupun mukim. Ya, ini benar-benar menunjukkan keagungannya dua rakaat fajar ini. Karena itu ya, di antara faedah lagi yang kita ambil dari hadis yang mana ini sebagian besar ya faedah-faedah ini ana ambil dari kitab Taisirul Alam karya Syekh Abdullah Al-Bassam ya rahimahullah. Bahwasanya kelalaian orang yang mengabaikannya, ya ini mengabaikan dua rakaat fajar ini menunjukkan lemahnya agamanya dan terhalangnya dia dari kebaikan yang sangat besar. Karena dua rakaat ini ringan sekali, ringan dan besar sekali pahalanya. Ya, kalau kita sudah diiming-imingi dengan hal yang sangat besar seperti ini, ya lebih baik dari dunia dan seisinya nih. Ya, kalau kita diiming-imingi, ente kalau bisa sholat subuh di saf pertama dikasih 100 juta, wah semua orang berlarian itu mungkin bisa. Sebelum jam 3 udah pada datang mungkin. Mau dapat balasan 100 juta. Ini lebih baik dari dunia dan seisinya, bayangin. Ya, Allah yang membalas sendiri. Untuk

0: Baik. Kemudian kita coba berlanjut sedikit menambahkan faedah ya berkaitan dengan masih berkaitan dengan salat sunnah rawatib ini ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min 'abdin muslim yusalli lillahi azza wa jal kulla yawmin thintai ashrata raka'ah tatawu'an ghayra faridah illa banallahu azza wa jal lahu bihinna baitan fil jannah ya. Artinya tidaklah seorang muslim melaksanakan sholat sunnah untuk Allah pada setiap harinya sebanyak 12 rakaat selain sholat fardunya, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini adalah mengenai balasan Allah Azza wa Jal bagi mereka yang sholat sunnah 12 rakaat selain sholat fardunya. Jadi dia sholat fardu ya iya dikerjakan, kemudian dia sholat sunnah 12 rakaat di setiap harinya, sehari semalam. Balasannya apa tadi? Dibuatkan oleh Allah Azza wa Jal sebuah rumah di surga. Rumah di surga tentu saja tidak seperti rumah kita di dunia, jelas. Ya. Kita bayangkan saja misalkan rumah yang paling mewah yang ada di dunia, semewah-mewahnya rumah kita bayangkan yang bisa kita bayangkan, ketahuilah pasti rumah di surga jauh-jauh lebih indah dan mewah daripada itu, daripada bayangan kita. Ya, enggak bisa terbayang mewahnya rumah di surga. Ya. Kita mau dapat rumah di dunia harus menabung, kerja keras, keringat, banting tulang, ya. Itu buat beli rumah sederhana itu. Terus nanti ngelihat rumah lain yang lebih mewah, harus nabung lagi, kerja keras lagi, ya. Berbisnis lagi, ya, kerja lagi untuk bisa mendapati rumah yang ternyata mungkin bisa jadi baru bisa dibeli rumah impian itu ketika umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun. Lalu kemudian mau tidak mau kita dipaksa keluar dari rumah kita di dunia. Karena apa? Karena datang ajal kita. Ajal kita datang, dipaksa kita keluar dari rumah impian kita itu kalau dapat rumah impiannya. Ya. Kemudian dibagi-bagi ke ahli waris kita. Sudah puluhan tahun hampir seumur hidup diusahakan itu rumah impian, ternyata akhirnya cuma untuk dibagi-bagi ke ahli waris, dinikmati sesaat saja. Itu rumah di dunia seperti itu. Ya. Kalau rumah di surga, berapa lama kita tinggali rumah di surga? 10 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? 100.000 tahun? 1.000.000 tahun? Ya, enggak tahu 1.000.000 tahun enggak kebayang ya. Enggak ada ujungnya. La nihayah, enggak ada akhirnya, abadi kita tinggal di rumah tersebut di surga. Ya ini balasan yang luar biasa agung ini. Siapa yang enggak mau? Ya, tunjuk tangan siapa yang enggak mau.
1: Enggak ada yang
0: tunjuk tangan. Ya, sebuah rumah di surga. Kemudian datang tafsirnya dari Aisyah radhiyallahu anha tentang 12 rakaat salat sunnah ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man thabara ala thintai asyrata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah arba' rakaatin qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla al-fajr. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terus menjaga 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ditafsirkan oleh Aisyah 12 rakaat ini dalam hadis ini. Ya. Ana ulangi sekali lagi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi berapa totalnya? 6. Tambah 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum salat subuh, 12. Ya. Kemudian sekarang timbul pertanyaan, apakah setiap hari di mana kita sholat rawatib 12 rakaat ini, maka kita mendapatkan satu rumah? Kalau kita dalam 7 hari berturut-turut misalkan, kita 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, berarti kita dapat 7 rumah? Apakah begini pengertiannya? Atau pengertian kedua, maksudnya adalah siapa yang menjaga rutin sholat sunnah rawatib ini selama hidupnya, maka dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran hadis ini. Ya. Kalau kita lihat tadi di antara hadis, tadi hadis Aisyah menyebutkan man sabara ala thintai asyrata rak'ah minas sunnah. Sabara itu artinya muhafazah. Ada makna muhafazah, yaitu menjaga. Sabara itu maksudnya berarti dia terus menjaga 12 rakaat ini rutin. Menjaga itu maksudnya apa? Ya, dia benar-benar berniat dan benar-benar mengusahakan bahwasanya dalam sehari itu ya 12 rakaat ini akan dia datangi setiap hari. Dia usahakan seperti itu. Ini namanya menjaga, ya. Jadi bukan hari ini ingat kemudian 7 hari lagi baru ingat lagi, ya. Besoknya lupa, lusanya lupa, ya. Pekan depan baru ingat lagi. Nah, ini bukan muhafadzah ini mah. Ya. Maksudnya muhafadzah, menjaga ini maksudnya rutin, diusahakan setiap hari. Mungkin bisa jadi ada kendala atau halangan atau terlupa, ya, tapi bisa, masih bisa diqadha misalkan, ya, bisa, boleh diqadha kalau dia terlupa, ya. Tapi meski misalkan dia akhirnya terhalang enggak bisa, tapi kalau dia memang kebiasaan hariannya seperti itu enggak ada masalah. Ya, yang penting dia harus udah ada niat dan tekad untuk benar-benar merutinkan 12 rakaat ini. Ini maksudnya menjaga. Ya. Ya, sebagian teks hadis menunjukkan hal ini. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang memegang pendapat yang pertama tadi. Setiap hari di mana seseorang bisa 12 rakaat dia melakukan sholat sunnah ini, di samping sholat wajibnya dapat satu rumah. timbul datang hari yang baru, mampu dia melaksanakan 12 rakaat ini, dapat rumah kedua. Ya. Datang hari yang baru lagi, mampu dia melaksanakan 12 rakaat ini di samping yang wajib, dapat rumah ketiga dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Dan sekali lagi, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Enggak ada yang besar bagi Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu mudah. Ya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Besar, ya. Menguasai semesta alam ini, ya. Enggak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Ya ala kulli hal, ya. Intinya supaya kita enggak merugi gitu ya. Ya, kita berusaha lah untuk apa? Menjaga kebiasaan sholat sunnah rawatib ini. Sesibuk apapun kita. Ya, artinya kalau kita cuma ngambil pendapat yang pertama tadi misalkan, ah saya sudah hari ini 12 rakaat sholat sunnah nih, besok libur dulu lah. Ternyata tafsirannya bukan yang itu nanti, tafsirannya yang kedua. Harus dirutinkan. Rugi berarti kita nanti. Jadi lebih baik kita ngambil yang kedua ini saja. Supaya sudah pasti dapatnya, pasti dapat balasannya. Ya, merutinkan, kita rutinkan. Jadi merutinkan dan menjaga ini tadi ya, benar-benar diniatkan, benar-benar kita usahakan. Ya, menjaga ini, bukan dilupa-lupain gitu ya. Ya, tersibukkan dengan yang lain sudah lupa langsung, enggak. Tapi benar-benar kita niatkan, diusahakan. Ya. Walaupun ternyata qadarullah ternyata enggak mampu karena sakit misalkan, ya sudah enggak ada masalah. Kalau selama dia rutin, ketika dia sakit ataupun safar, itu tetap dicatat amalan-amalan dia yang biasa dia lakukan sehari-hari. Itu luar biasanya kita merutinkan, menjaga kebiasaan-kebiasaan amal soleh. Walaupun kita enggak kerjakan karena uzur, tetap dicatat itu. Ya, tetap dicatat berdasarkan dalil-dalil yang ada ya. Karena itu sekali lagi, maka ya lebih aman kita berusaha untuk menjaga kebiasaan ini. Ya, sesibuk apapun kita, kita berusaha menjaga 12 rakaat sunnah ini yang tadi sudah kita berikan rinciannya ya, yang ditafsirkan dalam hadis Aisyah tadi. Sesibuk apapun kita, ya kita berusaha, ya. Jadi jangan kita rumah impian boro-boro dapat di dunia, rumah akhirat juga nggak diusahain, kan repot kan? Ya, paling enggak kalau rumah impian di dunia nggak dapat, rumah di akhirat itu pasti harus kita usahain tuh, harus diusahain, ya. Ini 12 rakaat sunnah, ini. Mau miskin, mau kaya, mau terpandang, mau tidak dikenal, semuanya bisa. Ada insya Allah sumber dayanya untuk bisa melakukannya. Semuanya bisa. Tinggal seberapa kuat keimanan kita untuk terus menjaga rutinitas 12 rakaat ini. Ya. Taib. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini, ya mungkin kita cukupkan karena kalau seandainya ada pertanyaan ya mungkin di pertemuan selanjutnya nggak ada masalah. Tapi yang jelas ana lebih mengutamakan pertanyaan itu di kertas, ya, nah, di kertas agar kita bisa pilih ya, agar kita bisa pilih ya, karena nggak semua pertanyaan kita bisa jawab ya. Pertanyaan yang tidak bisa kita jawab ya silahkan ditanyakan kepada ustadz lain yang lebih berilmu. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat membuahkan amal, dapat menyegarkan iman kita, menambah ilmu kita. Ya, kita berusaha agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan cara mengamalkannya, bukan cuma menambah wawasan saja. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, pecandu khomer. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khomer, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khomer, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud
4: tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaallah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi'adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah. Di antaranya, amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majelis ilm, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah

0: Apa pertanyaannya?
1: Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
0: Sunnah.
1: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
0: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
1: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya? Terus berbuat dosa.
0: Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar.
1: Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati.
0: Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana.
1: Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong giginya. Allah subhanallah.
0: Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum?
1: Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna.
0: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
1: Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah.
0: Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga.
1: Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau.
0: Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
1: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau punya uang sudah sampai nisab tapi tiap bulan keambil sama kebutuhan? Itu wajib keluar zakat kah?
4: Iya, kalau sekarang kita menyimpan umpamanya baik uang atau emas lebih dari nisab, umpamanya 100 gram. Mulai mencapai nisab kita hitung waktunya, tapi besok lusa dijual sebagian. Sehingga pas tahun depan emas itu jadi berkurang dari nisab. Asalnya 100 gram sekarang menjadi 50 gram. Sampai nisab tidak? Tidak. Berarti tidak wajib keluar zakat. Ya. Asal dikeluarkannya itu bukan dalam rangka menghindari zakat. Sengaja ya. Wah umpamanya nih, saya punya uang 100 gram, punya emas 100 gram. Bulan depan sudah kena zakat. Ah, dijual aja. Dibelikan aja kerupuk sekeler.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan

0: perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat. Ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, ada sesuai riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

وَسَأَعْيُنٌ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis, dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, di

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa, akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wamayudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurul maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati. Tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian kau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim.

0: Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah, kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami

0: ini tersebut. Bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuksuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma ba'du, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, nahwu dan sharaf mudah. Pembelajaran yang kita fokuskan untuk kita bisa membaca kitab, tanpa harokat insyaallah. Dan kita pada malam hari ini memasuki pertemuan yang ke-11. Dan ini menjadi pamungkas ya dari pembahasan mengapa isim itu dikasroh. Ya. Apa alasannya kita dapati isim, itu kata benda, kata sifat, atau kata keterangan itu diharokati kasroh. Atau yang menggantikan kasroh. Sebelum kita memasuki ya, pembahasan tawabi yang keempat yaitu badal, ya insya Allah kita murojaah dulu pertemuan yang kemarin, pertemuan ke-10, ya masih seputar tawabi juga. Ya, yang pertama tawabi ada 4 macam ini untuk kita ingat-ingat selalu. Tawabi itu pengikut isim yang sebelumnya. Khususnya di sini mengikuti i'rab, ya, mengikuti harokatnya nanti, ya, menjadi sebab harokatnya. Kalau ya dia yakni marfu yang itu diharokati dengan dhammah, maka ikut marfu juga tawabi ini. Kalau yang diikuti mansub diharokati fathah, maka ikut mansub juga. Nah, kita bahasanya tentang isim majrur, ketika tawabi mengikuti isim yang majrur yang diharokati dengan kasroh, maka ikut majrur juga. Ya. Tawabi ada 4 macam. Yang pertama na'at, yang kedua atof, ketiga taukid, yang keempat badal. Ya. Ini pembahasan kita malam hari ini insyaallah seputar badal. Nah, yang kedua, yang kita bahas kemarin yaitu atof. Apa itu atof? Ya. Bahasa Arabnya atofun, yaitu isim yang mengikuti i'rab sebelumnya, yang terhubung dengan huruf ataf. Dia mengikuti isim sebelumnya terhubung dengan huruf ataf. Nah, yang ketiga, isim setelah huruf ataf disebut ma'tuf. Ini ataf itu sendiri, ataf atau ma'tuf. Dan yang sebelumnya yang diikuti disebut dengan ma'tuf alaih. Ya, ini mudah ya, karena tinggal kita menghafal huruf-huruf ataf ya. Lihat di contoh, marartu bi Zaidin wa Aliin. Saya melewati Zaid dan Ali. Ya, saya melewati Zaid atau berpapasan dengan Zaid dan Ali. Ya, di sini Zaidin dia kasroh karena majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar yaitu huruf bi, huruf ba ini. Bi Zaidin. Nah, setelah Zaidin ada huruf atof yaitu waw. Yang artinya dan. Ya, Ali di sini ma'tuf. Ya. Ma'tuf kepada Zaid. Ya. Zaid ma'tuf alaih. Ya. Jadi, kenapa Ali yang dikasroh? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena mengikuti isim sebelumnya yang majrur yaitu Zaidin. Ya. Jadi kalau sudah ada huruf atof, maka setelah huruf atof ini mengikuti sebelum huruf ataf tersebut. Nah, yang keempat, macam-macam huruf ataf apa saja? Ataf ini bahasa kita kata penghubung gitu ya. Nah, yaitu yang pertama waw, al-waw. Ya, wa ini artinya dan. Ini dibacanya wa dengan fathah. Kemudian fa, ya, yang diterjemahkan dengan maka atau lalu. Dia untuk menunjukkan urutan dan langsung. Tidak ada selang waktu. Tidak diselingi yang lain. Kalau wa, tidak menunjukkan urutan. Jadi, ya, saya melewati Zaid dan Ali, tidak menunjukkan urutan. Ja'a Zaidun wa Aliyun, datang Zaid dan Ali, tidak menunjukkan Zaid itu datang lebih dahulu. Ya, bisa jadi Ali lebih dahulu. Kita hanya mengumpulkan saja. Datang Zaid dan Ali. Misalnya, ya. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Fa untuk tertib, ya, dan langsung gitu ya. Kalau summa ini untuk urutan tertib, tapi tidak mesti langsung ya. Mungkin diselingi yang lain. Misalnya kita katakan ja'a Zaidun summa Aliyun. Ya, datang Zaid kemudian Ali. Memang Zaid dulu yang datang, baru Ali, tapi mungkin jaraknya cukup lama atau di antara Zaid dan Ali itu ada orang-orang yang datang juga diselingi oleh orang lain ya. Jadi hanya menunjukkan urutan tapi tidak langsung. Itu ja'a Zaidun summa Aliyun. Kita biasa terjemahkan kemudian. Ya, kadang-kadang ya lalu juga, lalu kemudian seperti itu. Selanjutnya, nah. Hatta ya ini untuk klimaks ya. Ya, ini akaltu samakata hatta ra'saha. Ya. Saya makan ikan ya. Sampai kepalanya pun saya makan. Jadi kalau hatta huruf ataf ya, setelah hatta itu masuk hukum dari ucapan sebelumnya. Ini bedanya dengan hatta huruf jar. Kalau hatta huruf jar setelahnya jelas kasroh. Ya, akal tusa makata ini hatta ro'siha. Nah, bedanya apa dengan hatta ro'saha? Hatta ro'saha, ya, ro'sa mengikuti sebelumnya. Akal tusa makata ikut fathah karena huruf atof. Kalau hatta ro'siha berarti hattanya huruf jar. Ya, bedanya apa? Kalau huruf jar, kepalanya tidak dimakan. Ya, jadi batasnya gitu ya. Intiha al-ghayah, intiha al-ghayah. Batas ini puncaknya. Akal tusama kata hatta ra'siha, saya makan ikan ya sampai batas ya, kepalanya. Kepalanya enggak dimakan. Tapi kalau huruf ataf ya, kepalanya pun dimakan. Itu contohnya. Jadi setelah hatta itu masuk dalam hukum sebut itu bedanya dengan huruf jar. Ya, kalau huruf jar tidak masuk ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya di surah Al-Qadr ya, keselamatan ya di malam itu, malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Jadi terbitnya fajar menjadi batas. Nah, baik. Kemudian au bermakna atau. Ya. Ya, karena untuk apa pilihan ya, boleh milih antara salah satunya atau bahkan kedua-duanya pun boleh saja dipilih gitu kan. Atau au itu menunjukkan keraguan, keragu-raguan. Ya. Ya, sering dalam hadis ya. Ya, ketika rawi yang mengatakan au itu menunjukkan keragu-raguan dalam hafalannya. Nah. Taib. Kemudian am ini untuk menentukan pilihan. Jadi salah satu saja. Nah, ini bedanya sama au. Ya, kalau am untuk menentukan pilihan, salah satu. Kemudian la nafi ya. Ja'a Zaidun la Aliyun. Datang Zaid bukan Ali. Jadi dia menafikan saja. Ya. Kemudian bal, ya, ini bal, ya, ini apa? Untuk membatalkan yang sebelumnya, Ja'a Zaidun, bal Aliyun, datang Zaid, ya, Ali yang datang. Jadi dia membatalkan apa? Yang sebelumnya. Lakin tetapi, ya, bal bisa tetapi, bisa bahkan, gitu ya. Jadi tergantung konteksnya juga. Tidak selalu untuk membatalkan hukum sebelumnya, ya, bahkan tergantung untuk menguatkan. Kemudian lakin, ini tetapi, lidrok, ya, untuk mengoreksi, ya, ya, ini misalnya maja'a Zaidun lakin ibnuhu. Zaid tidak datang, tetapi anaknya datang. Nah, jadi kalau lakin dia, ya, dalam kalimat negatif, ya, kalimat negatif. Maja'a Zaidun lakin Aliyun. Kalau bal, dia bisa kalimat positif, bisa kalimat negatif. Kalau kalimatnya positif, seperti Ja'a Zaidun bal Aliyun, itu untuk membatalkan Zaid. Yang datang itu Ali, bukan Zaid. Ya. Kemudian kalau Maja'a Zaidun, ini untuk menafikan Ali, apa, Zaid datang, la, ini bal Aliyun, tapi Ali yang datang. Ini terkadang bal sama dengan lakin, tapi kalau lakin khusus kalimat negatif. Nah, yang kelima, taukid, yaitu isim yang, ya, taukid, ya, setelah atof taukid, ini tawabi yang ketiga, taukid. Ya, taukid yaitu isim yang berfungsi menguatkan atau memberi penekanan pada isim yang dikuatkan untuk menghilangkan keraguan pendengar. Itu fungsinya kita memberikan taukid, ya, penekanan. Ya, kalau bahasa kita taukidnya macam-macam. Ya, terkadang ya, ini beneran gitu kan. Beneran. Nah, itu kan untuk menguatkan supaya hilang keraguan dari pendengar. Nah, dalam bahasa Arab ada taukid. Nah, taukid ini termasuk tawabi, dia mengikuti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, ya, dengan domah, ya, maka ikut domah juga, ikut marfu juga. Kalau sebelumnya yang ditaukidkan, yang dikuatkan itu mansub dengan fathah, ya, maka ikut mansub juga. Kalau yang dikuatkan dengan kasroh atau majrur, maka ikut majrur juga. Ya, ini taukid. Yang keenam, isim yang dikuatkan disebut mu'akkad. Mu'akkad artinya yang ditekankan, yang dikuatkan. Mu'akkad. Nah, jadi kalau atof ada ma'tuf alaih, ma'tuf alaih. Diselingi huruf atof. Kalau taukid ada taukid itu sendiri yang menguatkan, ada mu'akkad yang dikuatkan. Kalau na'at, sifah, ya, ada man'ut yang disifati atau mausuf gitu ya. Baik. Ya. Yang ketujuh, taukid mengikuti i'rab mu'akkadnya. Ini namanya tawabi, ya. Taukid termasuk tawabi. Mengikuti yang ini i'rab yang dikuatkan, apakah rafa, nasab atau jar. Ya, jadi rafa itu ditandai dengan dhamma, ya. Asalnya nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasroh. Kemudian yang ke delapan, taukid ada dua macam. Yang pertama taukid lafzi, yang kedua taukid ma'nawi. Yang kesembilan, taukid lafzi yaitu taukid dengan pengulangan lafaznya atau sinonimnya. Misalnya ja'a Zaidun Zaidun. Ya, dalam bahasa Arab ada seperti itu, ya. Ja'a Zaidun Zaidun, diulang lafaz Zaid, itu untuk taukid. Ya, datang Zaid, Zaid gitu kan. Nah, Zaid yang kedua itu taukid. Karena sebelumnya atau yang dikuatkan itu marfu dengan dhammah, maka ikut dhammah juga. Ja'a Zaidun Zaidun. Ya, ja'al ustadzul ustadz, datang ustadz, ustadz. Nah, jadi untuk menguatkan, ya. Taib, itu lafzi dengan pengulangan kata itu sendiri atau sinonimnya. Nah, Kemudian ya ini taukid lafzi itu sendiri selain berlaku pada isim juga pada huruf fi'il dan jumlah. Ya. Jadi inna ma'al usri yusra ya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, jumlah yang kedua ini pengulangan ini mentaukid jumlah sebelumnya. Sama ya. Yang sebelumnya ada fa-nya. Yang kedua tidak ada. Terkadang ada summa, tapi summa di sini ya, summa termasuk huruf ataf kan, tapi kalau untuk taukid dalam jumlah ini ya dia ya ini tidak dianggap ya. Taukid apa? Atofnya tidak dianggap. Dia untuk mentaukid saja. Yang kita lihat taukidnya. Kalau ada pengulangan kalimat ada summanya. Ya kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ya summanya tidak ya, di apa tidak dianggap ya. Intinya ada pengulangan lafaz di situ sebagai taukid. Nah. Baik. Kemudian yang ke-10 taukid maknawi yaitu taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz taukid berikut. Dan bersambung dengan dhamir ya, kata ganti yang sesuai dengan jumlah bilangan muakkadnya. Kalau mufrad dhamirnya mufrad, kalau ya ini musanna yang dua huma maka huma, kalau jamak maka dhamirnya jamak juga. Nah, lafaz-lafaz taukid maknawi yaitu nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, ammatun. Ya, misalnya gimana? Ya, menguatkan dengan taukid ma'nawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, di sini enggak usah kita terjemahkan dirinya. Ini karena taukid. Jadi datang Zaid, ya, datang Zaid, benar-benar datang Zaid. Datang ya, Zaid itu. Jadi dikuatkan Z-nya, nafsuhu. Nah, ya kadang-kadang kalau terjemah ya sendiri gitu ya. Ya. Tapi di sini fungsinya untuk menguatkan, untuk taukid. Ya. Atau ja'a Zaidun ainuhu. Ya, kadang-kadang ditambahkan dengan huruf ini jarbi, ini bi. Ja'a Zaidun binafsihi. Nah, ini bi-nya tambahan. Tetap nafsinya itu sebagai taukid. Ya. Karena dia didahului oleh huruf jar, maka kasroh. Tapi asalnya sebenarnya dia itu ikut sebelumnya. Ja'a Zaidun binafsihi. Asalnya ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, tetap dia itu tawabi, tetap taukid. Dia mengikuti apa i'rab sebelumnya. Ya, marfu' dia nanti. Tapi karena lafaznya ada huruf jarnya tambahan ini, maka dikasroh. Ya, ja'a Zaidun binafsihi. Ja'a Zaidun bi'ainihi. Gitu ya. Datang Zaid, jangan diterjemahkan. Matanya. Ini untuk taukid. Ini lafaz taukid. Makanya kita perlu mengenali ini lafaz taukid. Gitu ya. Ini kalimat nafsun ainun untuk mufrad. Kalau untuk musanna kita pakainya bentuk jamaknya itu anfus. Ja'a misalnya at-talibani, ja'a at-talibani anfusuhuma atau ayunuhuma. Datang kedua apa? Santri itu kedua-duanya. Ya. Kedua-duanya datang. Nah, kalau untuk musanna bisa pakai kila. Nah, kila, kilta ini khusus untuk musanna, untuk dua. Ja'a at-talibani kilahuma. Tetap bersambung dengan domir. Ya, harus bersambung dengan domir kembali ke taliban. Taliban musanna, maka huma. Kilahuma. Kilta untuk mu'annas. Ja'at at-talibatani kiltahuma. Gitu ya. Kalau nanti dia majrur, maka menjadi kilai, ya, kiltai, ya, karena dia seperti isim musanna, ya. Misalnya marortu bitalibaini kilaihima, saya melewati dua santri itu kedua-duanya, ya, taukid dikuatkan. Marartu bitalibataini kiltaihima. Gitu. Taib. Dan nafsun ainun tadi bisa juga untuk jamak. Ja'a at-tullabu anfusuhum. Ja'a at-tullabu a'yunuhum. Ya, datang para siswa, ya, semuanya gitu ya. Untuk taukid ya, semuanya. Nah, untuk jamak ya bisa kita pakai yang khusus untuk jamak yaitu kullun. Ya, ja'a at-tullabu kulluhum. Datang siswa semuanya. Atau jami'uhum. Ammatuhum. Itu apa? Ya, ini untuk taukid ya. Semuanya datang para siswa semuanya. Nah, dalam bahasa Arab kita gunakan taukid ya. Bisa dengan lafzi kita ulangi ja'a at-tullabu at-tullabu, atau menggunakan taukid maknawi ja'a at-tullabu kulluhum. Ya, atau kullu di sini bisa juga untuk lafaz yang mufrad tapi dia memiliki keseluruhan, misalnya qara'tu al-qur'ana kullahu, saya membaca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, itu apa? Mentaukid ya lafaz Al-Qur'an mufrad tunggal, tapi Al-Qur'an itu punya halaman-halaman, punya ayat-ayat, juz demi juznya 30 juz kan. 114 surat ya. Maka kita bisa pakai kullahu ya. Qara'tul Qur'ana kullahu. Saya baca Al-Qur'an seluruhnya. Nah, ini fungsinya taukid ya. Karena kalau orang mengatakan qara'tul Qur'an, saya telah membaca Al-Qur'an, ya mungkin yang dia maksud hanya berapa halaman, hanya berapa juz ya. Tapi ketika dia mentaukid dengan qara'tu al-Qur'ana kullahu, hilang ya, menghilangkan kesamaran, keraguan bahwa dia memang sudah khatam, sudah baca semuanya. Nah, ini fungsinya taukid seperti itu. Taib. Taib ya. Ini murojaah di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan di malam hari ini, tawabi yang keempat yaitu badal ya. Tawabi yang keempat yaitu badal ya. Dalam bahasa Arabnya badalun atau al-badalu ya. Badalun atau al-badalu ya. Yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya. Jadi badal itu kan ganti, mana badalnya? Ustadznya berhalangan, mana badalnya? Imamnya belum datang, mana badalnya? Badal itu sudah kita pakai juga ini ya, artinya ganti gitu kan. Nah, dia menggantikan isim sebelumnya. Ya, isim sebelumnya disebut mubdal minhu. Kita ingat ya, pasangan-pasangannya na'at, man'ut. Ada ataf atau ma'tuf, pasangannya ma'tuf alaih. Ada taukid, ada mu'akkad. Ada badal, ada mubdal minhu. Ya, jadi yang digantikan itu disebut mubdal minhu. Nah, ya, yang digantikan ini baik keseluruhan, sebagian atau kandungannya, ya, atau sebagai ralat dari kesalahan ucap, baik ini apa, apa kesalahan ucap atau karena lupa. Nah, ini sebenarnya keseluruhan, sebagian, kandungan tadi atau ralat tadi itu jenis-jenis badal itu sendiri, macam-macam badal itu nanti ya, ada empat. Nah, badal mengikuti ya, ini bisa ditampilkan di layar. Nah, ya, badal mengikuti i'rab ya, mubdal minhunya ya, baik rafa, nasab atau jar ya, karena tawabi ya, karena tawabi. Ya, badal mengikuti i'rab. Jadi bahasan tawabi ini inti pertamanya itu ikut i'rab dulu ya. Ya, karena kita lagi bahas isim majrur nih. Kenapa isim itu dikasroh? Karena jar, karena dia dalam kalimat i'rabnya itu jar. Kenapa majrur? Kenapa jar? Ada tiga sebab. Yang pertama, ya ini didahului oleh huruf jar yang sudah kita bahas. Alasan yang kedua, sebagai mudhaf ilaih, sudah kita bahas. Yang ketiga alasannya sebagai tawabi. Tawabi ada empat, na'at, atof, taukid, dan badal. Jadi tawabi itu artinya pengikut, mengikuti i'rab sebelumnya. Secara umum begitu ya, tawabi itu secara umum mengikuti i'rab sebelumnya. Kalau yang diikuti rofa ikut rofa, nasab ikut nasab, jar ikut jar. Nah, kita lagi bahas yang majrur. Jadi kalau kita bahas tawabi sudah mencakup pembahasan kenapa di dhammah, kenapa di fathah, kenapa marfu, kenapa mansub. Naam. Baik. Nah, sekarang badal ada 4 macam. Ya, badal ada 4 macam. Yang pertama ya, badal kul min kul. Badalul kulli minal kulli. Atau badalu kullin min kullin. Jadi bisa dengan al, bisa tidak. Badalul ba'di minal kulli. Atau badalu ba'din min kullin. Badalul ishtimal. Badalul ini mubayanah atau mubayin. Ya, ini ya. Lumayan asing juga ini istilah-istilahnya. Badal kul min kul. Ba'd. Kul itu kan semua, keseluruh. Ya, min dari kul seluruh, ya keseluruhan dari keseluruhan. Dia menggantikan keseluruhannya. Ya, kalau badal ba'd, ba'd itu artinya sebagian, ba'du. Itu sebagian, ba'd artinya sebagian. Ya, sebagian enggak mesti separuh ya, sebagian enggak mesti setengah. Ya, mungkin sepertiganya, sepersepuluhnya itu sebagian gitu, bahagian. Ba'd dari kul, dari keseluruhan. Ya, menggantikan sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga badal ishtimal. Ishtimal itu kandungan. Ya. Dia ada kaitannya dengan ya, kata tersebut, terkandung dalam makna kata tersebut. Ya, berhubungan gitu. Yang keempat badal mubayyin. Ya, karena salah ucap atau lupa atau ingin meralat. Nah, nanti kita lihat. Mubayyin itu artinya mukhalif, ya dia berbeda gitu ya. Mubayyin. Mubayyin artinya apa? Berbeda, lepas ya, terlepas, tidak. Ya, sebenarnya enggak, tidak ada hubungannya secara makna. Ya, dia bukan keseluruhan, bukan sebagian dari kata tersebut. Enggak ada kandungan juga. Ya, ini hanya meralat, salah ucap atau karena lupa atau ya dia asalnya ingin bicara itu diganti sama dia. Itu mubayyin. Jadi berbeda dan terlepas, enggak ada hubungan. Jadi yang pertama kita pahami badal kul min kul atau badal ini kul minal kul, bisa kita bilang badal kul min kul atau badal kul minal kul. Atau disebut juga badal mutabik. Mutabik itu artinya ya ini sepadan ya, sama ya, sesuai gitu. Mutabik, mutabik ya, sesuai. Nah, yaitu ya ini isim yang menggantikan isim yang diikuti secara keseluruhan ya, ini yang diikuti itu mubdal minhu ya. Yang diikuti istilahnya apa? Mubdal minhu. Contoh. Contoh. Ya, lihat di contohnya. Hadza thalibu mujtahidun. Ini siswa. Ini siswa. Ini siswa. Ini santri. Ya, seorang yang mujtahidun. Adalah seorang yang rajin. Ini siswa adalah seorang yang rajin. Jadi di sini subjeknya itu di hadanya ini. Ya, dan at-thalib di sini menjadi badal. Ya, badal kul min kul. Karena dalam kalimat ini thalib itu ini itu thalib gitu kan. ini itu siswa, ini itu santri. Santri itu ini, gitu ya. Ini hadza talibu mujtahidun. Ini siswa adalah seorang yang bersungguh-sungguh, adalah seorang yang rajin. Ya. Ini cocoknya diterjemahkan dengan gaya Medan, ya. Ini siswa, ya, kalau orang Medan misalnya bukan siswa ini ya. Ini siswa bersungguh-sungguh, rajin. Nah, ini badal ya, dalam bahasa Arab ya, at-thalib di sini badal dari hadza. Karena at-thalib itu hadza, hadza itu at-thalib. Gitu ya. Nah, ini bedakan dengan kalimatnya misalnya at-thalibnya enggak ada al-nya. Misalnya hadza talibun mujtahidun. Coba dibayangkan at-thalibnya enggak ada al-nya. Maka bukan badal lagi dia. Ya. Maka mujtahidun malah menjadi na'at dari talibun. Hadza talibun mujtahidun. Ini adalah seorang siswa yang rajin. Ya, jadi ada al di sini mempengaruhi apa kedudukan dia sebagai apa dia. Kalau hadza talibu mujtahidun. Nah, disebut badal keseluruhan karena kalau kita buang salah satunya ini sudah cukup menggantikan nih. Kalau kita buang talibnya, hadza mujtahidun. Ini seorang yang rajin. Ini adalah seorang ininya kita mengisyaratkan ke talib. Karena ini adalah isim isyarah, kata tunjuk gitu kan. Kalau kita buang hadzanya, at-talibu mujtahidun. Siswa tersebut, siswa itu, ya siswa ini gitu. Rajin. Jadi saling menggantikan gitu. Makanya disebut badal kul minal kul. Ya, keseluruhan dari keseluruhan. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini dibalik. At-talibu hadza mujtahidun. At-talibu hadza mujtahidun. Ya. Nah, siswa ini, nah ini sesuai dengan terjemah kita. Siswa ini ya rajin. Ya, at-talibu hadza mujtahidun. Maka di sini hadzanya yang menjadi badal dari at-thalib. Ya, kebalik ya. Nah. Baik, contoh berikutnya, ra'aitul ustadza Haidaron. Saya melihat Ustaz Haidar. Nah. Mudir ma'had ya. Saya melihat Ustaz Haidar. Nah, di sini ini kata Haidar ya, ini menjadi badal kul minal kul dari kata al-ustadz. Karena Haidar di sini al-ustadz di sini Haidar. Ya, maka lihat di situ Haidaron dengan fathatain, dengan fathah karena atau mansub, karena mansub. Karena mengikuti al-ustadz yang mansub, karena sebagai maf'ul bih, sebagai objek, saya melihat ustadz. Maka ketika sebagai objek mansub, ketika mansub di fathah, ra'aitul ustadza Haidaron. Nah, ini hati-hati kalau bahasa kita enggak ada istilah al ya. Nah, kalau alnya dibuang, ini maknanya berubah. Kalau alnya dibuang dari al-ustadz, gitu, misalnya kalimatnya jadi ra'aitu ustadza Haidarin. Haidarinnya udah bukan badal lagi, dia jadi mudhaf ilaih. Artinya pun berubah. Saya melihat gurunya Ustadz Haidar ya. Gurunya Ustadz Haidar. Nah, bukan Ustadz Haidarnya di sini. Kalau enggak ada alnya menjadi apa? Ustadznya Haidar. Nah, ini ya bahasa Arab seperti itu ya. Fungsi alnya ini mempengaruhi. Nah, kalau di sini ra'aitul ustadza, saya melihat Ustadz Haidar. Nah, Haidar di sini menjadi badal dari kata al-ustadz. Baik. Ya, Kalau kita buang salah satunya sudah cukup. Ra'aitu haidaron, saya melihat, ya kurang sopan kalau nyebut ustaz langsung namanya gitu ya. Ya, atau kita buang nama di sini, namanya dibuang, ra'aitul ustaz, saya melihat ustaz. Ustaz di sini ada alnya ma'rifat. Ya, sudah jelas yang dimaksud adalah ustaz Haidar. Nah. Taib. Contoh berikutnya yang majrur sekarang, badal mengikuti mubdal minhunya yang majrur. Contohnya Pak, an Umar, ya an Umar bin Al-Khattabi, dari Umar, biasanya dalam hadis ya, an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab. Nah, lihat di sini. Kita sudah pelajari macam-macam isim, ada istilah mamnu' minas sarfi. Isim yang tidak boleh ditanwin. Salah satunya adalah Umar. Ya, ketika isim itu tidak boleh ditanwin, maka yang seharusnya ya ditandai dengan kasroh, maka diganti dengan fathah. Di sini Umar didahului oleh huruf jar, an. Ya, an Umar. Kenapa enggak an Umari? Karena Umar tidak boleh ditanwin. Ketika tidak boleh ditanwin, kasrohnya itu digantikan dengan fathah. An Umaro. Ya, ini an kita ingat huruf jar. Bi, fi, min. Ya, li, ila, ala, an. Ka, hatta. Ya, ada an. An itu huruf jar. Setelah huruf jar, isim itu majrur. Isim majrur ditandai dengan kasroh pada asalnya. Ya, terkadang digantikan dengan tanda lain. Ya, di antaranya dengan fathah ketika isim tersebut tidak bisa ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Seperti nama wanita, an Aisyata. Taib, itu kenapa Umaro di fathah di sini? Ini majrur tapi tandanya fathah sebagai ganti dari kasroh. Kenapa ditandai fathah? Karena tidak boleh ditanwin. Mamnu' minas sorfi. Nah sekarang fokus kita di kalimat ibni, ya, kata ibni. Kalimah bahasa Arab artinya kata, ibni. Ya, ibni ini sebenarnya ada ya. Ya, kalau dia di awal kalimat tidak diselingi oleh, tidak didahului oleh kata lain, itu ada hamzah wasalnya, hamzatul wasli. Tapi kalau ya di antara dua nama itu kaidahnya dibuang hamzah wasalnya. Nah, an Umar bni. Nah, sekarang kenapa kok kata ibni di kasroh? Karena ibni di sini adalah badal. Badal kul min kul, ya. Badal kul min kul dari Umar. Ya, karena ibni di sini mudhaf kepada Al-Khattab. Anaknya Al-Khattab, putra Al-Khattab. Makanya Al-Khattabi di kasrah. Kenapa di kasrah? Karena majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhaf ilaih, disandari oleh kata ibni. Dari Umar, anaknya Al-Khattab. Nah, di sini badal. Karena Umar itu anaknya Al-Khattab. Ya. Ibn Al-Khattab itu Umar. Ya. Ibn Al-Khattab dalam kalimat ini Umar. Umar itu Ibn Al-Khattab. Jadi saling menggantikan dan keseluruhan. Ya. Jadi badal mengikuti yang diikuti, yaitu mubdal minhunya. Di sini ibni badal. Kata Umar di sini mubdal minhu. Ya. Jadi pengikut itu kadang-kadang tandanya tidak sama, tidak selalu kasroh sama-sama kasroh, tidak. Di sini irob itu jar sama-sama jar, ya, sama-sama majrur, sama-sama jar, tapi tanda jarnya berbeda. Kalau Umar tanda jarnya fathah, karena ya dia tidak bisa ditanwin. Fathah menggantikan kasroh. Sedangkan ibni majrur tandanya kasroh. Dan dia mudhaf. Khattabi mudhaf ilaih. Al-Khattabi mudhaf ilaih majrur ditandai dengan kasroh. Nah, ini badal kul min kul, menggantikan secara keseluruhan. Nah, yang kedua badal ba'at, ya, badal ba'at minal kul atau badal ba'at min kul, yaitu isim yang menggantikan isim yang diikuti sebagiannya saja. Contoh, ja'atul labu ba'duhum, datang para siswa sebagian mereka, ya, sebagian dari mereka. Jadi ba'du di sini ini badal ba'at, ya, apalagi udah ba'at juga, ya, bahasanya udah ba'at. Ini badal ba'at minal kul, dia menggantikan at-tulab sebagiannya. Jadi kenapa ba'du kita domah? Karena badal, badal tawabi, mengikuti at-tulab. At-tulabnya marfu, dia karena sebagai pelaku, ya, dari datang. Kalau pelaku dalam kalimat itu dia marfu, dan marfu ditandai dengan dommah. Karena ini marfu, maka badalnya ikut marfu. Ja'atul labu ba'duhum. Contoh berikutnya, akal tus sama kata, saya makan ikan, ya, sulutaha, sepertiganya. Ya, sepertiganya aja, ya. Gak terlalu selera atau karena sudah kenyang misalnya, ya, atau ingin berbagi, maka saya makan ikan tersebut sepertiganya. Nah, kalimat atau kata sulutha ini badal ba'at minal kul dari as-samakah. Jadi as-samakah mubdal minhunya sulutha badal ba'at minal kul atau min kul. Baik, ya. Jadi sebagian itu tidak harus separuh, tidak harus setengah, ya. Bisa kurang dari setengah atau lebih dari setengah, 2/3 misalnya, ya, dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, macam badal yang ketiga itu badal ishtimal. Ishtimal itu, ya, kandungan, ya. Isim yang menggantikan isim yang diikuti secara kandungannya. Maksudnya apa? Ya. Dia punya kaitan, punya hubungan, ya, dengan kata tersebut. Misalnya, a'jabani at-talibu, a'jabani at-talibu zaka'uhu. Ya, mengagumkan aku siswa itu, zaka'uhu, kecerdasannya. Ini cerdas banget nih anak nih, siswa ini, ya. Jadi mengagumkan aku siswa ini, siswa tersebut, kecerdasannya. Ya, zaka'u di sini badal ishtimal dari at-talib. Ya, karena dia berkaitan dengan talib, yaitu kecerdasannya. Ya, artinya terkandung oleh talib itu dia seorang yang cerdas. Kecerdasan itu kandungan dari at-talib. Nah, bedanya dengan ba'at minal kul, ya. Kalau ba'at minal kul itu bagian langsung gitu, hakiki gitu. Bagian langsung dari, ya, ini apa yang di apa badal tadi, mubdal minhunya, dari mubdal minhunya. Tapi kalau kandungan, ya, dia, ya, berhubungan dengan mubdal minhunya tadi, ya, dengan kata itu, ya, tapi tidak secara langsung menjadi bagian, ya. Nah, itu bedanya antara ishtimal dengan ba'at minal kul. Contoh berikutnya, uhibbu at-tayra, saya ini menyukai burung, tagridahu, kicauannya, tagrid, tweet, ya, tagridahu, kicauannya. Jadi saya menyukai burung itu kicauannya. Kan ada orang senang mungkin warnanya, bentuknya, ya, ini kicauannya. Nah, tagridahu, kicauan di sini kandungan dari burung, ya. Jadi kalau ba'at minal kul tuh lebih ke bagian-bagian, misalnya sayapnya, kakinya, kepalanya, itu ba'at minal kul. Ya. Tapi kalau ishtimal, dia masih terkandung dalam at-thair tadi, tapi bukan bagian-bagian seperti tadi sayap dan seterusnya. Nah, itu bedanya ishtimal dengan ba'at minal kul. Nah, contoh dalam ayat, ya, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Dalam surah Al-Baqarah ya. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Ya, tentang bulan haram qitalin fih, berperang di dalamnya. Jadi di sini badalnya itu qital ya. Qitalin badal istimal dari asy-syahri. Al-haram di sini na'at ya, kata sifat ya, dari mensifati asy-syahr. Makanya dia sama-sama kasrah. Anisyahril harami, bulan haram. Ya, disebut bulan haram karena dilarang mengadakan apa, memulai perang di bulan tersebut. Ya, haram hukumnya. Ya, kita terjemahkan bulan suci. Ya, bulan suci. Itu ada empat. Muharram, ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anis syahri. Di sini asyahri majrur, tandanya kasroh karena ada huruf jar an. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Jadi berperang di sini kandungan dari bulan, itu terjadi di bulan, bagaimana dengan perang terjadi di bulan tersebut. Ya, artinya di satu bulan itu ada kejadian-kejadian. Nah, bagaimana? Ya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Yes, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin. Qital di sini badal ishtimal. Dia bukan ba'at minal kul. Kalau ba'at minal kul misalnya dari bulan itu harinya, pekannya, itu ba'at minal kul. Tapi kalau qital ini kandungan saja. Artinya di antara kejadian-kejadian satu bulan itu ada berperang. Bagaimana hukumnya berperang di bulan haram dalam Islam ini? Nah, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, badal mubayyin atau mubayanah. Ya, terkadang langsung saja sebagian kitab langsung menyebutnya badal ghalat. Ya, badal karena salah. Ya, tapi kalau kita rinci sebenarnya bukan hanya karena salah, kadang karena lupa. Salah itu salah ucap gitu ya. Dia ralat. Nah, ini mubayanah, mubayyin. Yaitu isim yang menggantikan isim sebelumnya dan berbeda. Ya, mubayyin, mubayyin itu berbeda. Lepas, ya enggak sama, enggak ada, bukan kandungan, bukan bagian, bukan keseluruhan. Ya, karena sebagai ralat dari salah ucap, ghalat, ghalat itu ini keliru gitu ya, salah ucap. Ya, ghalat. Salah ya, keliru. Atau karena lupa, nisyan. Nah, ya, karena lupa. Atau ingin mengganti dengan yang lain. Jadi sebenarnya dia enggak salah, enggak lupa. Cuman berubah pikiran gitu ya, berubah pikiran. Dia ganti dengan kata lain ya yang sudah disebutkan. Ini disebut idrob. Ya, idrob ya, dia enggak salah, enggak lupa, tapi ingin mengganti gitu. Contohnya, ya contohnya sama saja untuk ghalat, nisyan, tergantung alasannya kenapa dia ganti. Kalau dia ganti karena keliru ya ghalat. Ya, badal ghalat. Kalau dia ya ini karena lupa, badal nisyan. Kalau dia memang tidak lupa, tidak salah, tapi ingin mengganti ya, berubah pikiran begitu, maka badal idrob ya. Contohnya ja'a Zaidun Aliyun, datang Zaid. Eh Ali, nah gitu kan. Kalau bahasa kita kan eh Ali. Datang Zaid. Ali, Ali. Kalau bahasa kita meralat gitu kan. Ya, ini kalau dia salah ucap pengen ngomong Ali tapi keluar Zaid gitu. Ya. Pengen nyebut Ali sudah kesebut Zaid gitu. Nah, ini badal ghalat. Tapi kalau dia pertama ja'a Zaidun karena lupa. Kemudian teringat Ali, langsung disebut Ali. Nah, ini badal nisyan. Ya, atau dia mengatakan ja'a Zaidun. Ya, tapi kalau seperti ini ya mungkin bukan idrob ya, kalau karena khobar biasanya karena lupa atau karena keliru ya. Baik, kalau idrob dia memutuskan sesuatu, memilih sesuatu ya ternyata dia berubah pikiran, dia ganti. Nah, ini dalam bahasa Arab jadi badal gitu. Jadi badal artinya i'rabnya sama dengan mubdal minhunya yang diikuti itu. Ja'a Zaidun Aliun. Jadi ini bukan dua orang ya, bukan datang Zaid sama Ali. Kalau datang Zaid sama Ali kita pakai atof, ja'a Zaidun wa Aliun. Ini

0: bahasan kita intinya badal itu tawabi, tawabi mengikuti i'rab sebelumnya, dan badal ini ada 4 macam, ada badal kul minal kul, badal ba'd minal kul, badal ishtimal, badal mubayyin atau mubayana. Baik, sampai sini ya. Ada yang ingin ditanyakan enggak seputar badal? Sudah jelas belum nih seputar badal bahasan kita malam hari ini? Kalau enggak ada yang bertanya berarti sudah dianggap jelas. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita langsung murojaah. Nah, ini yang ingin berinteraksi bisa ikut menjawab ya. Nah, ini murojaah. Kita murojaah isim-isim majrur. Ingat ya, isim majrur ada 3 sebab. 3 sebab. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih karena disandari oleh kata lain ya, oleh isim lain. Yang ketiga sebagai tawabi. Nah, tawabi ada 4. Na'at, kemudian ada atof, ada taukid, ada badal. Ini saja alasan kenapa isim itu dikasroh. Nah, kita sekarang merojaah langsung ke surat. Ya, ada surat Al-Fatihah, ada Al-Falaq, An-Nas, ada 1 ayat. Nah, yang sudah kita bahas. Baik. Siapa yang ingin jawab nih? Yang mungkin silakan angkat tangan di Zoom-nya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kata ismi itu di kasroh? Ada yang mau jawab enggak? Peserta Zoom. Ada yang mau jawab? Kenapa kata ismi di kasroh? Karena ada huruf di kasroh. Bismillahi. Siapa ya? Nah, tafadhali. Ukhtu Lia.
1: Karena ada, karena majrur juga ada huruf li. Kepemilikan.
0: Mana li-nya? Bismillahi, ada huruf li di situ?
1: Oh. Oh enggak, afwan. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah.
1: Afwan.
0: Bismillahi. Kenapa? Ini dalam basmalah dulu ya, basmalah. Kenapa lafaz Allah di kasrah?
1: Mudhaf ilaih.
0: Nah, mudhaf ilaih sahih. Ahsanti. Mudhaf ilaih. Jadi kenapa di kasrah? Karena majrur. Nah, kenapa majrur? Karena alasannya mudhaf ilaih. Nah. Baik, berikutnya. Silakan ya. Ar-Rahmani. Kenapa Ar-Rahmani di kasrah? Kata Ar-Rahmani di kasrah. Silakan. Sastra.
2: Karena sifat dari lafzul jalal, Ustaz.
0: Nah, istilah lain dari sifat apa?
2: Na'at.
0: Na'at. Yang disifati istilahnya apa?
2: Man'ut.
0: Man'ut. Ahsanta. Barakallahu fiik.
2: Baik, barakallahu.
0: Nah. Sekarang Ar-Rahimi. Kenapa Ar-Rahimi di kasroh? Masih asastra? Mau jawab lagi?
2: Naam.
0: Nah, tafadhol.
2: Naam. Ini sifat, Seth.
0: Sifat juga?
2: Naam.
0: Yang kedua berarti?
2: Naam,
0: sifat. Taib, ya. Karena na'at atau sifat bisa sifat lebih dari satu. Bisa berbilang. Naam.
2: Naam.
0: Taib, ya. Ini syukran ya. Jadi kita sekarang tahu alasan dalam lafaz basmalah kenapa di kasroh. Ismi karena ada huruf bi, huruf ba ya, huruf jar. Lafaz Allahi karena mudhaf ilaih, ar-rahmani sebagai na'at, ar-rahimi juga sebagai na'at dari lafaz Allah. Taib. Taib. Sekarang alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lihat yang kasroh aja ya, yang majrur aja kita. Kita bahasnya masih majrur soalnya, yang murojaah majrur. Lafaz Allah lillahi. Kenapa di kasroh? Kenapa lafaz Allah di kasroh? Silakan. Gak apa-apa yang

0: Gak jawab boleh juga. Menjawab ulang. Nah, tafadhol, silakan.
1: Yang
0: Nah, ini
1: lillahi ya
0: tunggu.
1: Ustadz ya.
0: Ah, waktu dia silakan.
1: Iya, yang tadi mungkinnya jawaban yang pertama tadi
0: Nah,
1: Ana jawab karena ada li
0: adalinya.
1: iya kepemilikan.
0: Nah, namanya huruf li itu apa namanya? Kalau bi itu ba.
1: Jar.
0: Nah, huruf jar sahih ya. Enggak, nama hurufnya
1: Huruf.
0: sendiri sebutannya apa? Kalau bi itu kan ba. Kalau li apa?
1: Nah.
0: Huruf apa? Ya, huruf jar benar huruf jar, tapi namanya itu apa?
1: Majrur, majrur.
0: Makanya ada miss ini ya. Misalnya bi itu huruf namanya ba. Iya kan? Kalau wa itu namanya alwau. Kalau li itu namanya apa? Sebutan aslinya apa dia? Li itu dia udah diharokati kasroh ya, jadi li. Tapi nama dia apa? Kembali ke nama huruf ijaiyahnya. Huruf ijaiyahnya apa? Huruf ijaiyahnya?
1: Huruf ijaiyahnya lam.
0: Al-lam, nam sohi, al-lam ya. Ya, jadi dalam nanti ketika ya i'rab seperti ini, kalau dia satu huruf itu kita menyebutnya dengan namanya. Ya, misal tadi bismi kenapa kasroh karena majrur? Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar ba. Walaupun bacanya bi gitu ya. Karena lafaz Allah lillahi kenapa kasroh karena majrur? Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar yaitu al-lam. Paham enggak? Paham gak? Nah, insyaallah ya. Taib. Kita masih belum i'rab dengan bahasa Arab ya. Ini masih mudah dulu lah ya. Mudah dulu. Nanti kita latihan juga dengan Arabnya. Taib. Robbi. Sekarang kata Robbi. Kenapa Robbi ini dikasroh? Alhamdulillahi Robbi. Ah, diwang di Kuningan ya. Tafadhol ah.
2: Iya, Afwan Ustaz.
0: Oh, ini itu, akhwat ya, Afwan.
2: Iya, itu karena mengikuti dari kata lillahinya.
0: Sahih, mengikuti. Berarti dia tawabi. Nah, tawabi kan ada empat. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Masuk yang mana nih?
2: Na'at.
0: Na'at. Taib ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam i'rab Quran itu sebagian ada yang memang mengi'rabnya itu dia atau tawabi'nya itu sebagai na'at, ada yang sebagai badal. Ya, jadi ya walau alam ya ini ikhtilaf ya karena memang berkemungkinan dia na'at, berkemungkinan dia badal. Tapi sama-sama tawabi'. Karena Robbi ini secara makna dia al-Khaliq, ya al-Malik, al-Mudabbir, yang maha mencipta, yang maha memiliki, yang mengatur. Jadi kalau dari sisi maknanya al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir, ya dia cocok untuk naat, gitu ya, cocok untuk naat. Walaupun dari lafaznya bisa juga untuk badal. Jadi kalau dijawab naat sahih, dijawab badal juga sahih. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Ya Rob itu yang menciptakan seluruh alam, yang memiliki seluruh alam, yang mengatur. Ya, kalau dari sisi makna ini, cocok sebagai na'at. Ya. Tapi lafaznya Rob, ya bisa juga untuk badal, Rob seluruh alam. Ya kalau ya, kita nggak pakai terjemahan ya kalau dalam seperti ini nggak untuk menentukan tuh jangan kita bawa ke terjemahan Tuhan ya karena Rob diterjemahkan Tuhan, Ilah diterjemahkan Tuhan, jadi tidak ada bedanya padahal berbeda antara Rob dengan Ilah gitu ya. Nah, taib sahih ya, jadi bisa kita jawab naat bisa juga badal, sama-sama tawabi ya. Berarti kalau bilang na'at, berarti na'at pertama dari lafaz Allah. Nah, sekarang Al-alamin. Al-alamin majrur atau tidak ini? Nah, di sini sastra. Silakan. Al-alamin majrur, itu majrur bukan?
3: Majrur, Ustaz.
0: Majrur. Ya, kenapa majrur?
3: Sebagai mudhaf ilaih.
0: Mudhaf ilaih dari
3: Rabbi.
0: Dari Rabbi, nam sahih. Rabbil alamin. Kenapa dia fathah? Kan harusnya kalau mudhaf ilaih kan kasrah. Majrur di kasrah.
3: Majrur bil ya, ya.
0: Nah, dengan ya. Kenapa dengan ya? Artinya ya ini menggantikan kasrah kan?
3: Kasrah.
0: Nah, kenapa dia digantikan dengan ya? Apa sebabnya? Ini sudah kita bahas walaupun ya artinya ada pembahasan yang sebelumnya terkait masalah ini. Kenapa?
3: Jangan mudah kersalim. Karena jamak mudzakkar salim.
0: Taib, ya itu masuk ke bahasan jamak mudzakkar salim. Tapi lebih tepatnya kita katakan mulhaq, ya, diikutkan, digolongkan ya bi jam'il mudzakkaris salim. Kenapa? Karena secara lafaz dia nggak memenuhi syarat. Secara apa jamak mudzakkar salim itu punya syarat kan dari kata sifat atau nama dan berakal. Nah, kalau alam ini bukan nama, bukan kata sifat. Jadi kok bentuknya seperti jamak mudzakkar salim alamina alamun. Al-alamuna al-alamina, maka dia dikatakan mulhaq, diikutkan, digolongkan. Paham tak? Baik, ahsan ya. Baik, sekarang Ar-Rahmani, kasrah lagi. Apa alasannya Ar-Rahmani dalam Al-Fatihah ini di kasrah? Silakan lagi sastra, silakan.
3: Naam. Dia sebagai na'at.
0: Sebagai na'at
3: dari lafaz jalalah.
0: Dari lafaz jalalah Allah pada kata naam. Mana nih?
3: Lillahi.
0: Lillahi. Berarti na'at yang ke?
3: Naam.
0: Ke berapa?
3: Yang pertama.
0: Kalau kita katakan Rabbi na'at, berarti Ar-Rahman yang ke?
3: Kedua.
0: Yang kedua. Ya, tergantung kita mengirob Rabbi ya. Kalau ada yang mengatakan Rabbi badal, berarti Ar-Rahmani na'at yang pertama. Tapi kalau Rabbi na'at pertama, Ar-Rahmani na'at yang kedua.
3: Yang kedua.
0: Taib. Coba yang lain dulu. Ukhtu Diwang ini ya. Ini namanya Diwang atau apa nih? Namanya sangat belum pernah didengar nih ya. Taib, Ar-Rahimi, Ar-Rahimi sekarang. Ar-Rahmanir-Rahimi, Ar-Rahimi kenapa? Kenapa di kasrah? Ya, angkat tangan ya. Ukhtu Diwang, Kuningan. Kenapa Ar-Rahimi di kasrah?
2: Majrur, Ustaz.
0: Majrur, sahih. Kenapa majrur?
2: Dari kata sebelumnya itu yang Ar-Rahmani.
0: Enggak, dia enggak ikut Ar-Rahmani. Karena Ar-Rahmani itu ngikut juga. Jadi bukan ngikut sebelumnya banget ya. Ini ikut siapa? Yang diikuti siapa ini? Ar-Rahimi. Coba tentukan mana yang diikuti. Banyak lagi ya. Sebelumnya ada banyak lagi. Kemana ini ya? Oke, mungkin yang lain bisa dibantu yang lain. Tadi siapa? Sastra tadi. Siapa nih tadi?
3: Ya.
0: Naam?
3: Masih
0: Ar-Rahimi kenapa?
3: Atap ke Ar-Rahman.
0: Mana huruf atofnya? Kalau kita bilang atof, harus ada huruf atof.
3: Masih sifat, Ustaz. Na'at.
0: Masih na'at. Naam sahih, masih na'at. Karena na'at tadi bisa berbilang bisa. Ya, bisa banyak na'at itu. Di sini na'at dari mana?
3: Dari Rabbi, Ustaz.
0: Dari Robby.

0: Robinya sendiri kan ngikut.
1: Oh, enam. Dari lafaz Jalalah.
0: Lafaz Jalalah Allah. Minat. Jadi semua lafaz Allah, Ar-Rahmani lafaz Allah, Ar-Rahimi lafaz Allah. Jadi Ar-Rahimi itu tawabi mengikut, dia sebagai na'at. Na'at yang ketiga, ya, kalau kita bilang Robbi na'at pertama, Ar-Rahmani kedua, Ar-Rahimi yang ketiga. Baik, sekarang Maliki ketemu kasrah lagi. Kenapa kasrah? Maliki. Siapa nih yang mau jawab? Maliki. Riza, ada Riza.
2: Ada Ustaz.
0: Nah, silakan. Ingin menjawab?
2: Masih di itu lagi Ustaz, masih di lafaz jalalahnya juga.
0: Nah, sebagai apa Maliki mengikuti lafaz jalalah Allah sebagai apa? Maliki na'at yang keempat, yang memiliki atau yang menguasai. Taib. Taib berikutnya ketemu kasrah lagi, yaumi. Kenapa yaumi di kasrah? Siapa yang jawab nih? Oh, jadi kalau dia sebagai zarf itu di fathah. Yauma, di sini yaumi. Nah, berarti majrur nih. Nah, majrurnya kenapa? Ya, semua ikut mencerna ya, semua ikut meneliti dari apa yang sudah kita pelajari, apa sebab kasrohnya yaumi? Yang lain bisa bantu?
1: Ustaz.
0: Tadi mana ukhti tadi mau dia bukan kata sifat nih, yaum hari. Nah, kenapa dia kasrah? Oke, ada yang lain? Coba tadi
1: Anas tadi.
0: Naam. Tafadhal.
1: Mudhaf ilaih
0: sahih. Karena Maliki di sini bersandar pada kata yaum. Ya, berarti Maliki ini dia na'at dari lafaz Allah sekaligus dia mudhaf, dia bersandar. Ya, yang memiliki atau yang menguasai hari. Ya, pemilik hari. Nah, itu kan. Jadi dia bersandar. Maka yaumi di sini mudhaf ilaih. Dia apa? Kasrah karena majrur. Majrurnya karena sebagai mudhaf ilaih dari Maliki. Sekarang ad-dini. Ad-dini di sini artinya pembalasan ya, bukan agama, bukan milah ya. Ad-din di sini maknanya apa? Pembalasan jaza, yaumil jaza. Ah, kenapa ad-dini di kasrah?
1: Masih mudhaf ilaih.
0: Masih mudhaf ilaih dari mana?
1: Dari yaumi.
0: Dari
1: yaumi.
0: Yaumi. Ya. Jadi kalau mudhaf ilaih enggak berbilang ya. Jadi Maliki mudhaf kepada yaum, yaum mudhaf kepada ad-din.
1: Ad-din.
0: Iya, ya, sahih. Yaumi mudhaf ilaih dari Malik, ad-dini mudhaf ilaih dari yaumi. Tayib. Sahih ya. Nah, sekarang kita cari lagi yang kasrah mana? Kasrah. Ada ghairi. Ghairi. Kenapa ghairi di kasrah? Ini agak ribet kayaknya ghairi ini ya. Ghairi. Coba ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebenarnya sirata di sini dia badal dari as-sirat yang pertama. Ihdinas sirata. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yang al-mustaqimah di sini na'at dari as-sirata. Tapi ini bukan majrur, ini mansub ini ya. Ini kenapa? Nanti bahasanya nanti ya. Al-mustaqim ini na'at dari as-sirat. Nah, sirata yang kedua di sini badal kul minal kul dari as-sirat yang pertama. Ya, tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan ya jalan yang dimurkai orang yang dimurkai dan bukan pula yang tersesat. Nah, sekarang ghairi kenapa kasroh?

0: Ada nggak yang bisa mencerna, menemukan sebabnya kenapa wairi di kasroh? Coba dari maknanya ya. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan yang dimurkai. Ya, bukan orang-orang yang dimurkai. Ya, dan bukan orang-orang yang tersesat. Ada yang bisa ini gak?
1: Wairi mudhof bukan Ustadz, wairinya.
0: Kalau mudhofnya sahih ya, dia mudhof. Dia dia bersandar pada maghdubi, wairi mudhof kepada al-maghdubi, sahih. Berarti al-maghdubi kasrohnya karena mudhof ilaih, sahih kan? Karena mudhof ilaih dari wairi. Nah, sekarang wairinya, kenapa dia kasroh gitu? Baik ya, kita anda bantu dulu. Sirata di sini dia mudhof kepada isi mausul alladzina, jalan ini orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, jalannya orang-orang ya yang engkau beri nikmat ya, bukan yang dimurkai atas mereka. Udah masuk belum? Ghairi di situ. Belum ya? Belum ada ya yang dapat ya? Baik. Dia sebagai badal dari apa? Dari alladzina. Kan alladzina di situ mudhaf ilaih. Maka dia pada tempatnya jar dia, karena sirata mudhaf, alladzina mudhaf ilaih. Tapi karena alladzina dia mabni, dia tidak berubah harokatnya dengan fathah, maka ya dia dikatakan fi mahalli jarrin. Jadi dia tuh tempatnya itu majrur di situ ya, siratal ladzina, bukan di sini, bukan di sini ya, ini apa, sebagai badal dari alladzina, jalannya orang yang kau beri nikmat ya. Baik, ada yang juga yang i'rab ya, ini na'at. Ada juga yang mengirab na'at ya, ghairi. Naam. Naam, sekarang tadi al-maghdubi sudah mudhaf ilaih ya. Kalau alaihim ada huruf jar ala, tapi karena domir himnya itu mabni ya, maka ya ini dia tetap sukun ya, alaihim. Nah, sekarang ad-dhalina itu majrur bukan? Ada yang bisa? Ad-dhalina, kenapa ini atau dia majrur bukan? Ad-dhalina ini isim apa sih dari macam-macam isim? Ada yang bisa mencerna? Asep silakan. Ad-dhalina
1: isim fa'il Ustaz.
0: Sahih, isim fa'il dia dari dhalla, yadillu, dhallan ya, madillan, dhallun. Nah, ini lebih bentuk jamaknya ini ya. Nah, bentuk jamaknya dari isim fa'il majrur. Dia macam-macam isim masuk ke mana? Kalau tadi sisi tasrifnya benar isim fa'il, tapi dari macam-macam isim ini isim yang mana ini? Dari sisi bilangan jumlahnya masuk ke mana?
1: Jamak Ustaz.
0: Nah, sorry, jamak. Jamak apa nih?
2: Jamak mudzakkar salim.
0: Nah, jamak mudzakkar salim ya. Nah, kita ingat kalau dengan ya atau dengan ya itu menunjukkan dia itu mansub atau majrur. Ini majrur di sini. Nah, majrurnya sebagai apa di sini? Ayo mulai dicerna ya.
1: Atof
0: Ustaz. Nah, sahih atof.
1: Apa ya, ke itu, ke maghdub.
0: Sahih, sahih. Nah, dia atof ke maghdubi. Karena ada huruf wa-nya. Dan la di sini ini fungsinya mentaukid saja untuk menegaskan makna ghairnya. Ghair itu kan bukan, la juga tidak. Jadi mirip maknanya ya. Ghairil maghdubi alaihim. Artinya kalau enggak ada la-nya juga cukup. Ghairil kalau bukan akhoran ya, kalau bukan akhoran.

0: Kan? Kalau nggak ada lanya itu sudah cukup. Ghairil maghdubi alaihim waddhalin. Bukan yang kau murka, yang bukan yang dimurkai atas mereka dan yang tersesat. Artinya bukan yang tersesat. Tapi la di sini disebutkan untuk menguatkan makna ghairnya dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Jadi sahih ad-dhalin di sini majrur ya, ini karena sebagai ataf atau ma'tuf kepada maghdubi. Tanda jarnya apa nih? Ad-dhalin.
1: Iya.
0: Iya, kenapa dengan ya?
1: Karena dia jama' mudzakkar salim.
0: Sahih, karena jama' mudzakkar salim dia ya menggantikan kasrah. Ya, menggantikan kasrah. Baik ya. Adapun kata-kata lainnya di Al-Fatihah belum kita i'rab. Ya. Ya, mungkin nanti sedikit-sedikit kita belajar dengan bahasa Arabnya ya. Misalnya apa? Ad-dhalina ma'tufun ala al-maghdubi majrurun wa alamatu jarihi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nanti dikit-dikit insya Allah kita akan belajar. Dan nampaknya masih bersambung dulu di pertemuan berikutnya. Untuk ini PR juga ya buat yang menyimak, mengikuti. Coba cari dulu ya untuk menentukan apa alasannya. Kalau bisa mencarinya dengan ilmu yang dipelajari dulu. Jadi jangan cari bantuan dulu dengan yang lain ya. Kalau bisa sebelum mengecek dari yang lain bisa dicerna dengan ilmu yang sudah dipelajari. Disitulah kita adapun kalau kita mau ngecek itu untuk ini saya benar apa enggak ya? Saya benar enggak, jawaban saya benar atau tidak ya. Jadi itu daripada kalau kita langsung baca ini belum kita coba dulu. Ya memang kita jadi tahu tapi kita belum menguji apa yang sudah kita pelajari. Tapi insya Allah kita akan sambung di pertemuan mendatang. Kita akan lanjutkan sedikit murojaah masalah yaitu isim majrur dan kita akan masuk di bab marfuat ya isim. Kenapa isim itu di dhammah? Kenapa isim itu di dhammah? Dan tasrifnya juga ada PR untuk menghafalkan bab af'ala yuf'ilu ya, ada tambahan satu huruf af'ala yuf'ilu. Insyaallah kita sambung, kurang lebihnya mohon maaf ya, kepada semuanya. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Kepada kru yang bertugas juga kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Kita akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki

0: Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi, besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur, ya. Jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adroka ruku, faqad adroka rokaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rokaat itu. Faqiraatul imam lahul kiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum. Ya, ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar.

0: Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Yasir Basalamah, Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Agus Duyanto, Direktur Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Farid, Mudir Ma'had Imam Syafi'i Cilacap, Hafizahullah. Para asatidah, wabil khusus guru kami Ustaz Ahmad Fadilah, Hafizahullah Ta'ala, dan juga para asatidah yang lainnya. Para pendengar, para pemirsa, para hadirin, para hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana manusia punya proyek, setan pun juga punya proyek. Apa bedanya antara proyek manusia dengan proyek setan? Kok sepi? Apa bedanya proyek manusia dengan proyek setan? Apa belum pernah ikut proyek setan? Kalau manusia, proyeknya itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan, proyeknya cuma satu macam, yaitu proyek yang buruk. Itu salah satu perbedaannya. Jadi kalau setan punya proyek itu cuma satu macam saja, yaitu proyek keburukan. Walaupun nanti variannya bermacam-macam pula, tapi semuanya buruk. Kalau manusia punya proyek, ada yang baik, ada yang buruk. Di antara proyek terbesar setan, bahkan mungkin bisa dikatakan mega proyeknya setan, adalah proyek untuk memunculkan permusuhan, memunculkan pertikaian, memunculkan ketidakakuran di antara kaum muslimin. Memunculkan apa? Permusuhan di antara kaum muslimin. Percaya? Percaya enggak? Kata siapa? Kata setan. Kapan ketemu setan? Kata Allah Azza wa Jalla. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu pengin untuk memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Permusuhan dan kebencian. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 91. Itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa salah satu misi terbesar setan adalah memunculkan permusuhan. Adapun dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab untuk menyembahnya. Nyaniku sinten? Oh Allah. Menyembah setan. Sesungguhnya setan sudah putus asa. untuk ngajak orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab untuk menyembah setan. Maka dari itu, setan mengalihkan upayanya kepada proyek berikutnya. Apa proyek tersebut? Walakin fit tahrisi bainahum. Maka setan berupaya untuk menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat tadi. Pernah enggak ketemu sama orang sholat bareng-bareng di satu masjid, ragelem salaman? Wonten. Wonten apa wonten? Wonten. Disalami ora gelem? Jawab. Ada ndak? Ada. Ini berarti tim ses apa? Aku kan kurtakon. Jadi setan punya proyek besar, yaitu memunculkan permusuhan di antara kita, memunculkan pertikaian di antara kita, memunculkan ketidakakuran, ketidakharmonisan, kerenggangan hubungan di antara kita. Tinggal kita akan menjadi pihak yang mana? Apakah kita akan menjadi tim ses proyek tersebut? Atau kita akan menjadi tim penggagal proyek itu? Orang-orang yang ikut mensukseskan proyek tersebut, macam-macam variannya. Ada yang sukarela. Ada yang apa? Sukarela. Ada yang terpaksa karena tuntutan ekonomi. Ya. Jadi buzzer. Dan ada yang menjadi tim ses proyek setan, dan dia tidak merasa bahwa dia menjadi bagian dari tim ses setan. Bahkan dia menganggap ini adalah bagian dari kekokohan di dalam bermanhaj. Jenengan pengen yang mana? Yang sukarela atau yang terpaksa atau yang tidak merasa? Tidak merasa. Pengen yang mana jenengan? Tidak semuanya. Terus pengennya yang mana? Menjadi tim penggagal proyek setan. Caranya gimana? Caranya dua tahap. Berapa tahap? Dua tahap. Tahap yang pertama, memahami berbagai hal. Dan tahap yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Apa tahap yang pertama? Memahami berbagai hal. Tahap yang kedua, mempraktekkan berbagai hal. Apa bedanya antara tahap pertama sama kedua? Kalau yang pertama itu adalah memahami, berarti teori, belajar, mengerti, ngeh. Kalau yang kedua nopo? Praktek, aplikasi, beramal. Jadi kalau boleh kita katakan yang pertama ilmu, yang kedua nopo? Amal. Ya. Berapa tahap nggih? Apa yang pertama? Memahami berbagai hal, yang kedua mempraktekkan berbagai hal. Karena waktunya terbatas dan ilmu kami lebih terbatas lagi, maka tahap yang pertama kita akan sampaikan 4 poin. Dan tahap yang kedua kita akan sampaikan 4 poin. Berarti totalnya berapa? 8. Mari kita bahas dari tahap yang pertama terlebih dahulu. Apa tahap yang pertama tadi? Memahami berbagai hal. apa saja hal-hal yang harus kita pahami? Poin pertama, kita harus memahami bahwa menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Kita harus memahami bahwa menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Berarti kalau menjaga ukhuwah adalah perintah agama, saat kita menjalankannya dapat pahala atau tidak? Dapat. Kalau ikhlas dan sesuai tuntunan. Karena itu perintah agama. Jadi ketika ada khatib menganjurkan untuk menjaga ukhuwah, ada ustadz ngisi pengajian temanya tentang ukhuwah, itu jangan kemudian, wah ini diragukan manhajnya. Subhanallah. Menyampaikan ajaran agama Islam yang dilandaskan di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mau diragukan manhajnya. Apa hal pertama yang harus kita pahami? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Apa dalilnya? Banyak sekali. Antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Surat apa? Al-Hujurat ayat 10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Sesungguhnya di antara kaum mukminin mereka adalah ikhwah, saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah perbaiki hubungan antara dua orang yang bersaudara. Yang namanya persaudaraan kan naik, naik, turun. Maka begitu turun kita naikkan. Ketika naik, jangan diturunkan. Kita pertahankan. Syukur-syukur kita naikkan lagi. Gitu seharusnya. Jadi jangan ketika sedang naik malah diturunkan, ketika lagi turun malah dihabiskan sekalian. Enggak, jangan. Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berukhuwah. Ini perintah dari Nabi SAW. Menarik di sini, saat Nabi SAW mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita ini disuruh menjaga hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Menjadi hamba Allah itu adalah menjaga hubungan baik kita secara vertikal, yaitu dengan sinten? Allah. Salate sing apik, puasane sing apik, maca Qur'ane sing rajin, zikire sing rutin, menjadi hamba Allah. Ikhwana yang saling bersaudara. Jadi enggak cukup kita hanya rajin salat, tapi selain rajin salat, ketika ketemu dengan saudara kita sing mesem. Ya. Keluar dari masjid jangan ngambil sendalnya orang. Gak cukup kita hanya sekedar menjadi hamba Allah yang baik, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Ini adalah hal pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, yang harus kita pahami pula adalah merusak ukhuwah dilarang agama. Apa yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Berarti hal yang kedua ini adalah kebalikannya yang pertama. Jadi yang pertama kita disuruh menjaga ukhuwah, yang kedua kita dilarang untuk merusak ukhuwah. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Terus apa kata Nabi? La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak boleh cuek kepadanya. Wa la yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Nabi sebutkan berapa tidak boleh. Berapa tidak boleh tadi? Dua, jadi korupsi. Berapa? Tiga. Apa yang pertama? Jangan mendzaliminya. Jangan cuek kepadanya. Jangan menghinanya. Jangan tadi itu. Jangan di sini, untuk jangan bening ya. Jangan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Jangan-jangan tadi itu adalah hal-hal yang merusak ukhuwah. Makanya sama Nabi dilarang. Dan menarik untuk kita cermati hadis ini. Nabi SAW katakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Muslim, kasih garis bawah. Di bawah kata nopo? Muslim. Karena ada sebagian orang mengatakan ayat yang menganjurkan, hadis yang menganjurkan untuk menjaga ukhuwah itu di antara kaum mukminin. Kaum mukminin. Mukmin itu sama muslim tinggi mana? Mukmin. Jadi bukan sesama muslim, sesama nopo? Mukmin. Kalau sesama muslim enggak. Lah ini hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Jadi kalau kita membahas sesuatu itu, dikumpulkan dalilnya. Jangan cuma diambil satu dalil, ditinggalkan dalil yang lainnya. Kata para ulama kita, al-hadithu idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadith itu kalau enggak dikumpulkan jalur-jalurnya, riwayat-riwayatnya, enggak akan bisa dipahami dengan benar. Yang muncul adalah kesalahpahaman. Oke. Ini prinsip yang keberapa? Yang kedua. Prinsip yang ketiga, hal yang ketiga yang harus kita pahami. Berpegang dengan manhaj. Tidak berkonsekuensi memunculkan perpecahan. Atau tidak mengharuskan perpecahan. Saya ulangi, nopo? Berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan nopo? Perpecahan. Manhaj yang dimaksud di sini adalah metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika seseorang mengamalkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak otomatis terus jadi menimbulkan perpecahan, tidak. Kenapa demikian? Mari kita cermati firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perhatikan baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Berpegang dengan ajaran Islam, dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ada perintah, ada apa? Larangan. Perintahnya adalah berpegang dengan ajaran Allah. Larangannya adalah larangan berpecah belah. Ini tidak mungkin kontradiksi antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan berpegang teguh dengan ajaran Allah berkonsekuensi berpecah belah, loh ya berarti kontradiksi antara perintah dengan larangan. Wong Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berpegang supaya tidak berpecah belah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, berpegang dengan sunnah akan menghasilkan jamaah, kerukunan, persatuan, kedamaian. Nah sekarang ada orang ahlu sunnah wal furqah, berpegang sunnah menimbulkan apa? Perpecahan. Lu bagaimana tuh? Namanya katanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mau furqah itu gandengannya bukan sunnah. Kalau mau furqah gandengannya apa? Bid'ah. Berarti ahlul bid'ah wal furqah itu baru cocok. Ya. Karena bid'ah menimbulkan perpecahan. Kalau sunnah menghasilkan apa? Persatuan. Ya. Jadi jangan di koktail. Ya. Tahu koktail? Koktel, nano-nano, ngertos nano-nano, jangan dicampur aduk. Sunnah menghasilkan jamaah, bid'ah menghasilkan furqah. Sunnah menghasilkan kerukunan, persatuan, kedamaian, ukhuwah. Yang menghasilkan perpecahan itu bukan sunnah, yang menghasilkan perpecahan adalah napa wau? Bid'ah. Prinsip yang keempat. Tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Jamaah mohon merapat ya, maju malih. Ini masih kosong. Silakan maju lagi. Yang baru datang biar bisa masuk. Terus maju lagi. Benangat tambah ben sumuk. Ayo maju lagi, monggo silakan. Yang tengah nih maju lagi, monggo. Terus yang sebelah sini juga maju lagi. Ini perintah dari Allah. Wa idza qila lakum tafassahu fafsahu. Ya, kalau dikatakan kepada kita, berilah kesempatan kepada yang lain, ya maka rapatkanlah. Apa prinsip yang keempat? Tidak setiap perbedaan menghasilkan apa? Perpecahan. Saya bukan lagi membahas perbedaan warna kulit, perbedaan apa suku, enggak. Ya jelas sih kalau itu sih. Kita lagi membahas perbedaan dalam hal pemahaman agama. Kenapa kok tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan? Karena perbedaan itu bermacam-macam. Ada perbedaan dalam hal prinsip. Ada perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Ada perbedaan dalam apa? Hal prinsip. Dan ada perbedaan dalam hal ijtihadiyah. Perbedaan dalam hal prinsip itu apa, Ustaz? Yo, antara tauhid sama syirik. Itu prinsip itu. Oke. Okay. Antara Islam dengan kekufuran, itu prinsip. Antara sunnah dengan bid'ah, itu prinsip. Dan ada perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Apa itu perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah? Perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah adalah perbedaan di antara para ulama yang masing-masing punya dalil. Dalilnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah ini boleh enggak menimbulkan perpecahan? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Contohnya, Ustaz. Contohnya. Kunut. Kenapa? Kunut. Apa lagi? Jahr sama sir. Subhana rabbiyal a'la sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdih. 11 sama 23. Itu adalah perbedaan ijtihadiyah yang tidak boleh menimbulkan perpecahan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sampai mengatakan seperti ini, wa yustahabbu al-jahru bil basmalati lit-ta'lif. Dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah beliau menyampaikan, dan dianjurkan untuk mengeraskan basmalah lit-ta'lif, untuk menjaga hati, persatuan, kerukunan, keharmonisan, hubungan di antara jamaah. Jenengan perhatikan atau tidak kunjungan Imam Masjid Nabawi beberapa pekan yang lalu? Perhatikan enggak? Apa yang diperhatikan? Bagus. Ketika ngimami di mana? Di Istiqlal. Apa yang beliau lakukan? Bismillahnya dijaharkan. Padahal ketika beliau ngimami di mana? Hah? Di Masjid Nabawi, bismillahnya disirkan. Wah, mencra-mencra ini. Astagfirullah. Biasanya wong sing ngomong kayak gue sinaune nembe wingi. Iya, nembe wingi. Kenapa Ustaz kok boleh kayak tadi itu? Apa enggak mencela-mencela dalam bermanhaj, Ustaz? Enggak, justru itu kokoh dalam bermanhaj. Karena dia tahu ini masalah apa? Masalah ijtihadiyah dan masing-masing punya dalil. Yang mengeraskan basmalah ada dalilnya, ada hadisnya. Yang mensirkan juga ada hadisnya, ada dalilnya. Kunut juga mirip seperti itu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Walihada dalam kitab fatwa beliau, majmu' fatwa. Walihada yambagi lil ma'mumi an yattabi'a imamahu fima yasughu fihi al-ijtihad. Dan hendaklah makmum mengikuti imamnya dalam hal-hal ijtihadiyah. Fa idza qanata qanata ma'ahu. Kalau imamnya kunut, hendaklah makmumnya ikut kunut. Terus apa kata beliau? Wa in tarakal kunut lam yaknut. Tapi kalau imamnya enggak kunut, ya jangan kunut sendirian. Imam wis arep salah mesti ngajangleng bae. Ya salah. Ngono bae. Sama aja. Loh, Ustaz, apa kunut bukan bid'ah, Ustaz? Ada hadisnya, jemaah. Ada hadis. Apa hadisnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menuturkan, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Apakah hadisnya sahih, Ustaz? Hadis riwayat Abu Dawud. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis ini. Ada ulama yang mengatakan hadisnya sahih, ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Di antara ulama yang mengatakan hadisnya sahih, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Al-Balkhi, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi. Itu ulama klasik. Ulama kontemporer, Al-Syeikh Al-Muallimi rahimahumullah. Nama-nama yang saya sebutkan itu santri wingi apa? Apa ulama besar? Mereka pakar hadis. Mereka ahli hadis. Bukan anak kemarin sore. Tapi kan ada juga yang mudhaifkan. Betul, ada yang mudhaifkan. Di antara yang mudhaifkan Al-Imam Ibn al-Jawzi, Al-Imam Abul Hasan Al-Karji. Itu dari ulama klasik, dari ulama kontemporer Asy-Syaikh Al-Albani. Berarti dalam hal ini, dalam menilai hadis ini terjadi apa? Perbedaan. Perbedaan yang seperti ini namanya perbedaan ijtihadiyah. Maka harus lapang dada. Jaga persatuan, jaga kerukunan. Sing ora salat subuh ya akeh. Yang tidak salat subuh itu lebih banyak daripada yang salat subuh. Ayo kita garap bareng-bareng. Seorang tokoh nasional mengatakan, umat Islam ini sudah terbiasa sama-sama kerja, tapi masih sulit kerja sama. Umat Islam sudah biasa apa? Sama-sama kerja, tapi masih susah kerja sama. Ayo kita garap itu yang belum subuhan, kita dakwahi, kita ajak, kita lakukan pendekatan. Berapa poin ini? Jadi kita tahap pertama harus memahami. Apa yang pertama? Menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua? Merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga? Berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat? Tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan. Karena perbedaan itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Prinsip. Yang kedua? Dalam hal ijtihadiyah. Mari kita pindah tahap yang kedua. Setelah kita punya pemahaman. Setelah kita punya teori. Setelah kita punya ilmu, maka tahap berikutnya kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Kita harus praktekkan, kita harus aplikasikan. Apa saja yang harus kita praktekkan? Empat hal juga. Yang pertama, bersihkan hati. Apa yang pertama? Bersihkan hati. Kenapa Ustaz? Karena segala sesuatu diawali dari kebersihan hati. Rusaknya perilaku adalah buah dari rusaknya hati. Baiknya perilaku adalah buah dari baiknya hati. Maka hal pertama yang harus kita praktikkan adalah bersihkan hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini benar baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama apa? Membersihkan hati. Dari apa? Membersihkan hati dari kotoran. Membersihkan hati dari penyakit. Dan salah satu penyakit serta kotoran yang bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin adalah hasad. Iri, dengki. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Namun hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Menurut Syekh Al-Albani hadis ini dhaif dan menurut Al-Arnaud hadis ini hasan li ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Jauhilah hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu menghabiskan pahala dan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api membakar habis kayu bakar. Jadi gara-gara hasad ini, hubungan rukun di antara dua orang yang bersaudara hancur. Dan jangan kita selalu beralasan bahwa ketidakakuran, ketidakharmonisan di antara sebagian dari kita selama ini adalah urusan manhaj. Belum tentu. Belum tentu. Saya katakan bukan pasti tidak, tapi saya katakan apa? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi itu bermula dari hati yang diisi dengan perasaan hasad. Hasad karena apa, Ustaz? Yo macam-macam. Jamaah saya sedikit, jamaah orang lain banyak. Lembaga saya enggak berkembang, lembaga orang lain berkembang. Istri saya baru satu. Istri orang lain sudah empat. Ya. Seharusnya yang seneng yang mana? Yang satu apa yang empat? Yang satu, karena masih punya peluang, masih punya slot tiga. Kalau yang sudah empat, sudah full slotnya. Intermezzo. Jadi belum tentu. Ketidakakuran itu semuanya bermuara kepada manhaj. Belum tentu. Bisa jadi karena adanya hasad, adanya iri, adanya dengki dalam hati kita. Sangat mungkin. Jangan kita merasa aman. Oh enggak lah. Mana masa kayak gitu? Enggak lah. Jangan. Kita ini tidak sebersih hati kita dibandingkan para sahabat. Para sahabat saja, mereka takut dengan penyakit hati yang lebih parah dari hasad. Nopo? Kemunafikan. Penyakit hati atau bukan? Penyakit. Apa kata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah? Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Masailu Harb Al-Kirmani. Wallahi, kata beliau-beliau bersumpah, demi Allah. Laqad adraktu akthara min 300 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Mulaikah, demi Allah saya sudah bertemu lebih 300 sahabat Nabi. Pinten? 300 sahabat Nabi. Berarti Ibnu Abi Mulaikah ini siapa? Tabi'in. Tabi'in. Demi Allah saya telah bertemu dengan lebih dari 300 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minhum rajulun yamutu illa wa huwa yakhsha an-nifaqa ala nafsihi. Semua 300 sahabat itu saat mereka wafat, mereka merasa takut terjangkiti kemunafikan. Kita ini siapa dibandingkan sahabat Nabi? Merasa aman, oh enggak lah kalau saya sih enggak. Naik kereta iya. Loh, kita ini belajar ilmu untuk menghukumi orang atau untuk introspeksi diri. Yang mana kita ini belajar ilmu? Untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita katakan tadi ada kemungkinan masalah ini karena masalah hasad bukan karena manhaj. Itu bukan, iya ya, kayak gue pancen, kayak paling hasad, kayak lo jenengan apa ora. Jadi jadikan ilmu yang kita pelajari itu untuk sarana memperbaiki diri. Kalau kita setiap dapat ilmu kita gunakan untuk menjustis orang lain, untuk memvonis orang lain, untuk menuduh orang lain, kapan kita akan menjadi lebih baik? Selalu mencari kambing hitam. Harusnya dapat ilmu. Oh barangkali saya belum praktekkan. Oh barangkali saya yang dimaksud. Astaghfirullahaladzim. Saya akan bersihkan hati saya. Ini hal yang keberapa? Yang pertama. Kita harus mempraktekkan hal pertama apa? Membersihkan hati. Pindah yang kedua. Apa yang harus kita praktekkan? Melatih husnudzon. Melatih apa? Husnudzon. Berarti kebalikannya jangan suudzon. Apa bedanya husnudzon kali suudzon? Kalau husnudzon adalah berbaik sangka, berprasangka baik. Kalau suudzon berburuk sangka atau berprasangka buruk. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Yaitu suudzon. Jadi kalau kita mendengar apa-apa tentang saudara kita, hal-hal negatif tentang saudara kita, jangan buru-buru mengiyakan, apalagi menghukumi. Tapi kedepankan husnudzon. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Caranya gimana Ustaz? Caranya berusaha mencarikan udzur. Udzur siapa? Kewong wis udzur ya gue maksudnya. Udzur apa di sini maksudnya? Apa? Alasan. Penafsiran positif. Ya itu udzur. Kemungkinan-kemungkinan positif. Itu namanya udzur. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ja'far As-Sadiq. Salah satu cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Apa kata Ja'far As-Sadiq rahimahullah? Iza balagaka an akhika syai' tungkiruhu. Seandainya sampai ke telingamu sebuah berita yang tidak baik tentang saudaramu. Tentang apa? Saudaramu. Ada info masuk ke kita. Baik itu lewat medsos, baik itu lewat jamaah, baik itu lewat telepon, pokoknya ada berita masuk ke kita, apapun sarananya. Dan berita itu gak baik. Si fulan melakukan A, si fulan mengucapkan B, yang dia lakukan itu buruk, yang dia ucapkan itu buruk, berita. Faltamislahu udhran wahidan, maka carikanlah uzur satu. Ila sab'ina udhran, sampai 70 uzur. Sampai apa? 70. Mas, kawingi diundang ora gelem teko lho. Diundang ora gelem teko. Udurnya apa? Udurnya mungkin sakit. Ora kok sehat. Nah, udur kedua. Ayo. Apa? Bane bocor. Ora kok bane bener. Udur ketiga. Ayo. Apa? Ada hajat. Ora kok ana undangan apa-apa. Gendenge bocor. Sampai berapa tadi? 70. Bisa? Angel karepe. Oh, diundang ora teko aku sombong langsung. Subhanallah. Ustaz, saya sudah berusaha. 70 itu enggak terbukti, Ustaz. Wah, Masya Allah. Jadi dia sudah kumpulkan 70 uzur. Kata beliau apa? Kata Ja'far as-Sadiq, fa in asabat huwa illa qul la'alla lahu uzran la a'rifuhu. Kalau kamu sudah carikan 70 uzur dan ternyata 70-70-nya itu semuanya enggak ada yang pas, maka katakan mungkin dia punya uzur yang ke-71 yang aku belum tahu. Ini namanya hati yang bersih. Ini namanya husnuzon. Kenapa Ustadz mau berita sampai kepada saya kok Ustadz? Masa kita gak langsung percaya gimana Ustadz? Memang adabnya seperti itu. Ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayyun. Napa tabayyun? Telitilah kebenarannya. Cek dan recheck. Pastikan. Kenapa harus dipastikan? Karena ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, beritanya enggak benar. Beritanya apa? Tidak benar. Weh, Pak Anu siki lo jadi dukun. Ngerti nih? Lo kayak bakar menyan nang buri. Belum tentu berita itu benar. Ya tapi kan jelas-jelas ada asapnya lo. Buk-buk bakar sampah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Laura lah buktinya ada tuyul. Wong ngingu apa? Tuyul. Ternyata apa? Bocah cilik nembe digundul mergane kakean tuman darane tuyul. Kan belum tentu itu berita benar. Untuk memastikannya maka tabayyun. Jadi kemungkinan pertama beritanya tidak benar. Setelah tabayyun, oh ternyata beritanya apa? Benar. Tapi kita keliru memahami beritanya. Beritanya benar. Memang si fulan melakukan itu. Tapi kita keliru di dalam memahami berita tersebut. Sangat mungkin. Atau kemungkinan yang ketiga, beritanya benar. Dan kita tidak keliru di dalam memahaminya. Tapi ternyata si fulan ini punya alasan yang dibenarkan di dalam agama. Contohnya kayak tadi. Si fulan manhajnya sudah goyah. Kenapa? Pas lagi sholat imame kunut melu apa? Kunut. Ki manhajnya wis mulai apa? goyang ke.
3: Padahal punya argumen. Punya apa? Argumen. Yang kita belum tahu argumennya. Maka perlu tabayyun. Sudah ya? Ini yang keberapa?

hanya manusia-manusia besar yang mudah memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mudah memaafkan orang lain. Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Surat apa? Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Ada dua perintah. Fa'fu, maafkanlah. Wasfahu, apa artinya? Ada sebagian ulama menafsirkan lupakan. Maafkan dan apa? Lupakan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tadi surat Al-Baqarah ayat 109. Surat apa? Al-Baqarah ayat 109. Kata Imam Al-Qurtubi, wal'afu tarkul mu'akhadati bidzamb. Memaafkan itu artinya tidak menghukum. Tidak apa? Menghukum. Wassafhu izalatu atharihi minan nafsi. As-safhu artinya adalah membersihkan efek dari hati. Jadi keingatan, dendam itu dibersihkan dari hati. Berarti melupakan. Jadi kalau urusan-urusan pribadi, sudah lupakan saja. Maafkan. Kenapa? Karena kesatuan dan kerukunan Ahlus Sunnah itu lebih berharga dan lebih mahal dibandingkan ego pribadi. Kita kasih contoh. Siapa yang gak kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal? Terkenal atau tidak? Terkenal, ulama besar terkenal. Biasanya kalau ulama besar terkenal itu, biasanya akan ada yang, apa tadi? Iri, hasad. Ada seorang pakar hadis di zaman itu namanya Abu Quraib. Sinten? Abu Quraib. Siapa yang pernah mendengar nama Abu Quraib sebelum sekarang? Angkat tangan. Gak ada? Siapa yang pernah mendengar nama Imam Ahmad sebelum sekarang? Ini pada baik. Imam Ahmad bin Hambal. Pernah dengar? Nah kayak gue ya jawab. Menumpuk. Kalau Abu Quraib baru dengar. Baru dengar. Suatu hari ada serombongan santri pengen belajar ke Imam Ahmad. Sebelum belajar, Imam Ahmad tanya sama rombongan tersebut, kalian barusan belajar di mana? Kalian barusan belajar di mana? Apa kata Imam Ahmad? Apa kata mereka? Di majelisnya Abu Quraib. Di mana? Majelisnya Abu Quraib. Apa kata Imam Ahmad? Teruskan kalian belajar di sana. Beliau adalah guru yang saleh. Guru yang saleh. Apa kata murid-muridnya? Wahai Imam, tapi guru kami ini ngomongin kamu. Ngomongin di sini ngomongin apa? Ngomongin jelek lah, masa ngomongin baik? Ngomongin jelek tentang kamu, wahai Imam. Lihat, manusia berjiwa besar. Yang itu mungkin menjadi salah satu rahasianya Imam Ahmad. Namanya sampai sekarang harum. Apa kata Imam Ahmad? Apalah dayaku? Apa yang bisa aku lakukan? Beliau orangnya soleh. Cuman orang ini sedang diuji oleh Allah untuk ngomongin aku. Ya wis, mau diapain lagi? Kira-kira seperti itulah ya. Jadi Imam Ahmad ini mengambil sikap

0: melupakan dan apa? Memaafkan. Karena urusan tadi urusan apa? Pribadi. Nah sekarang orang di zaman ini mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan manhaj. Tidak boleh. Allah tahu isi hati kita. Apakah betul murni apakah betul murni urusan manhaj atau karena hasad? Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Terakhir yang keempat. Berlatihlah melokalisir masalah. Napa? Berlatihlah melokalisir masalah. Melokalisir si apa? Memilah-milah. Apa maning? Membatasi. Bagus. Apa lagi? Ajama brahmambra. Jadi masalah kecil itu jangan dibesar-besari. Masalah antara dua orang jangan dibikin jadi masalah dua lembaga. Gue contoh deh. Perselisihan yang ada di luar negeri jangan diimpor ke dalam negeri. Itu namanya melokalisir nopo masalah. Jadi ada masalah itu biar di situ dulu, enggak usah diapain. Mau aja diambrah-ambrah mau. Jadi masalah antara dua orang jangan dibikin jadi empat orang, masing-masing membawa apa? Jamaahnya. Masing-masing membawa pasukan. Jangan. Ini masalah antara kamu sama dia. Sudah selesaikan antara kamu sama dia. Jangan dibikin tambah besar masalah itu. Ibarat ada percikan api, jangan di siram bensin. Kudune disiram banyu. Ketika ada jurang. Ketika ada apa? Jurang. Maka kita sebagai muslim yang baik, jangan memperlebar apa? Jurang. Syukur-syukur jadi apa? Jembatan. Menjadi jembatan yang menyambungkan antara dua sisi jurang tersebut. Jangan malah jukut kecik. Terus diapain? Ditambahi jurangnya biar tambah luas. Jangan jadi provokator. Nah Imam Ahmad tadi ketika murid-muridnya pada ngomong kayak gitu kan ngedem-ngedemi malah. Bukan apa? Bukan malah manas-manasi. Contoh Imam Ahmad. Coba sekarang ada gak ustadz yang kayak Imam Ahmad tadi? Banyak, masya Allah, alhamdulillah, seneng aku. Yang enggak kayak Imam Ahmad ada enggak? Banyak juga. Ustaz, ya gimana? Ustaz Anu ngomong dulu, ngomong apa jajal? Rekamannya ana ora kan? Ora sopan. Bikin pengajian khusus. Subhanallah. Masalah itu dilokalis. Jangan diperbesar. Karena maqasidus syariah. Tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Salah satunya adalah. Tahsilul masalih. Watakmiluha. Wa ta'tilul mafasidi wa taqliluha. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di dalam Minhajus Sunnah. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah. Untuk merealisasikan kebaikan atau menyempurnakannya dan membuang keburukan atau meminimalisirnya. Jadi kalau ada keburukan, gak bisa kita hapus semuanya, ya kita apain? Kita minimalisir, kita lokalisir. Jangan malah dibesar-besarkan. Ada pelajaran berharga sekali. Dari kisahnya Khawlah. Kisahnya siapa? Khawlah. Ini ada hadiah enggak? Ada hadiah. Ada. Khawlah itu adalah wanita yang menjadi sebab turunnya surat apa? Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Al-Mujadilah. Nggak usah dia. Ustadz ya? Bukan. Al-Mujadilah. Apa itu surat Al-Mujadilah? Surat yang menceritakan tentang kisah seorang wanita yang terlibat perselisihan rumah tangga dengan suaminya. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, akhirnya curhat kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang. Saya pernah menyampaikan dalam biografi Khawlah bintu Tsa'labah. Nanti dicari aja. Tapi salah satu cuplikan kisah itu menarik sekali. Kisah ini dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Dan menurut Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, hadis ini sahih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswad. Segala puji bagi Allah yang mendengar semua suara. Laqad ja'at khawlatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashku zawjaha. Pada suatu hari Khawlah pernah datang menemui Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya. Fakana yakhfa alayya kalamuha. Dan ketika Khawlah curhat itu, saya enggak bisa mendengar suara dan isi curhatannya. Saya tanya sama jenengan. Khawlah ini curhat kepada Rasul di mana? Di mana? Di rumahnya Rasul. Aisyah di mana? Di dalam rumah. Makanya beliau bisa menceritakan. Pertanyaannya, rumahnya Rasul besar apa kecil? Kecil. Sama rumah yang jenengan besar mana? Rumah yang jenengan, walaupun jenengan rumahnya RSSSSS. Tapi tetap lebih kecil rumahnya siapa? Rasul. Paling cuma 3x4 atau 3x5. Sempit banget rumahnya Rasul. Mungkin sebesar ini. Sebesar apa? Belakang kita ini. Mihrab. Di ruangan itu ada Rasulullah SAW, ada Khawlah, ada Aisyah. Aisyah di pojok. Khawlah sama Rasulullah SAW sedang berdiskusi. Aisyah di ruangan sesempit itu gak dengar suaranya Khawlah. Artinya apa? Apa kesimpulannya? Bukan. Gak mau tahu. Hah. Apa? Tidur. Astagfirullah. Pak Maning. Hah? Iya, terus maksudnya? Berarti? Berarti suaranya lirih banget. Itu maksudnya. Jadi masalah itu dilokalisir. Yang perlu tahu cuma Rasul. Sudah cukup. Aja pasang status. KB kon maca. Masalah di dalam lembaga pasang status sih kepriwe? Ki ikhwan apa akhwat sih? Jangan. masalah itu dilokalisir. Apalagi berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau bisa Japri, kenapa di grup? Kalau kita bisa menyampaikan, menasehati Japri. Ngertos Japri? Kancane Wapri. WA secara pribadi. Kalau kita bisa WA secara pribadi, kenapa kita mesti menegurnya di grup? Yang diketahui ada banyak orang, kenapa? Kenapa mesti pasang status? Nembe di domai mudir. Kenapa mesti dipasang di situ? Ya. Enggak, mudirnya enggak di sini. Rantu mehmbok. Ya marah kalau dalam porsinya enggak apa-apa. Ya. Jadi yang keempat apa? Melokalisir masalah. Alhamdulillah. Kita ulangi nggih, kita ringkas dari awal nggih. Apakah setan punya proyek? Punya. Apa bedanya sama proyek manusia? Proyeknya manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kalau setan? Buruk semua. Apa contohnya proyek setan? Menimbulkan permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin. Bagaimana supaya kita menjadi tidak menjadi tim sesnya setan? Ada berapa tahapan? Ada dua. Tahapan pertama, memahami berbagai hal. Apa hal-hal tersebut? Satu, menjaga ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, merusak ukhuwah dilarang agama. Yang ketiga, berpegang dengan manhaj tidak mengharuskan perpecahan. Yang keempat, tidak setiap perbedaan menghasilkan perpecahan, karena perbedaan itu ada yang sifatnya prinsip, ada yang masalah ijtihad. Berpindah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa tadi? Mempraktekkan hal-hal berikut. Yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, melatih husnudzon. Yang ketiga, lupakan dan maafkan urusan pribadi. Yang keempat, berlatih melokalisir masalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan.
1: Kami persilahkan pada para jamaah yang ingin bertanya, mungkin tiga saja. Nanti yang selanjutnya Ustaz yang ngasih pertanyaan, Ustaz ada door prize insya Allah dari panitia. Fadal. Monggo Pak, itu dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, setelah menyimak apa yang Ustaz sampaikan, saya ingat salah satu perkataan, al-islamu makjubun bil muslimin. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan keberadaan sekarang? Karena sudah tahu sama-sama beragama Islam, sering berjamaah, gara-gara satu masalah mereka maaf tidak mau menegurnya. Bahkan pernah si fulan yang sholat didiamkan mohon maaf atau salaman, tapi sampai selama ini kok tidak ada berikutnya. Itu mohon penjelasan. Al-Islamu maksubun bil muslimin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Islam itu ketutupan dengan buruknya perilaku sebagian kaum muslimin. Ini salah satu dampak buruk. Salah satu dampak buruk dari ikut menjadi tim sesnya siapa? Setan. Terus bagaimana Ustaz? Ya jangan jadi tim sesnya setan. Kita perbaiki diri. Ya Ustaz, tapi kan saya di pihak yang dizolimi. Bukan yang apa? Menzolimi. Kalau Anda di pihak yang dizolimi, ya maafkan kayak Imam Ahmad tadi. Kemudian berusaha untuk melokalisir masalah. Bilang aja ketika ada orang yang datang kepada njenengan, si anu si kepriwelawis lah. Dia dimaafkan saja sudah. Udah enggak usah dibahas. Jadi ngedem-ngedemi. Jangan malah apa? Ya pancen wonge atos. Itu namanya bukan melokalisir masalah, itu namanya ya, nambah masalah. Kenapa? Subhanallah jamaah, pengalaman membuktikan akhlak mulia dan juga dalil menunjukkan akhlak mulia itu bisa mengubah musuh menjadi apa? Teman. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang bermusuhan itu bisa menjadi teman yang akrab dengan akhlak napa? Mulia. Dan itu kejadian banyak. Coba kalau seandainya kayak tadi itu atos-atosan. Ketika akan kembali menjadi teman, susah atau tidak? Susah. Karena ada apanya? Terus kadung kecentok gitu. Tapi kalau yang satunya ngalahan, masa nyongsi ngalah? Ya ora apa-apa. Berarti pahalane lebih akeh. Enggak apa-apa. Itu kalau posisi kita sebagai orang yang terzalimi. Kalau posisi kita sebagai orang yang menzalimi, wah itu bahaya itu. Cepat-cepat apa? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi sebab orang enggak mau masuk Islam. Wah, ngeri itu. Ya, orang enggak mau masuk Islam gara-gara perilaku kita yang tidak simpatik, yang tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi itu kita bukan hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga merugikan apa? Ajaran Islam secara umum. Wallahu a'lam. Oke. Silakan.
1: Selanjutnya.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fikum ya Ustaz Jama. Nadiratan urid an uz'ijakum bi an atakallam fi sa'ati bahri wudumikum. Nuhun sewu ke Ustaz Abdul Hussein. Mungkin ibaratnya anak ini menggarami lautan, nguyai segara. Namun untuk mengamalkan apa yang disampaikan tadi, qadarallahu wa masya'a fa'al, kasusnya juga terjadi di sini. Dan dalam rangka melokalisir masalah supaya nanti jangan sampai kita pulang dari majelis ilm justru hati kita tanda kutip sakit misalnya. Maka ya, secara kelembagaan saya sendiri mewakili ya, panitia dan juga yang lainnya, nuwun sewu barangkali ada di antara hadirin yang tidak nyaman. Kalau memang ya, saya sengaja tidak tabayun karena memang tidak lagi mencari-cari kesalahan. Namun saya dapatkan dari satu orang masukan bahwa salah satu brosur yaitu brosur umroh ya, Nuhun Sewu itu dibagikannya di teras masjid. Dan saya sudah nanya ini di teras apa di pintu masuk security misalnya. Maka supaya nanti tidak ada suudzon kepada Ma'is misalnya, kok Ma'is mengadakan bisnis ataupun transaksi iklan di ruangan masjid misalnya. Namun sekali lagi bahwa pada saat ini Anda tidak sedang membahas masalah itu, masalah akad jual beli di masjid. Namun minta istilahnya pemahamannya biar bisa difahami semua. Nanti barangkali kalau ada yang minta ya, penjelasan lebih lanjut mungkin nanti pihak panitia juga barangkali menjelaskan apa ini suatu kekeliruan misalnya atau nanti di status barangkali gitu kan. Itu yang pertama mungkin karena ini kesempatannya Ustaz dan istilahnya anak melihat sendiri gitu kan. Dan anak merasa tidak nyaman kalau tidak disampaikan. Dan sekali lagi juga kepada para panitia jazakumullahu khairan ya, dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian pertanyaannya Ustaz, afwan, pertanyaan ana bukan menguji, ya kan? Namun juga mungkin sebagai apa namanya bagian dari proyek setan yang tadi dibicarakan, mungkin juga kayaknya ada hubungannya dengan setan proyek. Barangkali ada hubungannya Ustaz, di mana itu Ustaz? Naam, jazakumullahu khairan.
0: Wa jazakumullahu khairan Ustaz kita, Ustaz Ahmad Fadilah. hafizahullahu ta'ala. Harusnya beliau yang isi di sini. Yeah. Tapi karena sudah terlanjur anak yang disuruh ngisi ya, mohon maaf Ustaz anak yang duduk di sini. Ya itu peringatan tadi dari beliau tentang adanya apa brosur ya, brosur umroh dan haji. Jadi kalau memang itu ditaruhnya di luar sana, terus kebawa masuk, ya berarti yang salah bukan siapa, bukan yang bagi-bagi. Ya. Misalnya baginya di luar sana misalnya, di pintu masuk, terus masuk ke masjid, siapa yang masuk? Yang bawa itu, berarti kan yang salah bukan yang bagi-bagi. Ya. Tapi kalau baginya di dalam masjid, nah itu bermasalah. Itulah pentingnya bertabayun, nanya. Ya. Jazakumullah khair Ustaz Fadilah. Apa hubungannya antara proyek setan sama setan proyek? Setan proyek ya orang-orang yang nyari proyek dengan suap. Ya. Dengan apa? Suap. Atau orang-orang yang menjalankan proyek tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Itu namanya setan proyek. Ya. Dan itu akan berpengaruh kepada kehalalan rizki yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La tastabti'ur rizq." Jangan kalian merasa kok lama banget rizki Allah enggak datang-datang. "Wa ajmilu fit talab." Carilah rizki dengan cara yang benar. Fa innahu la yunalu fadlullahi bima'siyatih. Sesungguhnya karunia Allah itu tidak didapatkan dengan cara maksiat. Jadi menyuap itu maksiat bukan? Maksiat. Mengurangi spek maksiat atau bukan? Maksiat. Menyalahi perjanjian. Walaupun tujuannya supaya untungnya lebih banyak, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia dapatkan itu bukan karunia dari Allah. Perhatikan baik-baik. Hadis ini menyampaikan bahwa karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Berarti seandainya dia dapat duit banyak dengan cara itu, maka itu bukan karunia. Itu bisa jadilah istidraj. Dan itu tidak akan berkah. Ibarat duit setan di pangan belis. Ya. Jadi tidak manfaat. Walaupun banyak. Dimakan membuat hati gelisah. Menjadi malas ibadah. Anak jadi susah diatur. Istri juga sama 11-12. Kenapa? Karena dikasih nafkah dari hal-hal yang haram. Ya. Begitu Ustaz. Semoga itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Fadhil.

0: Assalamualaikum alaikum Ustaz. Afan izin bertanya Ustaz. Jika seorang istri terkadang merasa lelah karena 20 tahun pernikahan harus selalu membangunkan suaminya untuk sholat subuh di masjid, yang kadang sukses, kadang tidak sukses. Terkadang suami bisa bangun subuh sendiri tapi bisa dihitung dengan jari. Apakah rasa lelah istri termasuk mensukseskan proyek setan? Dan apa nasihat Ustadz untuk tidak merasa lelah, dan apa nasihat untuk suami yang tidak memiliki rasa ghirah dalam ketaatan? Meski seorang suami Masya Allah sangat berbakti dengan orang tuanya dan bertanggung jawab menafkahi keluarga. Dan terakhir, apakah orang yang suka mencela akan Allah jauhkan dari rahmatnya kelak di akhirat, tidak dapat memberikan syafaat? Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Merasa lelah manusiawi. Merasa lelah manusiawi. Yang tidak boleh adalah meninggalkan kewajiban. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Ketika Anda suatu saat merasa lelah, merasa capek, karena memang benar-benar lelah dan capek, ya tidak masalah. Selama Anda tetap menunaikan apa? Kewajiban Anda. Apa kewajibannya? Mengingatkan. Ustaz, tapi kan motivasinya Ustaz. Motivasinya adalah hadis Nabi SAW. Rahimallahu imra'atan ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Seandainya suaminya tidak mau, maka dia membercikkan air di mana? Di mukanya. Coba dengerin baik-baik. Allah akan merahmati seorang istri. Berarti jenengan itu 20 tahun mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Kalau jenengan berhenti, berarti rahmatnya juga ikut berhenti. Itu motivasi. Maka lanjutkan. Lanjutkan. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua. Saya apresiasi Anda yang bertanya ketika tidak hanya melihat sisi negatif dari suami Anda. Anda tadi di akhir menyebutkan, tapi suami saya Masya Allah berbakti dan seterusnya. Berarti Anda adalah sosok yang proporsional. Dan begitulah seharusnya Anda bersikap. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang wanita itu membenci total suaminya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seandainya ada satu karakter yang dia tidak sukai dari suaminya, maka pasti dia punya karakter lain yang dia sukai. Contohnya tadi apa? Berbakti, bertanggung jawab, dan seterusnya. Ada satu kekurangannya adalah sholat subuhnya susah dibangunin. Satu kekurangan. Tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Maka bersikaplah proporsional. Sehingga Anda akan banyak bersyukur kepada Allah. Ada enggak yang lebih parah dibandingkan pria tersebut? Banyak. Malah enggak mau sholat. Sudah gak mau sholat, gak masih nafkah pula. Itu kan double-double. Anda, suami Anda masih mau sholat. Walaupun agak susah dibangunin. Dan dia mau menafkahi Anda. Berbakti kepada orang tuanya pula. Maka bersikaplah proporsional. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini buat suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemimpin macam mana Anda itu yang dibangunkan sama istri 20 tahun? Harusnya Anda itu membangunkan istri selama 20 tahun. Malah kebalik. Ya. Anda punya tanggung jawab berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita adalah pemimpin. Penanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada Anda adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Yang keempat, Anda itu pengen anak-anak Anda rajin sholat atau tidak? Pasti kepenginnya demikian. Tapi kalau misalnya kita ngasih contoh yang seperti itu, nanti anak-anak kita kalau nyontoh perilaku buruk itu bagaimana? Boro-boro dapat amal jariah, malah dapat dosa jariah. Ngeri. Ya. Iya kalau anaknya cuma satu, kalau anaknya 10. Dan 10-10-nya sama semuanya. Kayak siapa? Kayak bapaknya. Coba gimana coba? Yang kelima, yang terakhir. Susah bangun karena apa? Berarti harus mencari apa? Sebab untuk menemukan solusi. Susah bangunnya mungkin karena begadang. Mungkin karena begadang. Kalau karena begadang, begadangnya begadang apa? Baca Quran. Masya Allah. Dengerin pengajian, Masya Allah. Main HP, na'udzubillah. Perbaiki diri. Kalau sudah tahu tidur kemalaman bakalan susah subuhan, tidur yang kasih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ustaz, ana enggak ngobrol Ustaz, cuma main HP. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW pernah enggak ngobrol sama istrinya habis isya? Sering. Tapi tidak sampai larut malam. Dan itu ada manfaatnya. Itu adalah bagian dari keharmonisan hubungan antara suami dengan apa? Istri. Coba sekarang. Masya Allah. Sama di kamar. Sama-sama di kamar. Sama-sama di kasur. Yang satu menghadap ke utara. Yang satu menghadap ke selatan. Dan wajahnya bersinar. Karena sama-sama megang HP, subhanallah. Ayo kita mengambil keputusan berani. Suami istri. Pokoknya kalau habis isya, HP enggak boleh di kamar. Bikin MOU. Suami istri. Saya sama istri kayak gitu. Pokoknya ya, Dek. Habis isya enggak boleh bawa HP ke kamar. Taruh di luar semua. Sehingga jam 9 udah ngantuk, jam tengah 9 malah kadang udah ngantuk. Dan enggak boleh. Di meja makan enggak boleh pegang HP. Di kamar waktunya istirahat enggak boleh pegang HP. Ketika lagi ngobrol enggak boleh pegang HP. Ya terus kapan nyekel HP-ne? Ya rosah bae malah. Kalau bisa meninggalkan, bagus itu. Kalau nggak bisa, minimal di momen-momen kebersamaan itu tinggalkan. Ya. Sehingga ada obrolan. Ya. Jangan menyalahi sunnatullah. Waja'alna layla libasa. Waja'alna nahara ma'asha. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Jangan dibalik. Ya. Wallahu ta'ala alam as-salam.
1: Taib, ada titipan pertanyaan dari live YouTube, Ustaz. Afan Ustaz, kami 6 bersaudara, cuma saya sendiri yang tidak ikut berorganisasi. Nah, itu membuat pecah belah hubungan dengan adik-adik dan kakak saya. Saya selalu berusaha baik dengan mereka, tapi mereka cuek. Pripun Ustaz?
0: Terus lanjutkan kebaikan. Terus lanjutkan kebaikan. Jadi jangan berhenti berbuat baik walaupun tidak direspon dengan baik. Ada seorang sahabat datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya punya saudara. Uhsinu ilaihim wa yusyi'una ilayya. Saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Nek jane dhewe aku mesem ngana malah merengut. Aku nyili duit, aku pas butuh ora gelem nyili. Ya kira-kira gitu lah ya. Aku salam baik-baik, dia enggak mau jawab. Fa in kana kama qult fa innaka faqad ramaita alaihimul mal au kama qala sallallahu. Kalau memang faktanya seperti yang kamu ceritakan, maka sejatinya engkau sedang menyuapi mereka abu panas. Alias itu enggak ngefek kepada kamu. Enggak ngefek. Maka lanjutkan terus berbuat baik kepada mereka. Jangan berhenti berbuat baik kepada seseorang ketika orang itu tidak baik kepada kita. Kenapa kita berbuat baik kepada orang lain? Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Bukan untuk mendapatkan apa? Balasan kebaikan dari orang itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi alasan kita berbuat baik itu bukan supaya kita dibaiki sama dia, tapi supaya kita disayang sama sinten? Sama Allah. Makanya orang yang beriman itu, innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan itu karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya memberikan makan ini bukan untuk mengharapkan jazaan. Napa jazaan? Balasan. Wala syukura. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Itu saya tidak tunggu dari kalian. Kita sudah sampai level itu atau belum? Sudah sampai level itu atau belum? Belum. Coba jenengan ngirimi rantang kepada tetangga. Isinya makanan. Besoknya dikembalikan dalam keadaan rantangnya kosong dan belum dicuci. Dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Besoknya jenengan kasih lagi enggak? Apot, Bok? Apot. Itu ujian kita, berbuat baik lillah atau tidak. Maka nasihat saya lanjutkan saja, berbuat baik. Nah.
1: Taib, untuk selanjutnya mungkin ada door prize dari panitia. Bagi yang bisa menjawab, fadhol Ustaz, soalnya baik. Dari Ustaz.
0: Pertanyaan pertama. Di dalam surat apa ayat berapa? Belum, Nak. Di dalam surat apa ayat berapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa salah satu misi setan adalah menimbulkan permusuhan. Masya Allah, betul. Silakan. Yang tadi udah dapat yang di sebelah sini. Nah, dikasih juga. Silakan. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya. Apa dalilnya? Bahwa berpegang dengan manhaj itu tidak mengharuskan perpecah. Santai. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu ulama dan satu ulama. Berarti berapa? Sebutkan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh sahih dan satu ulama yang mengatakan hadis kunut subuh dhaif. Silakan. Barakallahu fiik. Hasanta. Silakan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan. Tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah. Bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Zikir yang paling mulia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung. Bertapa di situ. Bersemedi di situ. Berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban. Sebagian nelayan kapalnya hancur. Sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan.

ayat, perdaran hadis, menerima kebenaran, itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Kita masih berkutat pada pembahasan keutamaan ilmu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ilmu adalah sumber kebaikan. Kita teruskan, salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Yastadi'u bihil abdu. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ibadah. Fatakunu masiratuhu fi dhalika ala ilmin wa basiratin. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba, sehingga si hamba mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana cara dia bermuamalah dengan sesama hamba, sehingga jalan hidupnya itu di atas ilmu dan basyirah, jelas gamblang. Seperti kita berjalan di siang hari, matahari bersinar terang, kita tahu tujuan kita, arah kita, apa yang ada di hadapan kita, apa yang harus dihindari, apa yang harus diloncati, apa yang harus dilangkahi, itu jelas gamblang. Saya tadi dari rumah ke sini siang hari, terang benderang. Kalau saya mah pirem dah ya supir. Tapi supir melihat jelas kemana harus belok. Di depan ada mobil yang berhenti, ikut berhenti atau disiap. Ada lubang dihindari. Selamat, aman. Walaupun berbelok-belok, banyak halangan, banyak rintangan, semua terlihat jelas gamblang. Sebab kalau malam hari dari sana ke sini gak pakai lampu, mungkin nabrak-nabrak. Ada lubang diinjak. Ada batu digeleng. Ada orang yang nyebrang gak kelihatan, jeger. Bisa-bisa gak sampai ke tempat tujuan. Itu gambaran orang yang berjalan di atas jalan yang terang benderang dan di atas jalan yang gelap gulita, berbeda. Ilmu ini cahaya. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya menerangi langit dan bumi. Berdasarkan hal itulah maka sumber ilmu yang paling utama yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim adalah salah satu di antara sumber cahaya tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'anul Karim yang Allah tuangkan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kata Allah, demikianlah kami telah wahyukan kepadamu hai Muhammad ruh dari perintah kami. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut ruh karena salah satu fungsi Al-Qur'an seperti fungsi ruh, menghidupkan hati yang tadinya mati karena kekufuran, karena perbuatan syirik, karena kebodohan. Dengan Al-Quran yang diserap, hidup lagi itu hati. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab atau itu iman. Setelah turun Al-Quran jadi tahu, lalu kata Allah, walakin ja'alnahu nuran. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina. Kami memberi petunjuk dengan Al-Quran itu hamba-hamba yang kami kehendaki ila wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sehingga engkau memberi petunjuk kepada manusia dengan Al-Qur'an ini ke jalan yang lurus. Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sebutan cahaya. Ada dua hal yang diterangi oleh ilmu. Pertama, jalan hidup seperti yang kita jelaskan tadi. Dengan adanya ilmu, langkah-langkah kehidupan kita gamblang, jelas, terang. Kita tahu tujuan kita ada di alam dunia untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jelas tujuan kita. Kedua, ibadah yang kita lakukan itu agar kita bisa sampai di kampung halaman kita dengan selamat. Sudah kita terangkan, kampung halaman kita itu surga. Karena Allah menciptakan kita untuk ditempatkan di surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa pertama kali diciptakan dan disuruh tempat menempati tempat surga. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei, ingat ketika kami berkata kepada Adam, hei Adam, tinggal kamu, menetap kamu dengan istrimu di surga. Itu tempat tinggal pertama kali. Karena hikmah tertentu Adam disuruh keluar dulu oleh Allah dari surga. Karena kesalahan, tergoda oleh iblis laknatullahi alaih. Turun, tidak selamanya, sementara nanti harus kembali ke kampung halaman itu surga, mudik. Salah satu hikmahnya, kenapa Adam disuruh keluar dulu, turun dulu ke alam dunia, mengalami, menjalani, merasakan hidup di luar surga. Tapi nanti akan kembali ke sana. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah, salah satu hikmahnya agar Adam dan turunannya mengetahui, merasakan dahsyatnya anugerah Allah berupa surga. Setelah ada perbandingan hidup di dunia. Di dunia kayak gini hidupnya teh. Riweuh, rempong. Pokoknya seperti naik yang gitu tah, roller coaster. Kadang ngelenyap, kadang gitu ya, jerit gitu. Kayak gitu kehidupan ini. Setelah ada perbandingan kehidupan di dunia, pas kembali ke surga, wah ternyata surga itu luar biasa. Akhirnya tahu aja dahsyatnya kenikmatan yang Allah berikan di surga setelah ada perbandingan hidup di dunia. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran. Dan itu ilmu. Dengan adanya penjelasan ilmu sebelumnya, gamblang, oh iya. Kita diciptakan untuk menempati surga. Dikeluarkan dulu untuk merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan di dunia. Kelak harus kembali ke kampung halaman untuk merasakan nikmat yang hakiki dan abadi. Makanya agar sampai di kampung halaman, di dunia ini juga harus ibadah. Biar enggak tersesat. Nah, bagaimana agar ibadahnya benar tidak tersesat? Itu Quran. Dijelaskan dengan hadis yang merinci apa yang dijelaskan masih secara global oleh Al-Quran. Itu sumber ilmu terang. Bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara bermuamalah dengan sesama hamba Allah, jelas dan gamblang. Seperti jelas dan gamblangnya cahaya. Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa Quran, kita kegelapan. Dulu sebelum Islam datang, manusia hidup dalam kegelapan. Oleh Allah dikeluarkan mereka dari gelapnya, kebodohan, kesesatan, dituntun menuju cahaya yang terang benderang. Dalam surah Al-Baqarah, seusai ayat kursi, Ayat Kursi 255 kan. Berarti ini 266. 256. Loncat 10 ayat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari syirik, dari kufur, dari penyimpangan, dari kebodohan. Allah keluarkan mereka kepada cahaya yang terang benderang. Quran, sunnah ini cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir pelindungnya taghut. Taghut mah sebaliknya. Yukhrijunahum minan-nuri ilal-dhulumat. Taghut mah mengeluarkan orang dari cahaya kepada kegelapan. Dari taat kepada maksiat, dari sunnah kepada bid'ah, dari iman kepada kufur, dari tauhid kepada syirik. Sudah enak berada di tempat terang, hayo dibedolkan upoik. Apa kata Allah? Ulaika ashabun nar. Merekalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal dalamnya. Tersesat harusnya pulang kampung ke surga, ini malah sampainya ke neraka waliyadzubillah karena gelap. Malam hari dari Selacau ke Cibubur di sini, ke BBR tanpa lampu dan akan sampai ya tuh. Kok mau ngebut mah poek. PLN mati terus lampu mobil mati ngebut sampai nama di rumah sakit. Karena apa? Karena pasti salah jalan. Kalau terus tidak salah jalan, jalannya benar, banyak hambatan di jalan, wah di babaradu, ceger, juralit, sampainya di rumah sakit. Kita sebagai manusia yang ingin pulang kampung ke surga, tapi karena gelap, tidak terterangi oleh Quran, sunnah, oleh ilmu yang bersumber dari Allah, waliyadzillah, bukan kita lah, orang, seorang hamba yang tidak memahami Quran, sunnah. Dia gelap dalam menjalani kehidupan ini, tidak akan sampai ke kampung halaman surga yang mestinya kita datangi. Malah mampir ke neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nanti cahaya ilmu yang menerangi jalan hidup itu, pertama yang diterangi oleh ilmu itu adalah jalan hidup. Yang kedua, apa yang diterangi? Jiwa atau hati kita. Ketika ilmu ini difahami, diamalkan, hati kita akan terang benderang. Apa efeknya kalau hati kita terang benderang? Dia bisa melihat kebenaran. Menyerap kebenaran itu. Mengaplikasikannya, mengamalkannya. Dan ini yang memudahkan orang memahami ilmu, menghafalkan ilmu. Menganalisa masalah sehingga berakhir kepada kesimpulan yang benar. Bisa membedakan hak dan batil. Benar dengan salah, yang lempeng dengan yang bengkok. Yang lurus dengan yang belok. Makanya disebut furqan. Sebaliknya apabila ilmu yang sudah dipelajari tidak diamalkan, dia tidak akan menerangi hati. Hatinya gelap. Dengan dosa, dengan maksiat. Apa akibatnya? Akibatnya coba ya. Kalau umpamanya sebuah ruangan kotor dengan debu-debu. Di antara antum ada yang pernah mengalami musim meletusnya Gunung Galunggung. Saya waktu itu SMA tahun 82. Beledak subuh-subuh teh memeleduk itu Gunung Galunggung. Debunya bahkan pasirnya sampai ke Bandung. Jam segini gelap. Lampu menyorot gak banyak berfungsi. Anger we gelap. Karena cahaya lampu terhalang oleh apa? Kotoran-kotoran debu. Beda kalau gelapnya karena hanya tidak ada cahaya. Terus disorot oleh lampu bisa terang, ya enggak? Malam hari udara di dalam rumah kita bersih. Tek cangkeun lampu. Cang te? Cang. Kalau penuh debu seperti musim Galunggung, matahari aja enggak tembus sinarnya. Apalagi lampu-lampu poek atau kayak malam. Mengalami kan, Pak Topo mengalami, apalagi Pak Mulyono. Ya, lebih sepuh dari kita. Saya aja yang masih muda mengalami itu. Yang tidak mengalami itu berarti masih anak-anak. Hati yang kotor dengan dosa dan maksiat gak bisa dengan cepat memahami ilmu. Menganalisa secara benar. Menghafal secara cepat dan permanen. Kena dengan penyakit yang berbahaya namanya hese apal gancang poho. Dan ini yang pernah teralami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Malik gurunya Imam Syafi'i menerangkan suatu hadis. Kalau ahlinya satu hadis itu seharian belum tentu selesai. Walaupun hadisnya pendek. Karena yang dipelajari bukan hanya matan, bukan hanya isi. Dipelajari dulu sanad, dipelajari rawinya. Ini hadis ini diterima dari siapa? Dari gurunya. Gurunya, dari A, B, C, dari sahabat, dari Nabi SAW. A, B, C, guru ini siapa? Gitu ya. Thiqat enggak? Bisa dipercaya enggak? Biografinya gimana? Nyambung enggak antara satu rawi dengan rawi yang lain? Sanadnya nyambung sampai ke Nabi SAW enggak? Rawinya yang meriwayatkan itu bisa terpercaya semua atau ada yang diragukan apalagi yang tidak dipercaya? Baru nanti kematan. Itu begitu tuh. Semua muridnya menuliskan. Hanya ada satu yang enggak. Kamu kenapa enggak nulis yang lain nulis? Saya sudah hafal. Coba ulangi lagi penjelasan saya. Diulang dari awal sampai akhir enggak ada yang terlewat. Ternyata pemuda itu Imam Syafi'i. Beliau menyatakan hafidhul Quran wa ana ibnu sabi. Aku sudah menghafalkan Al-Quran ketika usiaku 7 tahun. Wa fi tis'i sinin hafidtu Al-Muwatta lil-Imam Malik. Usia 9 tahun aku sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan usia 15 tahun aku sudah memberi fatwa. Imam Syafi'i itu. Apa kata siapa gurunya ini? Imam Malik, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nurun fala tudfihu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan di dalam hatimu cahaya. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ilmu yang diamalkan menerangi hati. Kalau hati ini sudah terang dengan ilmu yang diamalkan, mudah menghafal, mudah memahami, analisanya super tajam. Sehingga dalam satu kalimat dia bisa memahami makna yang tidak difahami oleh orang pada umumnya. Ketika turun surah atau ayat terakhir dari Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Aku telah sempurnakan agamamu pada hari ini. Para sahabat senang. Wah, agama kita sudah sempurna. Karena hanya sampai di sanalah pemahaman atau analisa mereka tentang ayat ini. Dan Abu Bakar menangis itu. Ketika turun ayat ini, sedih. Orang kaget, kenapa kamu sedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya, kenapa? Bukankah kita harusnya bahagia? Iya. Kenapa kamu nangis? Apa kata Abu Bakar? Dia bilang, kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Apa konsekuensinya? Kalau sudah selesai, ini isyarat. Apa isyarat? Sebentar lagi beliau akan dipanggil. Akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bisa memahami apa yang tidak difahami oleh umumnya sahabat. Itulah cahaya. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah suatu saat beliau sedang berada di suatu tempat. Ada seorang wanita yang terlihat mau naik seekor kuda atau unta. Tersingkaplah betisnya atau bukan betisnya. Yang dilihat oleh Imam Syafi'i adalah mata kaki terlihat. Tidak sengaja beliau berpaling, tidak melotot. Apa akibatnya? Pikirannya terganggu. Saat itu beliau mau menuliskan sebuah kitab. Isi dari materi yang akan dibahas atau ditulis dalam kitab sudah ada di kepala. Tiba-tiba lupa. Beliau datang ke gurunya nama Imam Waqi. Apa kata Imam Waqi? Coba renungkan. Kamu sudah maksiat. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Gitu tuh. Lupa. Padahal tidak sengaja, menurut kita maaf. Itu bukan kesalahan, bukan dosanya. Rizki, meren. Dan tidak sengaja gitu. Tapi lupa itu. Akhirnya ingat kepada kejadian tadi. Akhirnya pengalaman beliau itu beliau tulis dalam sebuah syair. Syair ini bisa kita temukan dalam Diwan Asy-Syafi'iyah. Syakautu ila waki su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah. Kata Imam Syauq, Imam Asy-Syafi'i, aku curhat. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah. Tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Inilah yang diterangi oleh ilmu, hati. Apabila ilmu itu diamalkan, hati akan terang benderang, berakibat dia mudah memahami ilmu. Dia akan mudah dan kuat menghafalkan ilmu dan analisa dia terhadap permasalahan jauh lebih tajam dan mendalam dibanding orang-orang yang ilmunya tidak diamalkan. Ini yang menjadi rahasia kenapa para ulama zaman dahulu hafalannya kuat, luar biasa. Ilmunya mendalam. Kesungguh-sungguhan mereka untuk mempelajari ilmu dan menyebarkannya terlihat dari kitab-kitab karangan mereka. Siapa orang yang menelaah kitab mereka akan tercengang. Seolah-olah mustahil ada orang yang seperti mereka di zaman sekarang. Coba umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berapa kitab karangannya? Lebih dari 500 judul kitab itu yang tertemukan. Belum yang hilang. Jadi efektivitas kegiatan dakwah ilmu dan kehidupannya itu bisa kebayang. Kalau 500 kitab, kebayang sehari-harinya gimana? Andai umpama sebulan satu kitab saja. Setahun berarti 12 kitab ya. 12 tahun, 10 tahun berarti 120 kitab. Kalau sampai 500 kitab berarti sekitar 40 tahunan gitu ya. Padahal usia beliau itu pasti efektifnya setelah balig menulis merinya setelah jadi ulama tidak dari lahir gitu. Bayangkan. Seolah-olah mustahil ada orang yang seperti itu di zaman sekarang. Tapi kenapa bisa? Inilah barokah dari ilmunya dan amalnya. Nah, kemudian ketika ilmu yang menerangi dua hal tadi berpadu, menerangi hati, menerangi jalan hidup, lahir iman dan amal soleh. Ini iman amal soleh yang bersumber dari ilmu yang menjadi cahaya akan tetap menjadi cahaya sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aimanihim. Cahaya mereka itu menerangi mereka dari depan mereka dan juga dari sebelah kanan mereka. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di antara dalam surah Al-Hadid. Kata Allah, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim. Busra itu berita gembira pada hari ini bagi kalian, surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalam. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim. Busrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari itu engkau lihat orang-orang mukmin dan mukminat, cahaya mereka menerangi jalan hidup mereka di depan, di kanan dan di depan dan di kanan mereka. Ini pada hari kiamat. Berita gembira bagi kalian pada hari ini, surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, di bawahnya. Itu orang mukmin. Adapun orang munafik ada cahaya tapi sebesar jempol, kadang-kadang parum. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari kiamat nanti, munafik laki-laki, munafik perempuan itu berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami mau nebeng cahayamu. Karena orang munafik mah cahayanya sebesar jempol, sering parem. Sering apa? Parem tuh sering padam. Orang mukmin cahayanya luar biasa. Tunggu kami nebeng kepada cahayamu. Oleh orang mukmin dilihat, orang munafik itu repadem. Dina caangna oge teu sabaraha. Masih ngartog gitu. Enggak ada terjemahan yang ngartog. Pokoknya ngartog itu penglihatan yang tidak jelasnya terlihat oleh orang mukmin. Orang mukmin khawatir mengalami hal itu. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Yaqulun, Orang mukmin itu cahayanya menerangi depan dan kanan mereka. Lalu mereka melihat orang munafik itu gitu. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya yang menerangi jalan yang mereka tempuh pada hari kiamat nanti. Kapan ini terjadi? Salah satu penjelasan para ulama adalah ketika menyeberang sirat. Sirat digambarkan nanti di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul yang kita bahas setiap hari Jumat sore itu ya. Kondisi sirat pertama kecil. Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Balaghana an-nasyurat ahadda minas saif. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Telah sampai berita kepada kami bahwa sirat itu lebih tajam, lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kecil sirat itu. Kedua, mudhillah, bikin kepleset, tergelincir, tijalike, tikosewat, tiserele, nisin. Ketiga, gelap. Sudah gitu, itu aja sudah susah ya. Di dalamnya, di bawahnya neraka. Terbentang jauh. Sudah gitu dari neraka itu muncul. Kalaib, besi-besi yang hidup mengait setiap orang yang berusaha menyeberang. Bayang kayak tentakel gurita raksasa tapi terbuat dari besi gitu. Tanpa itu aja udah susah, ada itu. Gelap. Nah, orang mukmin diberi cahaya ketika itu. Segimana cahayanya tergantung amalnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung. Ada yang setinggi pohon kurma, ada yang setinggi orangnya, tergantung amal dia. Sejauh mana dia memperoleh cahaya di dunia dan mengaplikasikannya. Cahaya di dunia itu ilmu Quran Sunnah dan mengaplikasikannya. Maka orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin cahayanya terang benderang. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu, kami nebeng kepada cahayamu. Qila irji'u wara'akum, dijawab, udah mundur-mundur jauh-jauh ke sabrang ke Palembang. Balikna mawa PMP. Qila irji'u wara'akum faltamisu nurun, cari cahayamu sendiri. Akhirnya faduriba bainahum bisura. Maka dipasang apa namanya benteng penyekat ya antara orang mukmin dengan orang-orang munafik tersebut. Terpisah jauh mereka. Tidak lagi menyatu, tidak lagi bisa nebeng. Waktu di dunia juga apa namanya bareng-bareng sama orang-orang mukmin, jadi merasa orang mukmin pasti nih akan menolong, dan di dunia lagi menolong. Di akhirat mah enggak bisa. Maka orang munafik ngomong, alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita sama-sama? Sama-sama ngaji, sama-sama sholat gitu ya. Bala walakinnakum fatantum anfusakum. Watarabastum wartabtum wa ghuratskumul hayatul dunya. Ya dulu kita sama-sama. Tapi kalian mah walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian memfitnah diri-diri kalian sendiri. Ketika kita dulu pernah di The Trans tuh membahas tentang apa kiat mengatasi fitnah di akhir zaman. Fitnah ini dibahas tuh maknanya banyak. Salah satu di antara fitnah itu adalah dzunub wal ma'asi, dosa. Walakinnakum fatantum anfusakum, artinya kalian menjerumuskan diri ke dalam fitnah, artinya menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Orang-orang munafik itu gitu tuh. Watarabastum, terus nunggu-nunggu kesempatan untuk bisa menohok dari belakang. Wa ghuratskumul amani, kalian juga ditipu oleh angan-angan dunia. Jadi
2: Tidak bisa disamakan orang mukmin mah tidak begitu, orang munafik mah begitu. Walaupun barang-barang, fisiknya aja barang-barang. Visi misinya, hatinya berpisah, bahkan mau menohok dari belakang. Ini adalah efek orang yang tidak memperoleh cahaya di dunia berupa Quran Sunnah dan pengamalannya, mereka tidak memperoleh cahaya sampai di akhirat. Ternyata cahaya ilmu bukan hanya untuk di dunia. Bukan menerangi jalan hidup kita semata-mata, tapi juga menerangi hati dan jiwa, dan kelak itu di akhirat akan benar-benar menjadi cahaya yang real dan nyata yang kita butuhkan untuk bisa selamat di akhirat. Untuk bisa sampai ke kampung halaman kita yang asli, yaitu surga yang banyak kenikmatan yang tak terkira. Dari sinilah kita mengetahui sedahsyat apa cahaya dari ilmu memberi efek positif yang luar biasa besar kepada kita. Terangi jalan hidup kita dengan ilmu. Terangi jiwa kita dan hati kita dengan pengamalan dari ilmu ini. Kelak Allah akan menerangi kondisi kita ketika kita ada di alam kubur. Ketika kita ada di akhirat nanti, sehingga langkah-langkah kita di sini, di akhirat pasti menuju kepada sumber kebahagiaan yang hakiki, kepada ridho Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah dan kenikmatan yang tiada taranya, yaitu surga Allah. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu ilmu itu adalah cahaya, ya. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nanti keutamaan ilmu yang lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Mulyono. Apa bedanya ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Ilmu akhirat itu ilmu agama. Untuk kebahagiaan kita di akhirat. Quran Sunnah. Adapun ilmu dunia, sumbernya bukan Quran Sunnah. Tapi hasil riset, eksperimen, hasil percobaan, hasil penelaahan. Lahir sains, lahir teknologi, lahir IT, lahir berbagai macam ilmu duniawi. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, dan seterusnya. Sebagian informasi ilmu dunia ada dalam Quran hadis, ya ada dalam Quran hadis. Dan apabila hasil eksperimen manusia selaras sejalan dengan keterangan Quran dan hadis, itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Susah menerjemahkan al-ijazul ilmi, artinya kemukjizatan ilmu. Maknanya adalah hasil penemuan, eksperimen, percobaan, atau penelitian manusia yang hasil akhirnya sesuai dengan keterangan Quran dan Sunnah. Itu disebut al-ijazul ilmi. Tapi itu masih terkategorikan ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama mempelajarinya jelas keutamaannya. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang kita bahas, ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah boleh atau baik dipelajari? Kalau ilmu dunia itu ada faedah, ada maslahat, ada keuntungan bagi kita, ya tentu saja. Seperti ilmu kedokteran, seperti ilmu ekonomi, seperti umpamanya sains dan teknologi. Penting bagi kita? Penting. Mempelajari ibadah? Ibadah. Dapat pahala? Dapat pahala. Mengajarkannya? Dapat pahala. Tapi tidak seagung sebesar mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Tapi dapat pahala. guru matematika, guru bahasa, guru kimia, fisika, pokoknya IPA lah gitu. Dapat pahala? Dapat pahala. Tapi tidak sebanding dengan orang yang mengajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat, akidah, itu mah jauh lebih utama. Tapi ada nilainya ya. Nah sekarang kalau orang sampai bergelar profesor, doktor di bidang ilmu dunia, tapi bodoh dalam masalah agama, nah ini yang salah. Ini yang dibenci oleh Allah. Allah membenci orang yang pandai dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam masalah agama. Dalam sains teknologi sampai profesor, wudhu sama sholat gak benar. Doa sholat tidak hafal. Cara ruku, cara sujud yang benar gak paham. Itu orang dosa-dosa. Karena apa? Tidak mengamalkan ilmu, talabul ilmi, fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu tentang kewajiban dia kepada Allah. Salat wajib, ilmu tentang salat wajib. Setiap orang terkena hukum fardu ain mempelajari tata cara salat yang benar. Orang mau haji, mau umroh, wajib dia mempelajari tata cara haji dan umroh terlebih dahulu. Kalau enggak dosa, nanti salah umrohnya, salah hajinya. Karena berdasarkan kebodohan. Adapun orang yang belum berkewajiban haji, dia tidak wajib mempelajari tata cara haji. Orang yang belum terkena kewajiban zakat, belum wajib dia mempelajari tentang zakat. Karena itu kan ada syaratnya kalau haji dan zakat. Adapun Ramadan, sholat itu mah tidak ada apa namanya yang terlepas dari kewajiban mempelajari tata cara sholat, tata cara saum, sebab pasti itu mah terkena kewajiban semua orang. Nah demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Oh, ada ralat tadi dari Alit, ayat dia Alit. Al-Baqarah 257 bukan 205 genepnya. Loncat dua, syukran. Yang 205 genepnya la ikroha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Bagaimana hukumnya kalau kita memisahkan diri atau jarang berkumpul dengan keluarga? Yang apabila keadaannya tidak kondusif, lisannya selalu berkata menyakiti. Sudah lama berusaha ingin mendekat dengan perjuangan keras, namun selalu gagal. Selalu terulang dengan lisannya. Apakah saya berdosa mengingat hati ini sangat sakit? Ya, kalau ada orang yang seperti itu, kawan, sahabat, tetangga, bahkan saudara, tapi lisannya tajam, menyakiti atau menimbulkan madarat, hindarkan, jauhi. Walaupun kita tidak ikut terpengaruh, minimal kita terkena sabetan atau sayatan dari ketajaman lidahnya. Nanti timbul madarat. Menghindari tanpa memusuhi. Dinasihati sudah, malah balik menyerang. Kayak yang suci aja lah, gitu umpamanya. Jangan sok suci, macam-macam. Memperbaiki tidak bisa, bertahan di sana buruk, ya hindarkan bertemu tanpa harus membenci atau memusuhinya. Ya, kalau pas harus ketemu, say hello saja, assalamualaikum, kumahadamang, hindarkan. Ngariung dengan mereka, madarat, udah kita keluar kemana saja gitu. Pura-pura mangkubudak, ayo kita keluar main gitu. Pokoknya tidak berdosa apabila kita menghindari orang seperti itu karena menghindarkan madarat. Teman mau jual mobil. Silakan mobil coba dulu sama kami. Batas waktunya 2 minggu. Uluh dicobanya 2 minggu. Tester ini. Setelah kenyang kesana kemari gitu ya, bocor ban, nabrak, gak jadi ya. Kalau cocok kami beli, kalau tidak enggak apa-apa.
1: tidak kami beri. Tapi kami nyimpan uang jaminan 20 juta. XX itu 20-nya. Uang kembali ke kami, mobil kembali ke dia. Kalau kami tidak jadi beli, apakah boleh Ustaz? Boleh. Jadi walaupun sudah bayar, sudah transaksi, tapi belum berpisah, boleh di cancel. Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar. Khiyar itu boleh memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Nih, saya beli ini mobil 20 juta nih, sini mobilnya. Ngobrol. Enggak jadi ya? Boleh, enggak jadi. Baik yang mengcancelnya yang pembelinya atau penjualnya, boleh sebelum berpisah. Adapun kalau sudah berpisah, sudah enggak bisa. Ya. Dibolehkan. Asal tidak boleh ada uang hangus. Yang 20 juta itu hangus kalau enggak jadi, enggak boleh ya ada uang hangus. Bagaimana dan sampai kapan bertahan di dalam pernikahan atau rumah tangga dengan suami yang jauh dari agama, belum dapat hidayah sunnah, sangat sulit posisi sebagai istri. Banyak pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga sebenarnya, suami sholat tapi bolong-bolong, sering meninggalkan sholat karena malas, riba, musik, aduh. Ini bukan pertanyaan atau curhat. Kalau ada sesuatu yang rusak yang kita miliki, perbaiki dulu. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau kita punya mobil, motor, mogok, perbaiki. Tapi kalau biaya memperbaiki lebih mahal daripada beli baru, mending beli baru. Motor ya, mobil. Nah. Begitu juga orang, suami, istri gitu ya. Kalau ada kesalahan, penyimpangan apalagi fatal, perbaiki, nasihati. Kalau diperbaiki tidak bisa, dinasihati tidak bisa, sementara kerusakannya fatal, beli yang baru. Kalau umpah istri atau suami sampai meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, baik sebagian atau seluruhnya, meninggalkan saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah terkena kewajiban, tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan haul, diingatkan sudah tapi tidak diindahkan, atau melanggar yang haram, umpamanya judi, mabuk, nyuri atau berzina atau ngedrugs gitu, narkoba. Keharamannya jelas, dilanggar sama dia, diingatkan, nasihati sudah. Enggak berubah, iya lebih utama mengajukan khulu, gugat cerai. Tibatan awet tapi rajet. Daripada terus bertahan tapi mencelakakan dunia sampai akhirat. Hati juga pasti akan rajet terus, rumah tangga juga tidak ada ketenangan. Setiap saat kita, apalagi setiap waktu sholat, kesel, lihat suami malas gitu ya. Ke anak-anak pasti berpengaruh. Melihat tidak harmonisnya kedua orang itu, ya anak stres tuh. Kasihan karunya. Jadi boleh, dan itu menjadi udzur syar'i bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kalau sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar yang nyata-nyata Allah haramkan. Wallahu a'lam. Apakah dalam melaksanakan tawaf dan sa'i waktu umroh boleh membawa atau memakai tongkat? Secara syar'i boleh. Tapi oleh askar enggak boleh kita bawa tongkat masuk Masjidil Haram, dirampas itu. Kalau
2: Boleh, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau waktu tawaf tidak apa bawa tongkat, enggak turun dari kendaraannya mencium Hajar Aswad, cukup ditowel saja sama tongkatnya Hajar Aswad dicium tongkatnya. Boleh. Boleh pakai kendaraan? Secara syar'i boleh. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang tawaf memakai unta atau kudanya. Kalau sekarang enggak bisa. Bawa unta ke Masjidil Haram ya enggak boleh.

Jadi boleh enggak membuat tongkat secara syar'i? Boleh. Tapi aturan di sana tidak membolehkan. Untuk berjaga-jaga bila tengah-tengah terasa sakit kaki dan apabila tongkat tersebut boleh dimasukkan koper. Masa bawa koper ke Masjidil Haram? Enggak boleh. Jangankan koper ya. Bawa tas jinjing agak gede aja diperiksa. Enggak boleh bawa ya. Apalagi koper yang ada tongkatnya. Enggak boleh. Bukan secara syar'i, tapi aturan di sana oleh askar. Karena hanya untuk berjaga-jaga nanti bila enggak kuat jalan jauh. Nah, kalau ternyata enggak kuat, baru 2-3 putaran kakinya sakit enggak bisa, ada ojek di sana ya. Pakai ojek. Tapi bukan ojek motor. Ojek kursi roda. Cari saja ojek itu kursi roda, nanti diantar, jadi kita tinggal duduk. Cuma harus pindah. Kalau sekarang di areal tawaf di sekeliling Ka'bah itu tidak boleh ada kursi roda. Jalan kaki. Kalau umpama mau pindah kursi roda, naik ke lantai 2, nah di sana ada ojek kursi roda. Silakan. Kita tinggal duduk didorong gitu. Cepat ngedorongnya sambil lompat. Boleh. Jadi tidak pakai tongkat tapi pakai kursi roda atau pakai skuter tadi. Boleh tawafnya aja, boleh sa'inya aja, boleh tawaf dengan sa'i ya. Itu sejam juga beres. Tidak capek. Terakhir, apa berdampak jika seorang imam dalam kurung suami atau pimpinan suatu lembaga dengan kekurangan ilmu syar'inya sehingga melakukan kemaksiatan? Apakah akan berpengaruh dari berkahnya rumah tangga atau lembaga? Sehingga rumah tangga, lembaga selalu ada masalah. Mohon nasihatnya dampak dari kurangnya ilmu dan besarnya tanggung jawab tersebut. Ya, ibadah dan dosa berpengaruh kepada banyak hal. Berpengaruh ke hati jiwa kita, ke perilaku kita, ke pikiran kita. Berpengaruh kepada keluarga kita, tetangga kita, kepada semuanya. Kalau orang giat ibadah, laksanakan perintah, menjauhi semua larangan, itu akan menularkan barokah dari kesolehannya. Anaknya, istrinya, orang tua, adik, kakak, tetangganya. Sebaliknya, kalau seorang dosa, maksiat, sehingga tercabut barokah, bahkan turun laknat, itu akan terasa kepada lingkungan. Lihat Imam Ibn Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyatakan bahwa para ulama berkata, kalau aku terjerumus dalam dosa dan maksiat, dosa dan maksiat yang aku lakukan ya berdampak kepada anggota keluarga. Istrinya menjadi tidak nurut, anaknya menjadi membangkang, pembantunya menjadi tidak lagi mentaati, bahkan binatang tunggangannya pun seringkali ngadat. Taulah aku bahwa itu adalah efek buruk tasa'um namanya, kesialan yang lahir dari dosa. Tercabut barokah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu kesialan akibat dosa itu ya menyebar. Makanya Syaikhul Utsaimin menyatakan, kalau kita ada masalah dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan kerabat, dengan sahabat, solusi awal adalah tobat. Solusi awal introspeksi lalu tingkatkan ketakwaan. Karena mungkin masalah yang muncul antara kita dengan orang lain bahkan orang terdekat itu azab Allah kepada kita akan dosa-dosa kita. Allah azab dengan perilaku yang nyebelin dari orang-orang terdekat. Dan itu lebih berat dibanding bermusuhan dengan orang yang tidak kenal. Nah, solusi awal takwa.

0: Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan cari jalan keluar. Kita tobat, kita berhenti dari dosa, kita tingkatkan ibadah, kita banyak istighfar, kita banyak infak dan sedekah untuk ini menghapus dosa kita. Nanti Allah yang akan merubah hati orang yang tadinya nyebelin menjadi nyenengin. Istrinya yang tadinya durhaka menjadi taat lagi. Anaknya yang tadinya bandel menjadi nurut lagi. Pembantunya yang tadinya tidak menuruti jadi nurut lagi. Binatang tunggangan yang tadinya malas-malasan jadi giat lagi. Kalau zaman sekarang motor mobil tadinya mogokan wae, kempesan wae gitu jadi jag-jag deh. Karena diservis lagi. Allah mudahkan untuk memperoleh biaya untuk menservisnya. Jag-jag lagi, mau mogokan lagi. Nah seperti itu ya. Makanya ketakwaan adalah solusi awal dari seluruh masalah yang kita hadapi, baik masalah sosial, masalah keluarga, masalah ekonomi. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki, masalah ekonomi, itulah takwa aja. Syarat ekonomi, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kita ada kesulitan, proyek ini mandek, pekerjaan ini susah gitu ya. Ngurus itu KTP, KK dan segala macamnya susah. Coba tobat. وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Berdasarkan hal itu, ketakwaan, ketaatan atau kedurhakaan kita ya berpengaruh dalam kehidupan kita di segala aspek, aspek fisik ataupun psikis, aspek sosial, keluarga dengan tetangga, aspek ekonomi dan seluruh aspek itu dipengaruhi oleh takwa atau durhakanya seorang hamba. Ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali semoga di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna, bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah SAW sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharu mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak.
3: Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu'alam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang

0: kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka. Tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena

0: Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau ke mana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya dengan kemudahannya Allah subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban sebagai seorang muslim, di mana di antara kepentingan kita hidup di dunia adalah terus berusaha mencari jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang mana salah satu jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu agama, bahkan diwajibkan ya di dalam syariat kita. Sebagaimana kita ketahui disebutkan di dalam dalil, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang namanya menuntut ilmu ini merupakan fardhah, ya, satu perkara yang fardu bagi setiap muslim. Maka dari itu, ya, kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala agar amalan kita, ya, duduknya kita di majelis thayyib, apa yang telah kita usahakan, ya, apa yang telah kita keluarkan baik dari waktu, baik dari sebagian harta mungkin, ya, dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya, itu semua berbuah pahala tayyib dan akan menjadi ya hal yang akan mempermudah kita menuju surga Allah tabaraka wa taala. Tayyib. Ikhwani fi din rahiman wa rahmakumullah. Di dalam kehidupan kita ya, maka kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa taala dengan tuntunan-tuntunan yang begitu sempurna, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tentu ini merupakan salah satu taib anugerah yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri, yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Taib. Maka adanya Al-Qur'an dan sunnah ini adalah satu perkara yang akan membuat jalan hidup kita di dunia akan semakin jelas. Ya, tidak perlu lagi bagi seorang muslim, sekalipun mungkin dia adalah seorang anak remaja, kita katakan demikian, taib. Sebagaimana sering digembur-gemburkan oleh orang sekarang, orang zaman sekarang, ya, sedang masa pencarian jati diri. Ya, kita harus mencari jati diri kita sebagai apa. Maka seorang muslim tidak perlu bingung. Seorang muslim sudah jelas jati dirinya. Seorang muslim ya tidak perlu lagi bagi dia mencari tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia. Taib. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, lan tadillu ba'dahuma abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taib. Pencarian jati diri, mencari apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, ya di antara tujuannya agar dia tidak tersesat, agar dia tidak salah jalan, agar dia tidak salah di dalam menentukan pilihan. Dan Rasulullah sudah beritahu supaya tidak salah di dalam menentukan pilihan, yaitu apa? Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kedua perkara tersebut adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sehingga kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, kita berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala macam bentuk persoalan di dalam kehidupan kita, segala macam bentuk problematika permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, taib, maka sudah pasti ada solusinya di dalam kedua jalan yang tadi kita sebutkan, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Terkadang manusia di dalam menjalani kehidupannya ya, mereka harus menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan, beberapa hal-hal yang perlu mereka, taib, untuk mereka hadapi, cari solusinya. Ya. Dan ternyata kalau dirunut ya, sumber dari permasalahan yang timbul di dalam kehidupannya yaitu apa? Ada satu permasalahan yang cukup besar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan agar menjaga satu permasalahan ini ya, atau menjaga satu perkara ini. Ketahuilah, yaitu apa? Al-qalb, hati seseorang. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam satu jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu benar, bagus, baik keadaannya, salahal jasadu kulluh, seluruh jasadnya pun akan menjadi baik. Taib. Ketika seseorang menjalani kehidupannya, terkadang dia butuh jasadnya, butuh anggota tubuhnya untuk dia menentukan pilihan, untuk dia bergerak, untuk dia memutuskan berbagai macam perkara-perkara di dalam kehidupannya. Ya, dia butuh jasad yang baik, dia butuh taib penentu keputusan yang tepat. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jasad kita baik, agar jasad kita bagus, maka milikilah hati yang baik. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging ini buruk, jelek, ya, fasadal jasadu kullu, semua jasadnya pun akan menjadi buruk. Ala wa hiyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita menjaga hati kita. Penting bagi kita untuk kembali kepada dalil. Ya, di antaranya ketika kita kembali kepada dalil, kepada Al-Qur'an dan sunnah, Taib, kita cari tahu apa saja hal-hal yang sekiranya bisa membuat hati kita menjadi hati yang baik. Taib. Dan oleh karena itu kenapa? Ya, di dalam kitab kita para ulama, amalan-amalan tentang hati ini inilah yang didahulukan. Ya, inilah yang didahulukan. Taib. Ya, kita ketahui di dalam agama kita ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman sudah jelas semuanya berbicara tentang apa? Tentang hati. Ya. Tentang keyakinan, tentang keimanan. Taib, tentang akidah. Akidah adalah sesuatu yang mengikat hati seseorang. Oleh karena itu dinamakan apa? Akidah. Akidah diambil dari kata apa? Aqdun. Aqd itu ikatan. Ya. Taib. Kenapa dikatakan akidah? Karena akidah ini adalah sesuatu yang akan mengikat hati seseorang. Taib. Kemudian ketika kita kembalikan kepada rukun Islam sekalipun, rukun Islam yang pertama yaitu apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pun harus dibarengi dengan amalan hati. Harus yakin, tidak cukup hanya di lisan saja. Ya, maka hatinya harus benar-benar yakin bahwasanya tidak ada ilah, taib, tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan wajib untuk kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi kita adalah Nabi Muhammad dan semua ajaran yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mutlak kebenarannya, sudah pasti benar. Taib, amalan hati. Ya. Demikian pula kalau kita lihat hadis-hadis para ulama, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama kali yang dimunculkan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya, tergantung hatinya. Ya. Menunjukkan hati ini memang satu perkara yang memiliki perhatian yang besar di dalam dinul Islam, di dalam agama kita. Diperhatikan betul. Taib, sehingga kalau hati kita salah, hati kita tergelincir, hati kita melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, maka akan membawa kepada keburukan yang jauh lebih besar lagi. Taib. Ya, maka dari itu, ya penting untuk kita memelihari hati kita. Penting untuk kita mengetahui taib di mana kata Allah tabaraka wa taala innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, demikian pula hati, maka seluruhnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala adalah qalb, fuad. Ya, maknanya sama, hati. Ya. Kalau kita berbicara hati, hati ini sudah menjadi istilah untuk salah satu anggota tubuh kita, yaitu apa? Jantung ya. Kalau hati itu kalau tidak salah sebelah kanan ya. Nah, itu hati, liver. Tapi bukan liver yang dimasukkan, tetapi apa? Ini jantung yang ada di dada kiri kita, itu yang dimasukkan dalam hati. Di dalam agama kita, di dalam hatilah seseorang berpikir. Di dalam hatilah seseorang menyimpan memori, menyimpan hafalan dan lain sebagainya. Taib. Ya, dan sebagaimana kita ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau hati bagus seluruh anggota tubuh bagus. Kalau hati buruk maka seluruh anggota tubuh buruk. Taib. Seakan-akan hati ini adalah pemimpin, panglima dalam satu pasukan. Seakan-akan hati adalah seorang raja dalam satu negeri. Seorang presiden dalam satu negeri. Ya, itu adalah hati kita. Taib. Sehingga refleksi yang muncul dari tubuh kita, dari tingkah laku kita, kalau itu kebaikan, ini merupakan refleksi dari hati yang baik. Taib. Kalau itu adalah keburukan, maka ini merupakan indikasi dari hati yang salah atau hati yang buruk. Taib. Ya. Maka itulah salah satu kepentingan kita, kenapa kita harus memiliki hati yang bagus, kenapa kita harus memiliki hati yang baik. Taib. Para ulama ya menuliskan atau menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang berkaitan tentang hati ini. Taib. Sehingga disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid di dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus, ya, bahwasanya al-qalb atau hati ini terbagi menjadi tiga. Ya, hati terbagi menjadi tiga. Taib. Hati yang pertama adalah al-qalb as-sahih atau al-qalb al-hayy. Ya, hati yang pertama adalah hati yang sehat atau hati yang hidup, ya, atau istilah lainnya qalb salim, ya, hati yang selamat, ya, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Ini jenis hati yang pertama, bukan tiga jenis tapi satu jenis. Taib. Jenis yang pertama yaitu adalah hati yang sehat atau hati yang hidup atau hati yang selamat. Taib. Yang mana hati ini adalah jenis hati yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Di mana kata Allah Tabaraka wa taala disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 dan 89, ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan datang satu hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang manusia zaman sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Anak-anak yang begitu dijaga sebisa mungkin agar jangan sampai terkena berbagai macam keburukan-keburukan. Ya, maka akan datang satu masa di mana anak-anak dan harta kita tidak bermanfaat sama sekali. Apa kata Allah? Illa man atallah, kecuali mereka yang mendatangi Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Taib. Nah, inilah hati yang pertama, jenis hati yang pertama yang wajib, yang mutlak kita harus miliki. Taib, ya. Yaitu apa? Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, ya. Taib. Nah, seperti apa hati yang selamat ini? Hati yang selamat adalah hati yang mana hati tersebut selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu bentuk keselamatan hati. Bentuk keselamatan hati adalah ketika hati tersebut selamat dari segala macam syahwat, keinginan untuk menyelisihi perintah Allah tabaraka wa taala. Taib. Demikian pula hati yang selamat adalah hati yang selamat dari berbagai macam syubhat. Ya. Hati yang selamat dari berbagai macam syubhat yang bisa mengurangi kebaikan-kebaikan hati. Taib. Ya. Maka hati yang selamat dia pun selamat pula dari apa? Dari mengambil ajaran dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini di antara bentuk hati yang selamat. Ya. Taib, dan lebih besar daripada itu semua, hati yang selamat adalah selamat dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya selamat dari maksiat. Ya, selamat dari keinginan untuk menyelisihi perintah Allah, untuk menyelisihi ya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hati yang selamat dia berusaha untuk menyelamatkan hatinya tersebut menuju keselamatan yang hakiki yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, dia akan berusaha hati ini yang mengarahkan, mengantarkan pemiliknya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu jenis hati yang pertama. Ya. Kemudian jenis hati yang kedua adalah al-qalb al-mayyit. Ya. Adalah hati yang mati. Taib. Ya, dan ini merupakan kebalikan secara 180 derajat dari hati yang pertama. Nah, taib. Kalau kita pikirkan, tadi kita telah sebutkan hati yang selamat, hati yang sehat, yang seperti apa? Apakah yang tidak berpenyakit seperti jantung koroner misalnya, ya, atau penyakit-penyakit jantung yang lainnya lah bisa kita katakan. Atau dia tubuhnya bagus, ya, detak jantungnya bagus. Bukan, hati yang selamat adalah selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit agama, dari maksiat, dari keburukan, dari syahwat, dari syubhat, ya, dari hawa nafsu yang bisa mengarahkan mereka kepada keburukan. Taib, itu adalah hati yang sehat, itu adalah hati yang selamat, itu adalah hati yang hidup. Lalu bagaimana dengan hati yang mati sebaliknya? Ya. Disebutkan di sini, ya, al-qalb al-mayyit huwa dhidd al-qalb as-salim. Ya, hati yang mati adalah kebalikan dari hati yang selamat. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Yang mana hati yang sakit, bukan, hati yang mati adalah hati yang tidak mengetahui siapa Rabbnya. Taib. Dia pun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dia tidak mencintai Allah, dia tidak ridha kepada Allah. Ya. Yang dia ikuti hanyalah melulu tentang syahwatnya, tentang kelezatan dunia. Ya, dan dia tidak peduli mau Allah marah, mau Allah murka. Allah tidak suka, ya. Tapi maka itu bukan kepentingan di dalam kehidupannya. Yang penting dia bisa mendapatkan syahwatnya. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Inilah hati yang mati. Sekalipun Sang pemilik hati ini adalah orang yang tegap tubuhnya, orang yang ketika di general check up sehat jantungnya, dia rajin berolahraga misalnya, dia hanya memakan makanan yang sehat, dia memiliki kualitas hidup yang bagus, wajahnya tampan cantik. Tetapi ketika dia tidak tahu siapa Rabbnya, dia tidak pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, dia telah memiliki hati yang mati. Ya, maka orang-orang seperti ini layaknya seperti mayat yang hidup berjalan di muka bumi. Ya, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia menjalani kehidupannya dengan berbagai macam kualitas-kualitas kehidupan duniawi, pada hakikatnya dia telah mati. Ya, karena kata Rasulullah, kalau hati bagus, tubuh bagus. Kalau hati jelek, tubuh jelek. Kalau hati mati, pada hakikatnya tubuhnya pun mati. Taib. Maka akan terrealisasikan, terpancarkan. Tubuhnya tidak akan mau melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat kebaikan. Tidak akan mau melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau melangkahkan atau menggerakkan anggota tubuh lainnya untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang jelas ini merupakan jenis hati yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Ya. Ini merupakan jenis hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Taib. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Nah, kita sebagai muslim memang mungkin tidak akan separah ini. Ya. Akan tetapi hendaknya kita berhati-hati. Taib, jangan sampai tingkah laku kita layaknya seperti seorang kafir. Ya. Enggak pernah ke masjid, gak pernah menuntut ilmu, gak pernah sholat, gak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada sesama, ya, tidak bersedekah, tidak membantu, dan lain sebagainya. Ya, semua tentang ketaatan-ketaatan seakan-akan hanya bagian lain dari kehidupan yang bisa dilupakan kapanpun. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang keuntungan duniawi, pekerjaan, ya, maka dia akan bersemangat, bergairah. Pokoknya itu yang harus saya dapatkan. Tidak bisa tidak itu yang harus saya dapatkan. Ya, berbagai macam pelatihan, seminar ini dan itu selalu diikuti. Ya, tetapi kajian-kajian majelis ilmu dibiarkan begitu saja tanpa pernah didatangi. Taib. Ya, memang mungkin dia masih ada kehidupan karena dia seorang muslim misalnya. Ya, dia menyatakan bahwasanya dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi. Dan dia pun yakin agama selain agama Islam adalah agama yang tidak tepat. Taib. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, kelakuannya seperti ini, maka kelakuan dia mirip dengan orang-orang kafir. Hendaknya berhati-hati. Taib. Maka dari itu, ya, ada jenis hati yang ketiga. Ada jenis hati yang ketiga, yaitu apa? Al-qalb al-marid. Hati yang berpenyakit. Ya. Hati yang berpenyakit. Taib. Seperti apa hati yang berpenyakit? Hati yang berpenyakit, hati ini sebagaimana layaknya orang yang sakit. Orang yang sakit ini hidup. Tidak mati sebagaimana hati, jenis hati yang kedua tadi. Jenis hati yang ketiga ini, hati yang hidup. Gak sampai mati. Artinya gak sampai kafir. Ya. Pemilik hati ini dia tidak sampai terjatuh ke dalam kekufuran. Tetapi dia pun tidak seperti pemilik hati yang pertama, yang itu adalah hati yang sehat. Hati yang hidup, hati yang selamat dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam ketakwaan, dengan keimanan yang begitu kuat. Taib. Ya, hati yang ketiga, hati yang sakit, ya, hati yang dia ini hidup. Taib. Tetapi di sana ada berbagai macam hal yang membuat dirinya, ya, tidak bisa benar-benar menyempurnakan keselamatan hatinya tersebut. Taib. Ya. Di dalamnya ada kecintaan terhadap syahwat, ya, ada keinginan kuat untuk mengikuti syahwatnya, taib, ada semangat yang begitu membara untuk mengejar syahwatnya, terkadang ada kebencian, ya, ada sifat hasad di sana, ya, yang mana hasad adalah satu perkara yang haram, tidak diperkenankan kepada kita, taib. Demikian pula ada sifat-sifat yang lain yang cukup berbahaya seperti kibir, sombong, ujub, bangga diri. Ya, yang ini merupakan salah satu perkara yang akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Taib. Ya. Maka pada hakikatnya dia hidup di antara dua perkara. Ya, hatinya tetap tertarik untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tetap ya selalu terarahkan untuk menyembah Allah Tabaraka wa taala. Tetapi ketika muncul dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan ya yang membuat dia taib bisa terpalingkan dari fokus yang seharusnya untuk beribadah kepada Allah, dia masih bisa mengikuti dorongan-dorongan kepada syahwat tersebut. Ya, maka inilah jenis hati yang ketiga. Ya, taib. Jenis hati yang ketiga adalah hati yang berpenyakit. Nah, umumnya kaum muslimin ya terjerumus atau terjebak dalam kondisi hati yang demikian adanya, hati yang maril, ya hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Taib. Ya, mereka untuk terjatuh ke dalam kekufuran, Allah masih menjaganya. Dia masih punya kekuatan keimanan agar tidak sampai ya enggak sampai kafir-kafir banget lah gitu. Taib. Tetapi ketika diarahkan, diajak untuk beribadah, diarahkan, diajak untuk menyembah Allah, untuk bertakwa kepada Allah, apalagi ya ketika dia sudah tahu oh ini mah amalannya sunnah, enggak wajib-wajib amat lah. Taib. Ya, atau kadang-kadang juga sebagian orang sampai dia memilah-milah mana fardu ain, mana fardu kifayah. Ya. Dilihat-lihat dulu, kalau fardu kifayah ah sudah ada orang lain yang melaksanakan. Ya. Tidak perlu lagi bagi saya. Taib. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebagaimana datang banyak sekali athar tentang mereka, di mana mereka bahkan jangankan dengan yang fardu kifayah, dengan yang sunnah pun tidak ada pembedaan ya antara wajib dengan sunnah, tetap berusaha untuk melaksanakannya. Antara makruh dengan haram sekalipun itu hukumnya masih makruh, tetap berusaha untuk ditinggalkan ya, karena akan mendatangkan pahala ketika meninggalkannya. Taib. Ya. Itulah keadaan seharusnya. Tetapi orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki penyakit hati, maka akan sulit bagi mereka untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga kita perlu mewaspadai tentang penyakit-penyakit hati ini. Ya. Kita perlu mewaspadai hal-hal yang bisa merusak kesehatan dari hati kita. Sekali lagi, hati yang sakit bukanlah hati yang berpenyakit dengan penyakit-penyakit duniawi, bukan. Ya. Hati yang sakit bukanlah hati yang memiliki penyakit yang cukup berbahaya yang mungkin terkadang mematikan. Ya, terkadang mematikan bagi pemiliknya si penyakitnya tersebut. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Ya. Sangat mungkin sekali seorang memiliki hati yang sehat, hati yang bagus. Ya, jantungnya ini memang bekerja dengan baik, ya. Tetapi keinginan syahwatnya terhadap dunia begitu kuat. Taib. Ya, keinginannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia mampu mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai kadang-kadang subhanallah ya, sebagian orang ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya meeting yang di sana dari jam 11 sampai asar atau bahkan sampai lewat asar sehingga harus terlewat salat zuhur?" Ya. Hal-hal seperti ini masih ditanyakan. Taib. Padahal dia harusnya malu bertanya hal-hal seperti ini. Ya. Kenapa dia masih rela untuk mengorbankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala demi pekerjaan? Kalau saya enggak kerja nanti gimana, Ustaz? Kalau saya enggak meeting, nanti saya dipecat sama bos saya atau saya diturunkan jabatan. Mending diturunkan jabatan atau mending dikeluarkan dari surga. Ya. Taib. Bukankah Allah yang memberi semua jabatan tersebut? Bukankah Allah yang memberi jalan-jalan tersebut? Dan ketika Allah meminta kepada kita waktu, ya, lantas kita tidak memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Betapa lancangnya diri kita. Taib. Dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ini sebabnya apa? Sekali lagi, hati yang tidak sehat. Ya, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Dan tidak jarang justru orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang seperti kita sebutkan tadi. Ya. Tetapi dia memiliki kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Taib. Ketaatan yang sangat-sangat hebat. Sebagian mungkin kita dengarkan dari guru-guru kita. Ya, orang-orang yang semoga Allah menjaga mereka semua di atas kebaikan. Mereka memiliki tubuh yang lemah. Mereka berpenyakit, ya. Sebagian telah kita mendengar telah meninggalkan kita semua karena penyakitnya, semoga Allah merahmatinya. Taib. Ya, tetapi kita lihat kualitas kehidupan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sekalipun berpenyakit, yang maksudnya penyakit dunia, taib, tetapi dia memiliki hati yang benar-benar selamat. Ya, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari keinginan-keinginan yang salah, ya, dan diarahkan itu semua untuk taat, untuk ibadah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekali lagi, ya, maka hendaknya kita memperhatikan, ya, hendaknya kita mewaspadai dari penyakit-penyakit hati, ya, yang hal tersebut adalah perkara yang akan membuat kita jauh dari kebaikan yang paling hakiki, berupa apa? Kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan Islam. Taib. Masih dari kitab yang sama, ya, maka penulis menyampaikan di sini tentang tanda-tanda hati yang berpenyakit. Ya. Taib. Tentu saja di antara cara bagi kita untuk mewaspadai agar tidak terkena dari penyakit-penyakit, ya, kita harus mulai mengetahui alarm-alarmnya, ya, tanda-tandanya. Taib. Sebagaimana kita sudah tahu misalnya akan ada akan sakit yang cukup parah, ya. Taib. Misalnya mau terkena penyakit-penyakit tertentu lah, ya, yang cukup-cukup parah, ya, maka harus diketahui nih kira-kira terasa apa di dalam dirinya, ya, apa yang terasa dari tubuhnya, atau mungkin gaya hidupnya yang mulai berubah, misalnya mulai berani makan makanan yang kurang sehat atau terlalu banyak makan makanan yang kurang sehat, ya, ini diantara indikator-indikator yang harusnya kita waspadai. Demikian pula bagi hati kita, ya, hendaknya kita mewaspadai agar tidak berpenyakit atau tidak semakin parah penyakitnya. Taib, kita cari tahu apa sih tanda-tandanya. Taib, disebutkan di sini, ya, hati seorang hamba dia berpenyakit dan terkadang penyakitnya ini akan bertambah parah, ya, dan semakin buruknya keadaan tersebut terkadang tidak disadari bahwasanya dia sedang sakit. Nah, dia tidak sadar bahwasanya sebenarnya dia sedang berpenyakit. Taib, yang lebih mengerikan lagi, ya, kalau seandainya dia mati, ya, hatinya ini mati dalam kondisi dia tidak sadar kalau hatinya telah mati. Artinya terjatuh ke dalam kekufuran tanpa dia sadari, dan ini banyak, ikhwas sekalian, ya. Banyak orang-orang zaman sekarang mengucapkan ucapan-ucapan yang terkandung kekufuran di sana dengan begitu mudahnya. Ya, mengatakan agama lain sama baiknya, ya. Mengatakan ada ajaran yang sama dengan ajaran agama Islam. Tapi maka tidak boleh bagi kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, ya. Silakan pelajari kitab seperti Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, banyak di sana, ya, hal-hal yang sebetulnya kekufuran membatalkan keislaman seseorang tetapi tidak disadari oleh mereka yang melakukannya. Taib. Ya, di antara tanda seorang memiliki hati yang sakit, ya, ketika disebutkan di sini anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Di antara tanda hati yang sakit, hati yang berpenyakit, ketika si pemilik hati tidak merasakan sakit, ya, dari luka-luka yang itu karena perbuatan maksiat. Ya. Jadi kalau dia berbuat maksiat, sudah tidak lagi merasa sakit hatinya. Jadi kalau dia menyeleweng dari ajaran, dari tuntunan yang datang dari syariat, ya, maka tidak merasakan ada rasa sakit di dalam hatinya. Taib. Ini salah satu indikator-indikator. Kalau kita udah mulai seneng nih ngobrolin orang, ngegibah orang lain, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya. Taib. Hati-hati. Kita sudah merasa tidak lagi merasa tidak enak gitu, ya, ketika melakukan perbuatan buruk. Ketika mendengarkan musik misalnya, ya, kita sudah tidak merasakan lagi ada rasa sakit hati di dalam hati kita. Taib, ketika kita melakukan hal-hal yang tercela, taib, tidak ada, masih apa, santai-santai begitu saja. Taib. Nah, ini mulai indikasi. Ya, ini mulai indikasi bahwasanya di dalam hati kita ada penyakit. Ya, di dalam hati kita ada penyakit. Taib. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini, ya, di antara tanda-tanda alamat bahwasanya hati seseorang berpenyakit, ya, wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi, ya, dia tidak merasa lapar. Dia tidak merasa lapar ketika dirinya tidak memiliki ilmu agama atau ilmu tentang kebenaran. Taib, ya. Ketika dia hidup dengan ketidaktahuan, ketika dia mengetahui bahwasanya di sana ada ilmu agama yang begitu melimpah, begitu luas. Taib, yang kalau kita pelajari ya sejauh apapun, selama apapun masih banyak dari ilmu agama yang ya sangat mungkin belum kita ketahui. Nah, kondisi ini tidak membuat dirinya merasa lapar ya terhadap ilmu. Taib, dia masih santai saja, tenang-tenang saja ya. Enggak kajian pun enggak apa-apalah. Padahal kalau dilihat sudah berbulan-bulan dia tidak ikut kajian misalnya. Ya. Sudah bertahun-tahun dia tidak taib membuka kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, tidak pernah membaca buku, tidak pernah mempelajari ilmu agama. Ya. Taib. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, indikasi hatinya berpenyakit. Ya, ini merupakan indikasi bahwasanya hatinya berpenyakit. Ya. Demikian pula ya di antara tanda-tanda ya hati seseorang berpenyakit, dan ini cukup berbahaya, taib, adalah ketika dia tidak sadar bahwasanya dia memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Taib. Ya. Dan dia pun ketika tahu bahwasanya hal tersebut menyimpang, akidah-akidah ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya, ya sudah tahu ini menyimpang, taib, dia santai, ah biarinlah, nggak apa-apa, ya toh masih banyak kok teman-teman saya orang-orang yang seperti ini juga ikut golongan sini, ikut golongan sana, ya memiliki akidah-akidah yang menyimpang juga, ya tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Taib, ini merupakan salah satu tanda bahwasanya dia memiliki hati yang berpenyakit. Taib, karena kalau hati dia hidup, kalau hati dia sehat, kalau hati dia selamat, ya, maka perkara-perkara yang datang seperti ini, perkara-perkara yang muncul seperti ini akan membuat hatinya sakit, ya, akan membuat hatinya tidak nyaman. Berbuat maksiat. Jadi orang yang hatinya sehat selamat bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ya. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Taib. Sebagaimana dalam ilmu hadis, seorang yang terpercaya itu bukan seorang yang betul-betul tidak punya keburukan. Seorang yang adil, ya. Seorang yang adil dalam ilmu hadis bukan berarti mereka yang tidak pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan sama sekali. Ya. Tetapi mereka yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itu dalam ilmu hadis. Taib. Demikian pula di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, ya, hati yang selamat bukan berarti mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Tidak, ya. Yang namanya manusia apa? Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Yang namanya anak Adam itu ya pendosa. Taib. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana dia bisa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kalau seandainya dari perbuatan maksiatnya pun dia masih santai, ya, dia tidak merasakan ini adalah satu perkara yang besar. Taib. Dia tidak menganggap ini sebagai satu permasalahan yang besar, ya, tidak merasa sakit. Nah, ini yang bermasalah. Taib. Karena orang yang hatinya sehat, ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak enak. Sehingga ketika dia bersendirian, ya berlinang air matanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, dia sadar bahwasanya yang dia inginkan sekarang adalah ampunan Allah Tabaraka wa taala. Dia bertaubat, dia menyesali perbuatannya tersebut. Taib. Nah, ketika seorang jangankan ya beranjak dari perbuatan maksiatnya menuju kebaikan, menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan perbuatan tersebut, kalau hatinya saja tidak merasakan sakit dari perbuatan tersebut, ya, dari maksiat yang dia lakukan, taib, dengan bermaksiatnya pun dia masih santai, masih nyaman, masih melakukan ini dan itu, ya bahkan, na'udzubillah, sebagian orang zaman sekarang, mudah-mudahan di ikhwah tidak ada, ya, tidak ada yang seperti ini, taib, itu apa? Ketika seorang sudah mulai bangga memperlihatkan maksiat-maksiatnya. Ya, enggak malu lagi mempertontonkan apa yang dia lakukan dari penyelisihan-penyelisihan terhadap din, terhadap agama. Ya, ini berarti hatinya tidak merasa sakit. Ya, hatinya tidak merasa tidak nyaman, ya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Taib. Ya, Maka tergantung dari kehidupan hati seseorang, dari keselamatan, dari kesehatan hati seseorang, ya maka akan semakin kuat rasa sakitnya ketika dia semakin sehat. Dan semakin sakit hati seseorang ketika dia semakin ya merasa nyaman dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Taib, ya. Kemudian ya di antara tanda-tanda disebutkan di sini wa min alamat amradil qulub uduluha anil al-ughdhiyah an-nafi'ah ila ad-dharah. Ya, disebutkan dalam kitab di antara tanda-tanda hati yang berpenyakit ya adalah ketika hati tersebut, maka kalau kita lihat ya dari awal kita bahas, kita seakan-akan mempermisalkan hati ini dengan tubuh ya, atau para ulama menyampaikan penyampaian tentang hati ini mempermisalkan dengan tubuh. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati ya. Baik. Maka demikian pula kalaulah tubuh kita membutuhkan gizi, kalaulah tubuh kita membutuhkan makanan-makanan yang sehat sebagai penopang untuk menambah kesehatan tubuh kita, maka demikian pula hati. Ya, demikian pula hati. Hati membutuhkan kepada gizi, butuh kepada makanan, butuh kepada perkara-perkara yang bisa menjaga kesehatannya. Taib. Nah, kalau seandainya seorang manusia sudah mulai berani untuk mengalihkan ya, nutrisi, gizi, makanan yang baik, taib, kepada makanan yang buruk, ya, maka bagaimana kalau untuk tubuh? Ya, sudah dia harus bersiap-siap untuk menurunkan kualitas kesehatannya. Demikian pula hati. Ya, ketika dia berpindah dari makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang baik bagi hatinya, dan dia lebih memilih makanan-makanan yang memberi madharat terhadap hatinya, ya, maka ini pun termasuk di antara tanda-tanda bahwasanya hatinya berpenyakit. Ya. Baik, ketika dia mulai memilih makanan-makanan yang tidak baik. Ya, ketika dia berpindah dari obat-obatan yang seharusnya bisa memberikan manfaat, taib, justru dia malah memilih penyakit-penyakit. Ya, kalau di makanan, ya mungkin ketika seorang sudah diberitahu ya tentang makanan-makanan yang sehat, tentang makanan-makanan yang baik. Walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah mengerti ilmu agama, bahkan ya sebagian asatidah pun masya Allah ya ada di antara guru-guru kita yang mereka ini ahli-ahli kesehatan ya, baik yang modern ataupun yang tradisionalnya. Taib, ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ketika kita tidak mengikuti apa arahan atau anjuran-anjuran mereka dan memilih makanan-makanan yang tidak sehat, bagaimana akan turun kesehatan kita? Demikian pula hati. Kalau hati ya yang mengetahuinya siapa? Banyak para ulama, taib, para asatidah, guru-guru kita, orang-orang yang menyampaikan ilmu agama, ya ini adalah nutrisi bagi hati kita. Ini adalah makanan yang akan menyehatkan bagi hati kita. Taib. Ketika kita berpaling ya dari mereka, dari orang-orang atau dari sumber-sumber kesehatan bagi hati kita kepada sumber-sumber penyakit bagi hati kita, dari apa itu? Dari maksiat. Dari apa itu? Ya dari ajakan-ajakan untuk hubbud dunia, cinta dunia, motivator-motivator ya zaman sekarang. Tapi yang seakan-akan hidup itu hanya melulu tentang harta, hanya tentang kekuasaan, hanya tentang kemewahan, hanya tentang kemegahan ya. Taib, seakan-akan kalau tidak kaya maka tidak sukses ya, seakan-akan setiap orang itu harus benar-benar kaya. Seorang muslim pun terus-menerus diganggu kehidupan beragamanya agar mereka cinta dunia. Taib. Ya. Nah, ketika seorang muslim berpindah dari yang seharusnya dia mencari sumber-sumber kehidupan yang menyehatkan bagi hatinya kepada sumber-sumber yang justru malah membawa penyakit bagi hatinya, taib, ya, maka ini pun termasuk di antara bahwasanya dia mulai ini ada penyakit di dalam hatinya, ada tanda-tanda hatinya ini akan berpenyakit. Taib. Ya. Kenapa kita perlu ketahui hal ini? Kenapa hati yang berpenyakit harus kita waspadai? Kenapa penyakit-penyakit hati harus kita waspadai? Taib, sebagaimana kita ketahui sebab-sebab kematian itu apa? Penyakit. Ya, sebab kematian adalah penyakit. Taib. Maka kalau kita katakan secara global, taib secara general, penyakit hati adalah maksiat, penyakit hati adalah ketidaktaatan, penyakit hati ketika seseorang berlebihan pada perkara-perkara yang mubah, ya, taib, ya, maka kematiannya berupa apa? Kekufuran. Ketika penyakit ini terus dia biarkan, ya, ketika penyakit ini terus berada di dalam dirinya, tidak dia obati, tidak dia berusaha untuk menyehatkan hatinya, maka na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, ya, sangat mungkin maka hatinya pun akan mati. Sangat mungkin dia terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan. Yang ini merupakan kematian yang nyata, ini kematian yang hakiki. Sekalipun seorang pemiliknya masih hidup dengan kehidupan yang mewah. Taib. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk tahu tentang perkara-perkara ini, ya. Karena berpindahnya seseorang dari kesehatan, dari gaya hidup yang sehat kepada gaya hidup yang buruk, maka itu akan menyebabkan kematian bagi dia. Demikian pula hati, hati yang awalnya hidup di atas kesehatan, dengan dia mengikuti kajian ilmu, dengan dia mempelajari agama, dengan dia memiliki amalan-amalan soleh, ya, yang tersusun, terjadwal dengan rapi, kapan dia mau baca Quran, kapan dia mau hadir kajian, kapan dia mau merojaah hasil kajiannya, kapan dia mau menyampaikan kembali kajian yang pernah dia hadiri, ya. Taib, apalagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala sudah mulai bukakan jalan-jalan dakwah, maka bersemangatlah ikhwah, ya, untuk menyampaikan ilmu agama. Taib, ya. Nah, ketika hal ini dialihkan, dipalingkan, ya, kepada hal-hal yang justru berpenyakit tadi, maka dikhawatirkan akan membawa kepada kematian hati. Taib. Maka dari itu, ya, penting pula untuk kita tahu, ya, itu adalah tanda-tanda hati yang berpenyakit. Itu merupakan tanda-tanda dari hati yang berpenyakit. Nah, lalu bagaimana dengan hati yang sehat? Taib. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana tanda-tanda hati yang sehat. Ya, karena kalau kita tahu hati yang sehat, maka akan kita ketahui juga kalau sakitnya itu seperti apa. Ya, hati yang berpenyakit itu seperti apa. Tapi kita langsung masuk ke tanda-tanda hati yang sehat. Disebutkan di sini yang pertama, an yartahil anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Seorang yang memiliki hati yang selamat, seorang yang memiliki hati yang sehat adalah ketika ia berhasil untuk berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Taib. Dalam artian apa? Semangatnya. Ya, bukan berarti dia bunuh diri mati, ya. Enggak. Taib. Tetapi apa? Dia berusaha, ya, untuk tidak terlalu cinta dunia. Taib. Ya. Dia tahu bahwasanya dunia dibutuhkan. Ya, dunia itu memang dibutuhkan. Kata Allah, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ. Berikan permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Ya. Maka dunia itu seperti air, kata Allah Subhanahu wa taala. Air bagaimana, kita butuh tidak butuh? Ya, dunia pun kita butuh sama. Air bagaimana, kalau kebanyakan akan menghanyutkan. Maka demikian pula dunia, kalau kebanyakan akan membinasakan. Nah, seorang yang memiliki hati yang sehat, dia sadar akan perkara ini. Dia sadar akan perkara ini. Taib. Sehingga dia mencari dunia tidak berlebihan. Dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia tetapi tidak berlebihan, yang mana hal tersebut akan menghanyutkan dirinya kalau berlebihan. Dan dia sadar, ya, bahwasanya hidupnya dia bukan untuk hidup di dunia. Dia sadar hidup dunia hanya sementara, hanya beberapa tahun saja. Ya. Sedangkan kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang begitu panjang, kehidupan yang sangat lama untuk menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kekal abadi. Taib. Ya, sebagaimana kita ketahui, ketika berpindah menuju alam barzakh saja, ketika berpindah menuju alam kubur saja, ya, maka manusia dia akan menjalani kehidupan yang jauh lebih lama daripada kehidupannya ketika dia di dunia, dan itu tidak diketahui. Ya, dan itu tidak diketahui berapa lama dia akan hidup. Baik. Kemudian ketika dibangkitkan setelah hari kiamat, didirikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan dibangkitkan, mereka pun akan berdiri di padang mahsyar dalam jangka waktu kurang lebih 50 ribu tahun. Sangat lama sekali. Baru setelah itu mereka akan masuk ke dalam keabadian. Ya, kalau mereka mendapatkan kebahagiaan, masuk surga, kalau sengsara masuk neraka, dan dua-duanya dalam kondisi abadi. Ya. Kalau seorang muslim, kalau misalnya qadarullah, ya, kalau ternyata dia memang banyak maksiatnya sehingga harus diazab di neraka dulu, tetap muslim akan selamat nantinya. Ya, tetap muslim akan selamat, tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Maka dia akan abadi di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Yang berbahaya ini adalah mereka yang hatinya mati. Ya, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, orang-orang yang tidak memiliki tauhid di dalam hatinya, maka dia akan kekal berada di dalam an-nar, neraka Allah subhanahu wa taala waliyadzubillah. Tayyib. Ya, maka ini ciri hati yang pertama, ciri hati sehat yang pertama, yaitu ketika berhasil meninggalkan dunia, ya, dan dia berusaha untuk fokus dalam kehidupan akhiratnya. Adapun dunia ala kadarnya. Ya, adapun dunia ala kadarnya. Sekali lagi, dunia boleh dikejar, boleh dicari. Tayyib. Ya. Wa bataghi fi ma atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikan apa yang Allah berikan kepada dirimu untuk mencari negeri akhirat terlebih dahulu, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirat dulu. Fokus utama untuk akhirat, baru sisa-sisa dari kehidupan adalah untuk dunia. Tayyib. Ya. Maka ya, seorang yang memiliki kehidupan yang baik, ya, mereka mengetahui bahwasanya kehidupan dunia adalah bukan kehidupan yang sebaik-baiknya. Ya, justru dia harus berhati-hati, jangan sampai tertipu di dalamnya dan mengikuti tuntunan-tuntunan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menjalani kehidupan dunia. Ya. Tayyib. Dan ketika seorang memiliki penyakit di dalam hatinya, ya, berarti bagaimana? Ya, dia akan lebih kuat lagi di dalam mencari dunia. Ya. Tayyib. Ini merupakan tanda sehat, tetapi ini pun sekaligus tanda sakit. Tanda sakit itu apa? Ketika seorang sakit hatinya, ya, maka dia akan semakin kuat di dalam mencari dunianya. Ya. Tayyib. Kemudian, di antara tanda hati yang sehat, ya, wa min alamati sihatil qalb annahu la yazal yadrib ala sahibihi hatta yunib ila Allah wa yakhbath ilayhi wa yata'allaq bihi ta'alluq al-muhib al-muttar ila mahbubihi. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah hati yang selalu tertambat, tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Hatinya ini selalu merasa tertekan, ya, maksudnya bukan dalam konotasi negatif, ya. Tayyib, hatinya ini selalu merasakan goncangan yang kuat untuk apa? Untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia merasa nyaman dalam kehidupannya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kehidupannya dia tidak akan merasa nyaman kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak melakukan amalan soleh, kalau dia tidak berusaha, tayyib, untuk menaati Allah, untuk kembali kepada Allah, tayyib, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hati yang seperti ini akan mengantarkan kepada pemiliknya untuk selalu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Ya. Tayyib. Akan selalu terikat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terikatnya seorang yang mencintai kepada yang ia cintai. Tayyib, ya. Simpelnya saja, ini kepada manusia nih, ya, yang gampang gitu ya, sebagai permisalan. Kita mencintai istri kita misalnya. Tayyib, atau sebaliknya para istri mencintai suaminya. Ya, ada ikatan di sana, ada keterikatan. Tayyib. Maka terkadang dalam apa yang kita lakukan pun demikian, ya, kita berusaha, kita perhatikan betul apa yang dirasakan oleh istri kita, apa yang mereka rasakan, apa yang telah mereka dapatkan, apa yang mereka makan sehari-harinya. Ya. Tayyib. Kemudian demikian pula akidahnya, agamanya, kita perhatikan dengan betul, ya, karena ada kecintaan, tayyib, kepada mereka. Kita khawatir, ya, dengan berbagai macam kekhawatiran-kekhawatiran dari mereka semua. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita harus jauh lebih besar. Tayyib. Jangan sampai kalah kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kepada sesama makhluk. Tayyib. Maka dari itu bagaimana kita benar-benar memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira Allah suka enggak kalau saya berbuat ini? Sebagaimana kita kalau kepada pasangan kita, kalau kita mau melakukan sesuatu, kira-kira pasangan kita suka atau enggak? Kita kan pikir dulu. Ya. Mau ngirim makanan aja untuk orang rumah, kita pikir dulu ini dimakan enggak kira-kira. Ya. Tayyib. Kenapa? Karena ada kecintaan, ada kasih sayang kepada mereka. Kepada Allah kadang-kadang kita enggak memikirkan perkara-perkara seperti ini. Pokoknya terobos saja. Apa yang diinginkan lakukan begitu saja. Gak peduli Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka. Tayyib, yang memiliki hati yang selamat, maka dia akan berusaha mencari tahu apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, ya, apa yang bisa mendatangkan keridhoan-keridhoan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, ya, bahwasanya orang yang hatinya sakit dia tidak

buka di sini, ya. Ketika dia kehilangan kesempatan, taib. Ketika dia kehilangan, taib, salah satu perkara yang bisa mengantarkan dia untuk melaksanakan ketaatan. Ketika seorang muslim dia kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, ya, maka dia akan merasakan sakit hatinya. Taib. Sebenarnya dia bisa misalnya melaksanakan sholat dua rakaat sebelum subuh, ya. Tetapi karena dia itu malas, ya, dia tidak berusaha untuk bangun segera agar dia bisa sholat dua rakaat sebelum subuh, taib, sehingga akhirnya tertinggal amalan tersebut, tidak dia lakukan, ya, amalan tersebut. Nah, kalau orang yang memiliki hati yang sehat, nggak nyaman dengan kondisi seperti ini, ya, dia akan merasakan sakit hatinya, tidak nyaman tubuhnya. Kenapa kok saya tidak berusaha bangun tadi itu? Ya, kenapa kok saya tidak menyalakan alarm di handphone misalnya? Kenapa saya tidak berusaha meminta kepada istri untuk membangunkan saya lebih awal misalnya? Taib. Ya, atau bagaimanapun caranya supaya dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Taib. Ya, ini orang yang memiliki hati yang selamat, tetapi orang yang memiliki hati yang sakit, ya, berbagai macam kesempatan untuk melaksanakan kebaikan, ya. Tapi berbagai macam kesempatan bagi kita untuk bersedekah, untuk menyumbang, taib, untuk berta'awun alal birri wa taqwa, membantu sesama, taib, ya, untuk mendatangi kajian-kajian ilmu dilewatkan begitu saja. Ya, dan itu tidak membuat dia merasa sakit hatinya. Bebas kok, nyaman, ya, enggak masalah, enggak melakukan ini dan itu pun tidak masalah bagi dirinya. Dan ini satu permasalahan yang sangat-sangat besar. Ini merupakan indikasi bahwasanya dia memiliki hati yang sakit. Ya, ini merupakan salah satu indikasi bahwasanya dirinya memiliki hati yang sakit. Taib. Ya, maka dari itu hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, ya, berusaha untuk tidak merasa santai, tidak merasa aman, ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, kalau kita ambil benang merahnya tentang apa sih penyakit-penyakit hati ini, simpelnya, mudahnya, penyakit hati adalah maksiat, sudah itu, ya, maksiat atau apa, perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Ya, mubah itu bagaimana hukumnya? Ya, mubah boleh, nggak masalah, ya, tetapi ketika berlebih-lebihan sehingga kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sunnah, taib, ya, gara-gara dia melakukan hal yang mubah, akhirnya dia kehilangan kesempatan melakukan perbuatan yang sunnah, ya, maka mubah ini sudah mulai memberikan madorot untuk dirinya. Ya, ketika dia berlebihan dalam perkara tersebut pun, maka dia telah memiliki penyakit di dalam hatinya. Nah, kalau yang mubah sampai memalingkan dari yang wajib, maka sudah terjatuh ke dalam yang haram. Ya, maka itu satu perbuatan yang salah. Taib. Ya, maka dari itu seorang muslim, ya, hendaknya berusaha, hendaknya benar-benar mengamankan dirinya, mengamankan hatinya. Ingat pembahasan di awal tadi, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan atau tidak ada jenis hati yang bisa selamat kecuali apa? Kecuali hati yang pertama tadi, hati yang selamat. Ya, maka hati yang berpenyakit ini sangat-sangat rentan, sangat-sangat rawan. Taib. Di dalam kehidupan dunia bagaimana rawannya? Rawan mati, ini yang bahaya. Kalau mati bagaimana? Kufur, ya. Ini yang berbahayanya. Sekalipun dia hidup dalam keadaan hati yang mati, hati yang sakit, sampai dia mati, taib, ya, maka ini pun rentan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana? Ya, harus dicelupkan terlebih dahulu ke dalam neraka, waliyadzu billah. Dan ini bukan main-main, ya. Ya, ada yang orang pernah bertanya, boleh tidak kita beranggapan yang penting Islam ajalah, yang penting saya tahu tauhid, ya, gak boleh ibadah kepada selain Allah, titik, saya gak mau taat, males, ya, capek untuk melakukan ketaatan-ketaatan, gak apa-apalah masuk neraka dulu, nanti juga toh akan masuk surga. Bisa tidak ucapan seperti ini? Ya, taib. Yang pertama tadi kita sebutkan, khawatir mati, itu yang berbahaya. Dan ini banyak terjadi contohnya. Orang sudah mulai menganggap remeh maksiat, ujung-ujungnya dia terjatuh ke dalam maksiat yang sifatnya itu merusak tauhid. Ya, itu tadi. Ya, menganggap semua agama sama bagusnya, menganggap bahwasanya masing-masing agama ada surganya, ya, atau apapun itu, ya. Taib. Ini satu perkara yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kalau seandainya pun
dia merasa bahwasanya dia mampu menjaganya, atau memang ada orang-orang yang mampu menjaga tauhid.

nya tetapi maksiatnya melimpah dan dia akhirnya harus diazab dulu di dalam neraka, ini bukan perkara yang main-main. Ya. Azab neraka itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Taib. Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana mengerikan dahsyatnya azab neraka, ya maka ini akan menjadi kajian yang sangat panjang. Taib, banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya azab neraka. Yang mana di dalam neraka, di antara pintu-pintu neraka ada satu pintu atau ada satu tempat di dalam neraka yang nanti akan dikhususkan bagi mereka ahli tauhid, ya, orang-orang Islam, tetapi banyak maksiat, ya, tetapi hatinya berpenyakit, ya, mereka ini adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit, memang nggak mati hatinya, tetapi ada penyakit, ya, sehingga penyakitnya tersebut mengharuskan dia untuk diazab, untuk disiksa di dalam neraka terlebih dahulu, dan ini bukanlah perkara yang main-main. Taib. Karena itu ikhwas kalian, hendaknya kita mewaspadai ya dari penyakit-penyakit hati. Taib. Ya, maka di sana para ulama menyebutkannya banyak di antara jalan-jalan yang bisa membuat seorang terkena penyakit hati. Kurang lebih di sana ada 4 jalan. 4 jalan yang bisa membuat manusia terkena penyakit hati. Ya, jalan yang pertama adalah jalan melalui lisan. Ya, jalan melalui lisan. Taib. Di antara kenapa jalan melalui lisan ini bisa menjadi penyakit hati? Karena banyak dosa-dosa justru bersumber dari apa? Dari lisan. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taib, ya. Ketika beliau ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, wa innal mu'akhadzuna bima natakallam bihi wa Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kita? Kata Rasulullah, apa? Ya, kok bisa engkau berpikir seperti itu wahai Mu'adz? Ya. Betapa banyak manusia tersungkur masuk ke dalam neraka, tersungkur wajahnya atau hidungnya masuk ke dalam neraka, itu semua karena lisannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga hati-hati. Ya, sumber penyakit di antaranya apa? Lisan. Oleh karena itu apa kata Rasulullah? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, seorang yang merasa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau lebih baik bagi dia diam. Taib. Ya, ini jalan yang pertama. Jalan-jalan penyakit masuk ke dalam hati kita yang pertama adalah melalui al-lisan. Kemudian yang kedua, melalui an-nazar, pandangan. Melalui mata. Ya. Taib. Ini pun merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ya, ini pun merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya. Taib. Ya, di mana pandangan kita, mata kita, ya, itu adalah satu perkara yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah kita bahas ayatnya. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, hati-hati dengan pandangan mata kita. Ya, jangan sampai mata kita ini dipakai untuk melihat perkara-perkara yang tidak diperkenankan. Ya, taib. Laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya, para wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dilarang di dalam agama kita. Kullil mu'minat yaghudna min absarihin. Ya, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Ya, dan menjaga kehormatan mereka. Taib. Ini merupakan satu perkara yang haram, hati-hati. Ya, jangan bermudah-mudahan ikhwan sekalian. Betapa banyak keburukan muncul, ya, perbuatan-perbuatan keji terjadi, di antaranya karena apa? Karena tidak menjaga pandangan mata. Salah satu sebabnya, ya, sehingga sekali lagi, hati-hati dari yang namanya pandangan, itu akan menjadi sumber masuknya penyakit bagi hati kita. Semoga Allah menyelamatkan kita. Taib. Kemudian selanjutnya di antara jalan yang ketiga, ya, jalan masuknya penyakit bagi hati kita yaitu apa? Adalah makanan yang tidak baik. Ya. Makanan-makanan yang tidak baik. Ya, makanan yang bisa membawa kepada keburukan-keburukan. Tapi bagaimana makanan yang tidak baik? Ya, makanan yang berlebihan. Ya, hati-hati dari berlebihan dalam makanan. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tidak ada tempat penampungan yang lebih buruk yang diisi oleh seorang anak Adam kecuali dari apa? Kecuali dari perutnya sendiri. Taib, ya. Jadi jangan berlebihan. Kalau memang dia harus makan, maka makan dengan sedikit saja. Jangan berlebih-lebihan.
Luqaymat yuqimna biha sulbah, makanan-makanan yang cukup untuk membuat tubuhnya bisa berdiri dengan tegak. Ya, kalau memang harus makan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udaranya, kata Rasulullah SAW. Ya, jangan berlebihan, karena terlalu kenyang itu akan membuat seseorang ya terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Dia jadi malas melakukan kebaikan, dia akan terlalu bernafsu terhadap makanan sehingga dia tidak mampu untuk bersabar ya dari kesulitan-kesulitan, sehingga akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Waliyatubillah. Ini pun termasuk di antara ya jalan-jalan masuknya penyakit ke dalam hati. Taib. Kemudian selanjutnya fudulul mukhalatah. Ya, ketika seorang manusia tidak menjaga pergaulan, ya, jalan masuknya penyakit bagi hati yaitu apa? Pergaulan yang salah, salah memilih teman, salah memilih komunitas, salah memilih teman duduk. Taib, ya, ini pun bisa menjadi apa? Bisa menjadi penyakit bagi hati. Ya, ini pun bisa menjadi penyakit bagi hati kita. Taib. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu tergantung agama temannya. Ya, kata penyair, inna tuyur ala ashkali hattaqa, yang namanya burung itu hanya akan bertengger dengan burung yang sejenis. Taib. Kalau kita bertengger ya, atau kita masuk ke dalam satu komunitas yang di sana orang-orang yang buruk, ya kita berarti sama dengan mereka. Ya, kalau kita berusaha menjaga pergaulan kita, jaga teman duduk kita, ya, tidak membiarkan diri kita duduk-duduk dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan, penyelewengan, ya, kesalahan-kesalahan. Taib, tapi berusaha untuk hanya duduk dengan orang-orang yang berada di jalan yang lurus, mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita berharap di akhirat nanti pun kita dibarengkan dengan orang-orang tersebut. Ya, kita dekat dengan guru-guru kita, dengan para asatidah, dengan para ulama. Ya, dekat itu enggak mesti harus dekat secara kehidupan pribadinya, enggak, kita hadir terus di kajian-kajiannya misalnya. Ya, kita mendengarkan arahan-arahannya, kita laksanakan nasihat-nasihat yang mereka lakukan. Ini akan menjadi kedekatan. Ya, sangat mungkin kita nanti di akhirat akan dibarengkan dengan orang-orang tersebut. Ya, dan ini kemuliaan bagi kita. Demikian pula kalau kita dekatnya dengan orang-orang yang memiliki syubhat, dekatnya dengan orang-orang yang memiliki kesalahan, dekatnya dengan orang-orang yang memiliki kemaksiatan, orang suka maksiat, orang-orang yang selalu mengikuti syahwatnya. Apalagi kalau sudah jelas ya, perbuatan mereka tersebut tertular kepada kita misalnya. Ya, orang-orang yang suka ngomong jelek, ngomong kasar, itu na'udzubillah ya. Kadang-kadang ada dorongan kepada orang yang duduk bersama dengan dirinya untuk mengucapkan ucapan yang serupa. Taib, ini harus berhati-hati, khas kalian. Ya. Kalau sudah seperti ini, sudah benar-benar menjadi racun di dalam kehidupannya. Ini sudah benar-benar menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi hatinya. Ya, sehingga inilah ya 4 jalan yang bisa membuat hati kita bisa berpenyakit. Ya, hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Taib, ya. Kurang lebih itu mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu bagi hati kita, ya, bagi tubuh kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Taib, wallahu a'lam bissawab. Almin asilah.

0: Taib. Ya, ada pertanyaan di sini, ya, apa yang perlu dilakukan ketika ibadah tidak terasa nikmat? Ya, merasa setiap kegiatan itu seperti berdosa. Ya, terlebih ketika sedang sendirian, namun rasanya ingin selalu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang tidak berjalan taat terus, ya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, demikianlah manusia. Ya, demikianlah kondisi kita. Ya, di mana kita ini taib akan selalu berada di negeri yang ini merupakan negeri ujian. Ya, dunia ini adalah negeri ujian bagi kita semua. Ya, kita akan selalu diuji. Ketika kita taat, maka kita akan diuji. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam dalil-dalil banyak. Ketika seorang sudah mengatakan bahwasanya aku beriman, apakah mereka merasa mereka tidak akan diuji? Kata Allah, taib. Ya, pasti akan ada ujiannya. Sehingga bagaimana caranya agar kita menyadari hal itu semua? Sadar kalau kita ini sedang diuji, ya, jangan bermudah-mudahan untuk keluar dari ketaatan, ya. Bagaimana di antara caranya agar kita bisa kuat? Taib, wallahu alam, ya, di antara hal yang bisa menyemangati kita, terkadang kita memiliki teman yang bagus. Ya, kita memiliki berusaha berteman dengan teman-teman yang saleh, yang salehah, yang memberikan dampak positif untuk kita. Dalam artian demikian pula ketika kita sudah berteman dengan teman-teman yang sekiranya justru malah memberikan dampak negatif bagi kita, ya jangan bernyaman-nyaman dengan teman-teman yang seperti ini, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, taib, di antara penyakit hati sumbernya itu adalah teman yang buruk. Taib, tetapi kalau kita punya teman yang bagus, teman yang baik, teman yang bisa memberikan apa? Efek positif bagi kita, maka insya Allah itu pun akan membuat kita bersemangat di dalam beribadah, ibadah apapun itu. Dan tentu saja jangan sampai kita meremehkan yang namanya apa, addu'a, ya, berdoa kepada Allah, berdoa dengan sekuat tenaga kepada Allah agar diberikan semangat, agar diberikan istiqomah di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang yang sering ikut kajian namun masih suka kasar kepada orang tua, anak dan suami, ya, dan perbuatannya sudah dilakukan di depan umum, misalnya suka membentak orang tua, bagaimana cara menasihatinya, ya? Bagaimana sikap kita setelah diperlakukan kasar taib terhadap orang ini? Ya, yang terbaik adalah menasihati. Kalau misalnya memang dia berbuat buruk kepada pihak-pihak yang tadi kita sebutkan, ya, kalau kita bisa menasihati secara langsung, kita nasihati secara langsung. Ya, yang perlu kita ketahui jelas ini merupakan akhlak yang buruk. Dan ini bukan berarti ya kajiannya yang salah, ya, atau misalnya amalannya salah, tidak. Dia hadir kajian maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ya, tetap itu akan memberikan pahala bagi dirinya. Hanya saja kajian atau amalan apapun itu belum benar-benar ya dia ikuti secara baik sehingga meresap ke dalam hatinya sehingga bisa memperbaiki akhlaknya. Ya, karena yang namanya kajian jika diikuti dengan baik, diikuti dengan hati, dibawa hatinya ke sana, bukan hanya membawa tubuhnya saja, berusaha untuk menyerap setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah hal-hal seperti ini akan tertanggulangi. Ya, hal-hal seperti ini akan tertanggulangi. Taib. Itu dari diri seorang yang demikian adanya. Mungkin ya, mungkin kita pun sama, masih ada maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh sebagian dari kita. Ya, maka hendaknya ini adalah menjadi bahan introspeksi. Kita telah ngaji, bahkan sudah bertahun-tahun mungkin kita kenal dakwah, ya. Tetapi masih ada hal-hal yang buruk, maka hendaknya ini menjadi bahan introspeksi. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki diri kita. Taib. Dan ketika keburukan kita sudah ditampakkan oleh Allah di hadapan orang, di hadapan manusia, ini merupakan teguran yang keras dari Allah kepada kita. Ya, ini merupakan teguran yang keras dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena yang namanya mukmin, muslim, mukmin yang akan selamat di akhirat nanti, yaitu siapa? Mereka yang dosa-dosanya ketika di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu seperti apa? Seorang mukmin didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dosa-dosanya. Kata Allah, "Fa inni qad satartu 'alaika fid dunya wa aghfiru halakal yaum." Aku telah tutupi ini semua di dunia dan hari ini aku ampuni semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. khawatir, ya. Dan bisa jadi orang-orang yang dosanya ditampakkan di dunia, mereka nanti di akhirat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis tadi disebutkan yang akan diampuni itu adalah mereka yang ketika Allah tutupi dosa-dosanya. Sehingga ketika kita punya dosa kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita berhati-hati, mulai waspada, mulai mawas diri. Dan kalau kita melihat saudara kita seperti ini, ya, nasihati, sampaikan dengan baik. Ya, cara menasihati yang baik, ambil tangannya, berbicara secara empat mata, berbicara dari hati ke hati, ungkapkan, ya, saya akan menyampaikan sesuatu kepada dirimu karena saya mencintaimu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah. Ya, taib anti atau antum telah melakukan ini dan ini, yang ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, masya Allah. Dan kalau kita perhatikan, ya, orang-orang soleh melakukan hal-hal yang seperti ini, menasihati. Taib. Kalau tidak mampu menasihati oleh diri sendiri, boleh minta orang lain untuk menasihati dirinya, ya. Taib, seperti itu. Kemudian, ya, pertanyaan selanjutnya. Taib. Ya. Ada seorang yang bertanya, ya, yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya lah, ya, tidak akan disebutkan di sini. Yang pasti, kemudian pertanyaannya, ya, permasalahan yang sedang dihadapi, apakah ini azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kepada saya, katanya, ya, di sini disebutkan. Tapi maka adapun kita sebagai seorang muslim, ya, dan ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab di akhir hayatnya, apa yang diucapkan oleh Umar, wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfirillah, celaka aku, celaka ibuku kalau aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, khawatir terhadap dosa, ya, khawatir terhadap yang namanya dosa. Taib, sehingga kita pun harus khawatir terhadap dosa-dosa kita, ya, jangan menganggap remeh. Kalau memang ini ada azab atau ada ujian, maka kita mohon kepada Allah, ini merupakan sebab bahwasanya ini adalah sebab untuk pengampunan terhadap dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ya. Taib. Terlepas itu mau azab, ya, ataukah ujian, maka kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan ini penghapus dosa. Ya Allah jadikan ini penghapus dosa. Apakah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kesulitan dalam apapun, permasalahan apapun itu, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai penggugur dosa. Taib. Ada pertanyaan di sini, bagaimana meyakinkan suami agar mengurangi baca komik dan memperbanyak baca Al-Qur'an? Taib. Subhanallah, ya. Ya, bagi para ikhwah, ya, hendaknya kita berhati-hati, ya. Bagi para ikhwah terlebih dahulu, ikhwah sekalian, antum punya istri yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, ya. Kadang-kadang kalau laki-laki ini punya apa? Punya ego, ya. Dinasehatin biasanya ngerasa dia lebih tinggi. Betul, kita lebih tinggi, kita adalah pemimpin, kita didahulukan dalam agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan istri kita lebih solehah daripada kita, ya. Sehingga nasihat-nasihat mereka yang baik, maka harus kita syukuri. Lebih kita syukuri bahkan, ya, daripada mereka yang sifatnya itu misalnya nurut atau gak banyak berbuat, gak banyak menyulitkan kita. Memang itu adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, punya pasangan yang tidak banyak menyulitkan. Tetapi, ya, kita pun harus bersyukur kepada Allah kalau punya pasangan yang mau menasihati kita. Taib, ya. Kemudian bagaimana bagi para istri yang sedang berusaha? Ya, ana teringat nasihat guru terdahulu, ya, Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, guru kami di Yaman. Taib. Beliau mengatakan, kalau ada di antara kalian, kata beliau, maksudnya murid-muridnya, yang melakukan perbuatan salah, ya, yang melakukan perbuatan yang menyimpang, beliau masih, mana masih ingat, beliau mengatakan, masa natruduhu abadan, tidak akan pernah aku usir, kata beliau. Walakin nasihah, ba'dan nasihah, ba'dan nasihah, akan tapi nasihat, nasihat, nasihat, dan nasihat terus. Ya. Dalam artian apa? Salah satu prinsipnya, walaupun ujung-ujung ada juga yang diusir, ya. Tapi mereka-mereka yang sudah terlalu berlebihan dalam berbuat kemaksiatan yang parah, akhirnya diusir juga. Tapi tetapi ini dilalui setelah apa? Setelah banyak nasihat. Ya, artinya apa? Nasihat itu tidak cukup satu kali. Ya, nasihat itu tidak cukup 10 kali, 20 kali, 100 kali, mungkin bisa lebih dari itu. Ya, Walaupun secara kewajiban hanya satu kali saja. Ya, secara kewajiban apa? Satu kali saja. Fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Ya, wajib kalian untuk menyampaikan sedangkan Allah yang lebih faham terhadap hamba-hambanya. Tayyib. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalian tidak akan mampu memberikan hidayah kepada yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tayyib. Ya, intinya semangat untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Cari cara yang terbaiklah. Ya, pelajari sifat suaminya, ya. Apakah suaminya ini adalah seorang yang senang untuk diperingatkan secara tegas, ya? Ada yang demikian. Atau tidak senang untuk diperingatkan secara tegas penuh dengan kelembutan, mungkin dengan kita meningkatkan pelayanan, ya. Dari para wanita yang meningkatkan pelayanan kepada suaminya. Pokoknya gimana caranya dibujuklah, dibujuk sebisa mungkin agar melakukan kebaikan, ya. Dan ini masya Allah, ya, sebagian para wanita berusaha untuk melakukan hal ini, dan ini adalah kebaikan yang sangat besar sekali. Taib, satu pertanyaan terakhir, ya. Taib. Izin bertanya Ustaz, dengan orang yang melakukan amalan bid'ah, apakah hatinya mati atau berpenyakit karena banyak yang menjurus kepada kesyirikan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Misalkan terjadi kepada keluarga dekat kita. Taib. Maka bid'ah adalah satu perkara yang memiliki pembagian-pembagiannya. Di antara bid'ah ada bid'ah yang memang mengantarkan kepada kekufuran, kesyirikan. Ya, kalau memang bid'ahnya mengantarkan kepada kesyirikan, maka hatinya mati. Tetapi kalau dia tidak sampai kufur, tidak sampai syirik, ya masih dalam kategori hati yang sakit. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk menanggulanginya? Ya, inilah PR kita semua. Ya, kita mencintai seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Wajib bagi kita untuk mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Taib. Sekalipun mungkin sebagian dari mereka, ya, melakukan kesalahan-kesalahan, sangat mungkin tetap mereka adalah ahli surga, ya, yang nanti akan bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus loyal, harus berbuat baik kepada mereka. Betul, salah satu bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada muslim adalah menyampaikan atau mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan. Taib. Ya, bagaimana caranya? Sampaikan ini terlebih dahulu, ikhwah sekalian. Ya. Sampaikan bahwasanya kita sesama muslim dan kita saling mencintai. Saya muslim melihat antum muslim juga dan terjatuh ke dalam perbuatan yang salah, mari kita sama-sama kembali kepada yang benar. Ya, sampaikan dalilnya. Taib. Dan kita harus tegar. Ya, harus tegar dalam menyampaikan dalil, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan kebaikan, karena tidak jarang orang-orang ya tidak berhasil sabar di dalam menyampaikan perkara ini. Ya, dan kita lihat bagaimana tata cara para ulama, perjalanan mereka di dalam berdakwah, ya memang membutuhkan waktu. Ada kalanya kita bisa langsung sampaikan, ada kalanya kita harus agak main cantik, ya ada kalanya kita harus tegar. Yang penting tetap semuanya berada di atas rel. Ya, jangan keluar dari tuntunan, jangan keluar dari agama. Jangan sampai kita gara-gara ingin berusaha menasihati akhirnya kita ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya, enggak. Ya, tetapi kita berusaha ya menyampaikan itu. Dan kita pun tidak membiarkan diri kita terjatuh ke dalam keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Taib. Di sini ada dua kitab, ikhwah sekalian. Ya, dengan judul Adda wa Dawa, ya, yang telah disiapkan. Mudah-mudahan, dan ini kitab yang bagus sekali, ya. Taib. Adda wa Dawa itu adalah macam-macam penyakit hati dan resep obatnya. Ya, kurang lebih demikianlah terjemahannya, ya. Taib. Ini pun sudah diterjemahkan, ya. Dan insya Allah ini bisa menjadi kebaikan. Mau diberi ini enggak, ikhwah? Ada yang enggak mau? Taib, ada satu untuk ikhwah dan satu untuk ya akhwat atau umahat. Taib, yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Taib, pertanyaan untuk ikhwah terlebih dahulu. Ya, siapa yang bisa menyebutkan hadis, taib, yang di sana berbunyi bahwasanya anggota tubuh kita itu tergantung dari hatinya. Di awal-awal tadi kita sebutkan. Tafadhal yarfa' yadah. Ada yang bisa menyebutkan lafadznya? Lafadznya dengan bahasa Arab. Ayo. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Tidak ada yang gak jadi nih. Silakan Bapak.
1: Ala inna fil jasadi mudghah
0: idza
1: salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu.
0: Masya Allah. Terjemahkan Pak, silakan.
1: Ketahuilah bahwa di dalam segumpal
0: dalam jasad
1: ada segumpal darah,
0: segumpal daging.
1: Nah. Jika baik maka baik semuanya, jika buruk maka buruk semuanya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati atau jantung.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Boleh dapat kitab ya, Bapak? Taib. Nanti insya Allah diberikan. Satu lagi untuk akhwat ya. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan ya ayat? Taib, tolong jangan lihat dulu mushaf atau handphonenya ya. Taib. Yang bisa menyebutkan ayat yang mana disebutkan di sana ya bahwasanya hati yang akan satu-satunya yang bisa memberikan manfaat di hari kiamat nanti adalah hati yang selamat. Sebutkan ayatnya, bacakan, kemudian sebutkan pula surat berapa dan ayat keberapa. Tafadhol bagi umat atau akhwat.
2: Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89.
0: Naam.
2: Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
0: Tayyib, ahsant. Ya. Yang membaca barusan boleh mendapatkan kitab Ada Wadawa. Ya insyaallah nanti bisa diambil ke panitia ya.
3: Syukran Ustaz.
0: Tayyib. Maka insyaallah itulah akhir dari kajian kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita tidak hanya berkumpul di masjid ini saja tetapi kita berkumpul terus bersama kaum muslimin yang lain bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Demikian pula mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 9

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih

0: Sorry. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin, semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik.

0: Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Ajasiyah ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dhallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi salat malam hingga kakinya bengkak. Salatnya lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, pemimpin, kepala negara, aktivitasnya sangat banyak tetapi sangat lama ibadahnya. Sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih. Hanya seorang manusia biasa, terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul SAW, mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah, manajemen waktu Rasul SAW. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan. Karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita. Ya, dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat. Ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana Rabbiyal Alam bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasul SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek? Ya, karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah pernah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksud nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi. Nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok, seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya, dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh, saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya. Dan dialah mujahid sejati.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar, tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, ya Rabbi, asrif wajhi anin nar, wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha, sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka, faqarrabahu inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut, فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا, ketika sampai ke depan pintu surga, رَعَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ مُدْرَهُ وَالسُّرُرُ, dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta. Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhulil jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, "Ah, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga bicarakannya nanti habis mati." yang belum pernah tertarik dengan surga. Perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أختي رحمك الله، wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu taala. Riyadhus Salihin. Apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini. Tapi terkadang, ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyadh itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyadh itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Kau belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Salihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah balig. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca jemaah. Kalau kita masih tidak mau membaca. Kita lebih suka baca. Ya medsos. WA, Facebook, Twitter. Apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu. Untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Kadang-kadang kerusakan yang apa kita alami, tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya

0: kepada Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wa-Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wa-Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah. Ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu, tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak, bagi teng teng. nak meraku kunjungan. Uyah mata rates kaluhur pasti kahana pasti nurun tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi pikas sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya, dosa besar.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan 1 rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku. Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk 2 orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku. Di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju saf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang, enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rakaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rakaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
7: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu, jamma'allahu amrohu. Terus, waja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wayatihi dunya wahya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup.

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azamnya Allah ya. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanna Allah wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhi, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir,

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan segala sesuatu yang baik menjadi sempurna, yang telah memberikan setiap karunia dan juga kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam setiap detiknya, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha bersyukur, mensyukuri setiap kenikmatan yang telah didapatkan dengan cara berusaha untuk semakin taat di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, para santri Ma'ad Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah, juga yang lainnya, serta para pemirsa sekalian rahimakumullahu jami'an. Baik, sebelum kita masuki materi, ada beberapa pesan yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Bahwa kita tahu bersama Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ta'ala wa yatadarasunahu fi ma bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Hadis apa itu? Hadis apa? Hadis keutamaan seorang yang mempelajari Al-Quran secara khusus di dalam masjid, di dalam majelis. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah ta'ala, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian berusaha mempelajari isinya, salah satu sebagian dengan sebagian yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan seperti apa? Hatinya enggak mudah galau, senang, lapang. Ini saking tenangnya parerum ya. Tenang sekali berarti. Ya, saat saya mendapatkan ketenangan. Iya, fikri. Saking tenang ya. Baik, Masya Allah. Belum-belum sudah dapat keutamaannya. Begitu enggak? Tidak. Ketenangan dalam hati, bukan di mata ya. Waghasyiyatuhumur rahmah. Keutamaan kedua, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. diliputi oleh rahmat Allah. Wahaffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama orang-orang yang melakukan hal tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Tanda Allah memuliakan, tanda Allah mencintai, tanda Allah meridai apa yang dilakukan. Empat keutamaan tersebut pasti akan didapatkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas. Niatnya betul-betul diperhatikan. Keberadaan antum secara khusus jangan cuma hanya sekedar formalitas. Numpang tidur. Numpang rame-ramean, tidak. Ya. Jadi di antara syaratnya betul-betul mempelajari, dibaca Al-Qur'annya. Diperhatikan apa yang disampaikan. Dipelajari, berusaha memahami. Kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, barulah dia akan mendapatkan empat keutamaan yang tadi disebutkan. Begitu tidak fadlan. Ya. Nah. Ya, jadi maksudnya adalah untuk mendapatkan empat keutamaan tersebut, silakan tunaikan dua syarat tadi. Yang pertama memang sungguh-sungguh dipelajari, membaca, berusaha memahami apa yang disampaikan, kemudian ikhlas. Keberadaannya itu memang karena untuk ingin mempelajari Al-Quran, ingin mempelajari agama, ingin mempelajari ayat-ayat Allah. Bukan hanya sekedar ikut rame-ramean. Datang rasa kantuk, dibiarkannya, tidak dilawan. Bukan begitu. Ya, jadi berusaha, ada upayanya. Ya. Kalau antum betul-betul serius memahami apa yang akan disampaikan, apa yang disampaikan oleh pembicara di depan, insya Allah gak bakal tidur. Insya Allah gak bakal ngantuk. Kalau antum berusaha memahami, betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang disampaikan, insya Allah gak bakal ngantuk. Karena serius. Menganggap penting. Insya Allah gak bakal ngantuk. Baik. Hadirin dan juga kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita di setiap hari Kamis pada subuh adalah membahas tentang kitab-kitab seputar Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai di kitab yang ketiga, ya. Setelah membahas tentang kitab metode Asy-Syafi'i, kita selesaikan kitab kemudian matan Tuhfatul Atfal, kita juga sudah selesaikan. Sekarang kita masuk kepada kitab yang ketiga. Meskipun sudah berlalu beberapa bab, ya, beberapa pembahasan, tapi kitab yang ketiga ini sangat patut untuk diikuti. Secara khusus bagi para penghafal Al-Quran, bagi para penggiat Al-Quran, maka silahkan disimak dengan baik, berusaha difahami, mudah-mudahan menjadi kebaikan bersama. Kitab yang ketiga ini adalah matan juga. Matan klasik yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Yaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Matan Jazariyah. Seperti yang mungkin sebagian dari antum sudah menghafalkannya. Ya. Baik. Sekarang kita masuki bab as-sifat. Bab sifatul huruf. Setelah muqaddimah, ya, pendahuluan beberapa hal disampaikan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga berikutnya membahas tentang makharijul huruf. Tentang makharijul huruf. Kemudian kita selesaikan di pertemuan yang lalu dengan rinciannya. Sekarang kita sampai di bab as-sifat. Sifatul huruf. Baik, bab sifatul huruf. Ya. Nanti khususnya para santri ya. Kalau bisa dibawa matannya lebih bagus. Kalau perlu bawa apa beli kitabnya. Ya. Beli kitabnya, bisa pesan nanti. Nanti ngomong ke saya kalau yang mau pesan ya. Berapa harganya? Ada yang pernah beli? Ada yang beli enggak? Yang kitab ya ada. Kayaknya pernah lihat ada yang bawa. Siapa? Abizar punya. Berapa harga? 50 ribu? Gak nyampe. Mungkin 30 atau 40-an. Murah insya Allah. Sebanding dengan ilmu yang ada di dalamnya. Baik. Kita masuk kepada bab sifatul huruf. Kita baca terlebih dahulu matannya. Silakan dibaca. Ikut semua melafalkan. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun waddiddaqul. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة صاد ضاد ضمة kemudian تنوين حركات kemudian تنوين وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا boleh sukina, boleh sukina. Qablahuma walinhirafu suhiha. Fillami warra bitak, fillami warra wabitakririn ju'il. Walittafashishinu daddan istatil. Walittafashi shinu dadan istatil. Dadan di situ tambah nun ya. Nun wiqayah dadan istatil. Walittafashi shinu dadan istatil. Harapal. Baik. Ya, selesaikan yang belum selesaikan hafalan matannya, selesaikan. Ya. Taib. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul. Bab as-sifat. Apa itu as-sifat? Sifat tentu saja jama' dari sifah. sifatun, ya, kalau tulisan dari yang ada, ya, sifatuha di matan itu, fa ada alifnya, sifatun, ya, itu jamak, bentuk plural, bentuk banyak. Mufradnya apa? Mufradnya sifatun, fa-nya gak pakai alif. Apa artinya sifat? Sudah jadi bahasa kita. Apa itu sifat? Hah? Karakter. Ya tidak? Karakter. Sifat itu karakter. Karakter sebuah huruf. Kalau manusia ada pemarah. Ya tidak? Ada lembut. Ada kasar. Ada keras. Keras, ya. Tapi bukan badannya, bukan kepalanya atau apanya. Tapi sifatnya keras, ya. Ada yang putih, ada yang tidak terlalu putih, ada yang tampan, ada yang tidak begitu tampan. Ada yang lainnya. Ya. Itu namanya sifat. Demikian juga dengan apa? Dengan huruf. Maka beda antara makharijul huruf atau makhraj huruf dengan sifat huruf. Apa bedanya? Pertemuan berikutnya ditanya. Apa bedanya antara makhraj dengan sifatul huruf? Perbedaannya adalah kalau makhraj itu titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Kalau sifat adalah kaifiyah. Tata cara mengeluarkan suatu huruf dari makhrajnya. Cara mengeluarkan hurufnya bagaimana? Itu namanya sifat. Faham? Ini bedanya. Cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya inilah yang disebut dengan sifatul huruf. Kalau makhraj adalah titik tempat dikeluarkannya suatu huruf. Ini gampangnya begitu. Baik, makanya kalau didefinisikan sifatul huruf itu, ya, sebagian membahas bahwa secara bahasa adalah suatu makna yang melekat pada sesuatu, itu namanya sifat. Ya, suatu makna yang melekat pada sesuatu. Apa yang melekat? Ya, sesuatu. Apapun yang melekat pada sesuatu, ya, maka disebut dengan sifat. Contoh. Tisu. Kita tahu tisu. Sifatnya apa? Lembut. Halus. Mudah robek. Kering. Warnanya putih. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Mudah kusut dan lain sebagainya. Ya. Ini sifatnya. Ya. Meja. Apa sifatnya? Sifatnya apa? Keras. Kotak. Licin. Coklat. Dan lain sebagainya. Itu sifat namanya. Begitu juga ada di manusia. Danish. Sifatnya apa? Bager. Kasep. Selalu bersemangat. Rajin. Ya. Dan lain sebagainya. Itu sifat. Demikian juga dengan huruf hijaiyah. Ya, huruf-huruf Al-Quran. Contoh huruf apa? Huruf Ta. Sifatnya apa? Syiddah. Ya. Kemudian itbaq. Kemudian isti'lah. Dan lain sebagainya. Itu namanya sifat-sifat huruf. Apa tadi istilah-istilah? Nanti insya Allah kita akan coba bahas. Ya. Baik. Kemudian yang perlu juga untuk kita ketahui daripada sifatul huruf, apa manfaatnya? Nah, ini yang di antara hal yang paling penting. Emang kenapa sih harus belajar sifatul huruf? Setelah kita belajar makharijul huruf. Apa manfaatnya mempelajari makharijul huruf? Di antara faedahnya adalah kita mengetahui dari mana huruf tersebut dikeluarkan sehingga tidak salah dalam mengucapkan. sehingga tidak salah dalam mengucapkan makhraj, mengucapkan suatu huruf ya, dan tidak terbalik atau tertukar dengan huruf yang lainnya. Tahu di mana titik dikeluarkannya, itu makhrajul huruf. Adapun sifatul huruf ya. Di antara manfaatnya ada tiga. Ini sering disampaikan dalam kitab-kitab tajwid. Ya. Tiga manfaat mempelajari sifatul huruf. Yang pertama, nah harusnya dicatat ini. Manfaat yang pertama adalah mampu membedakan antara dua huruf yang dikeluarkan dari makhraj yang sama. Saya ulangi, mampu mengeluarkan suatu huruf atau mengeluarkan dua huruf, mampu membedakan antara dua huruf yang memiliki makhraj yang sama. Faham? Contoh, apa contohnya? Ghain dan kha. Gha. Kho, beda enggak suaranya? Apa yang buat mereka beda? Sama, mereka dikeluarkan dari tenggorokan bagian atas. Kok beda suaranya? Gho, kho. Gho, kho. Beda tidak? Beda. Dari mana bedanya? Sifat yang membedakan. To, da, ta. Tiga huruf tersebut dikeluarkan dari titik yang sama. Dari makhraj yang sama. Kenapa beda? Kenapa bisa dibedakan? Sifat yang membedakan. Kalau kita belajar sifat, maka mampu mengeluarkan huruf yang berbeda-beda suaranya padahal dari tempat yang sama. Dari makhraj yang sama. Ini manfaat yang pertama. Ya. Nah, sehingga kalau kita tadi sudah mempelajari tentang makharijul huruf ya, maka akan membedakan, tahu bagaimana cara mengucapkan, membedakan antara hamzah dengan ain misalnya, itu urusan makhraj. Sebagian orang enggak mampu membedakan ain dan hamzah. A itu huruf apa? Huruf hamzah. Nah, a disebut ain juga enggak benar, hamzah apalagi. Kenapa seperti itu? Enggak tahu dikeluarkan dari mana huruf tersebut. Makanya pelajari makharijul huruf. Membedakan antara sin dan sad. So, sa, si, si, su, su. Kenapa beda suaranya? Padahal su, su. Suaranya beda tidak? Beda. Dikeluarkan dari titik yang sama, dikeluarkan dari makhraj yang sama, tapi hasilnya berbeda disebabkan sifat yang dimiliki memang berbeda. Itulah diantara manfaat mempelajari sifatul huruf yang pertama, yaitu mampu membedakan antara huruf yang sama dari sisi makhrajnya. Manfaat yang kedua, mempelajari sifatul huruf adalah dia akan mengetahui atau juga membedakan mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Mana huruf yang termasuk kuat, mana huruf yang termasuk lemah. Apa pentingnya kita tahu huruf lemah dan kuat? Penting tidak? Berantem urusan mereka kuat lemah. Bukan begitu, ya. Tapi ini akan sangat penting diketahui ketika kita membahas tentang bab idgham. Ada yang disebut dengan idgham naqis, ada yang disebut dengan idgham kamil. Sudah kita pelajari mungkin, ya. Sebagiannya sudah mempelajari. Kita tahu ada huruf kecil atau lemah. Kita tahu ada huruf yang kuat. Huruf lemah, huruf kuat. Ketika berjumpa, diidghamkan. Huruf yang lemah kepada huruf yang kuat, maka dia akan masuk secara sempurna. Contoh apa? Waddat ta'ifah. Ta masuk ke ta. Ta adalah di antara salah satu huruf yang lemah. Waddat ta'ifah. Dia masuk secara sempurna langsung menjadi huruf ta. Ta-nya. Tidak dibaca waddat ta'ifah. Tidak. Tapi apa? Waddat ta'ifah. Ya. Tapi coba kalau dibalik. Huruf kuat masuk kepada huruf yang lemah. Yang kuat atau yang besar masuk kepada yang kecil. Bisa tidak? Bisa enggak? Yang besar masuk kepada yang kecil. Bisa tidak? Bisa enggak? Ini enggak tahu jawabannya atau enggak paham. Yang besar bisa masuk kepada yang kecil tidak? Bisa tidak? Bisa. Kalau dipaksakan. Betul tidak? Sekarang misalnya siapa badannya besar? Kakak siapa ini? Abian. Kakak Abian mau pinjam bajunya Muhammad. Contoh aja ini, tong gide-gide. Muhammad pinjam baju. Bengong, heran. Buat apa? Saya habis bajunya. Kasih. Dipakai, bisa enggak? Bisa enggak? Dipaksakan bisa? Bisa. Apa yang terjadi kalau dipaksakan masuk? Tampak semua otot-ototnya. Ya tidak? Sehingga dia masuk tapi tetap terlihat. Faham tidak? Masuk tapi tetap terlihat. Bagaimana keadaannya ketika dia membahas tentang huruf tadi diidghamkan? Kita balik. Ta masuk kepada ta. Bisa tidak? Bisa. Tapi apa? Masih tampak ta-nya. Seperti apa contohnya? Ahattu. Ta-nya terlihat tidak? Terlihat. Tapi hasilnya jadi ta. Karti. Nah, ini salah satu pentingnya mempelajari sifatul huruf agar supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang lemah, mana huruf yang kuat. Baik. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Yang tahu nanti dapat hadiah kalau ditanya. Manfaat yang ketiga adalah dari mempelajari sifatul huruf, mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dengan tepat, sehingga tidak salah mengucap ketika membaca sebuah huruf, melafalkan suatu huruf. Dia akan sempurna ketika mengucapkan suatu huruf. Sin dan sadnya tidak tertukar-tukar. Ha dan ha-nya tidak tertukar-tukar. Beda makhraj memang. Ghain dan kha-nya tidak tertukar. Ta dengan dal-nya tidak tertukar. Kadang bod dengan dal-nya tidak tertukar. Kenapa tidak? Kadang bod dengan dal itu sama ya orang. Kenapa mereka tertukar? Sebagian orang tertukar ketika mengucapkan dal dengan bod karena enggak kenal sifatnya. Bod dikasih kol-kolah padahal bukan sifatnya. Iya tidak? Karena enggak mempelajari sifat, karena enggak tahu tentang sifat. Ya, makanya mempelajari sifatul huruf akan ya menjadikan seseorang ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, dia akan lebih sempurna. Baik, itulah tiga faedah, tiga manfaat kita mempelajari sifatul huruf. Ulangi, yang pertama apa? Manfaat yang pertama apa? Mampu membedakan antara huruf yang sama dari makhrajnya. Ya. Dari sisi makhraj sama. Tapi kenapa suaranya hasilnya beda? Dikarenakan memiliki sifat yang berbeda. Manfaat yang kedua. Apa? mampu membedakan antara huruf yang lemah dengan huruf yang kuat. Urusannya nanti kebanyakan ketika membahas tentang apa? Idgham. Bab idgham. Ya. Itu harus betul-betul dipelajari. Apalagi yang misalnya akan mempelajari tentang ilmu qiraat. Idgham satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda lagi nanti. Ya. Ada di riwayat Hafs an Asim di kita dibaca dengan izhar, di riwayat lain bisa jadi idgham. Kalau enggak faham tentang mana huruf tebal atau mana huruf kuat, mana huruf lemah, sudah enggak bisa belajar qiraat. Ya. Nah, makanya harus faham dulu. Baik. Manfaat yang ketiga. Apa? Manfaat yang ketiga terakhir, mampu mengucapkan huruf-huruf secara sempurna, baik dari sisi makhraj ataupun sifatul huruf, sehingga tidak akan tertukar dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, juga para pemirsa, itu mungkin sebagai pendahuluan ya. Pendahuluan dari sifatul huruf, insyaallah untuk matannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, ya. Kita insyaallah tidak akan terlalu mendalam ya. Namun paling tidak beberapa hal yang menjadi poin inti daripada pembahasan di matan insyaallah kita akan coba sampaikan ya, untuk membahas tentang sifat-sifat, karena ini butuh dihafal ya. Sifat itu butuh dihafal, makhraj juga butuh dihafal, hukum-hukum mad juga dihafal, semuanya berarti dihafal. Selain dihafal tapi difahami, yang paling penting adalah difahami ya. Nanti ketika sering difahami, sering diulang-ulang, akan hafal sendiri ya, insyaallah mudah ya, insyaallah mudah bagi siapa yang berusaha dengan maksimal. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari sisi materi. Insyaallah kita masuk kepada sesi kedua untuk tilawahnya. Nah,

0: Baik, syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya pada Kamis pagi hari ini. Baik, Ikhwatal Islam, sekarang kita memasuki sesi tilawah. Kami informasikan kembali bahwa sesi interaktif kali ini hanya kami peruntukkan bagi para santri yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Adapun bagi para pemirsa, dapat mengikuti sesi interaktif di Kamis-Kamis yang mendatang. Baik, untuk sekarang kita berikan kepada Al-Ustaz terlebih dahulu. Kami persilakan, para tafadhol masykur.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk kepada sesi tilawah di surat At-Taghabun ayat ke-10 sekarang. Insyaallah kita mungkin akan ambil 3 ayat saja. Silakan seperti biasa untuk diikuti terlebih dahulu atau disimak betul-betul, simak baik-baik, kemudian diikuti sebisa mungkin. Baik, kepada para pemirsa, ya, insyaallah untuk mungkin khusus di pekan ke-4 nanti, ya, Kamis ke-4 seperti ini akan dikhususkan untuk para santri atau para hadirin yang ada di sini. Adapun sisanya nanti di pekan kedua, meskipun di masjid, insya Allah kita tetap menerima interaktif setoran dari para pemirsa sekalian. Nah, silakan disimak kemudian diikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Baik, ya, khusus para santri, coba perhatikan. Saya jumpai beberapa santri itu baca cepat sekali, ya, sampai Allahu a'lam, ya, mau kemana? Tinggalan kereta atau apa? Enggak masalah, baca cepat enggak masalah. Tapi seluruh hak dan mustahak huruf tertunaikan. Namun ketika setoran jangan sampai terlalu apa cepat. Sehingga sebagian sifat mad tidak betul-betul tertunaikan. Sebetulnya ada syarat untuk melakukan hal tersebut. Boleh, cepat itu enggak dilarang, tapi ada syaratnya. Syaratnya seluruh kawaid tajwid atau memperhatikan hukum-hukum tajwid. Yang kedua, sebetulnya menjadi syarat juga adalah sudah mahir. Sudah mahir. Faham kaedah-kaedah tajwid. Faham sifatul huruf tadi. Faham bagaimana mengucapkan kondisi-kondisi tertentu. Ini juga menjadi syarat. Kalau belum terlalu mahir, bukan belum terlalu, bahkan sebagian belum mahir. Ini sudah merekpek, madnya kacau, gunnah semua ditabrak. Ada yang mad arid li sukunnya di sini pendek, di sana panjang, di sana sedang, aduh macam-macam. Ini enggak belum mahir, ya. Maka silahkan diperhatikan, ya, perlahan saja. Ya. Perlahan saja, baca tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat juga. Nah, baik, perhatikan di antara hal yang mungkin kita coba tekankan adalah dari sisi itmamul harakat. Ini sering sekali. Ya, betul-betul diperhatikan. Itmamul harakat, sempurnanya sebuah harakat ketika diucapkan. Walladzina, wa, betul-betul dibaca fathah. Jangan we. Walladzi, wal. Syuf. Walladzina, tidak. Ashabun, lihat, ashabu, bukan os. Imam-imam juga perhatikan, ya. Ini sebagian enggak setor ke saya sehingga enggak saya tembak. Mau tembak di sini? Tidak, ya. Coba diperhatikan, perbaiki masing-masing. Ashabu a, fathah, jangan o, os. Ini banyak enggak sadar. Sama, wallahi, jangan wallah, wo, wa, nah, sama,

أولئك أصحاب أصحاب. Perhatikan itmamul harakatnya. Baik. Yang lain lagi, coba diperhatikan. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang jalur thayyibah dan syathibiyah, ya, secara khusus bagi para santri. Mungkin sebagian belum mengenalnya, ya. Taunya ada majaiz dua harakat atau empat harakat, ya. Nah, tapi coba diperhatikan yang lainnya, ya. Tapi kadang dua, kadang empat, kadang ada yang sampai enam. Ini yang repot, ya. Maka perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Baik. Katakanlah ini sama, ya, antara mad jaiz dengan mad wajib. Mad wajib itu sebetulnya empat harakat juga, ya. Jadi mengatakan sampai lima harakat. Jadi empat atau sampai lima harakat, ya. Tapi secara umum sebetulnya empat harakat. Sehingga ketika membaca mad wajib dengan mad jaiz dengan kadar yang empat harakat harusnya sama. Ini kerapihan dalam membaca Al-Quran. Kerapihan dalam bertilawah. Ya, coba diperhatikan betul-betul. Kadar empat harakat, semuanya dibaca empat harakat. Dua dibaca betul-betul dua. Jadi kadar duanya itu betul-betul diperhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Faham? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Faham? Dua harakat. Semuanya kadarnya sama. Empat harakat semuanya. Majaiz, wajibnya. Coba rapi, ya. Nah, jadi kadang kita terlena dengan suaranya. Yang penting mah suaranya indah, enak didengar. Kagak ngerti tajwid, ya sudah, aman aja telinganya. Kalau ngerti hukum tajwid, aduh, ya. Nah, jadi coba diperhatikan tilawah yang rapi, betul-betul diperhatikan kaidah tajwidiyahnya. Nah, sekali lagi, silakan dimaksimalkan.

وبئس المصير. Perhatikan sadnya, perhatikan sad, kemudian ra. Ra di sini adalah ra yang ditipiskan. Sad tetap tebal meskipun dia berharakat kasrah. Si, si, si. Ra-nya ditipiskan, dia dianggap bertanda sukun, kemudian sebelumnya adalah ya sukun. Pasti tipis. Wa bi'sal masir.

Musibah. Suatnya diperhatikan lagi. Illa biiznillah. Huruf zal ini sama santri baru sudah dari awal ya ditekankan. Huruf zal bagaimana cara mengucapkannya? Gimana posisi lidahnya? Masih aja ujian-ujian kemarin banyak juga yang zalnya ngumpet lagi. Kalau ini gigi seri. Ini kalau ini gigi, tahu gigi seri, gigi atas. Ini katakanlah lidah, maka pertemukanlah antara kedua ujungnya. Keluarkan sedikit saja, sedikit. Az. Kalau kagok agak dibanyakin. Sering saya bilang begitu tidak? Sering. Kalau kagok agak banyak, tapi kalau nanti sudah mahir, tarik lagi sedikit. Ujung gigi seri dengan ujung lidah dipertemukan. Az. Jangan di dalam. Lidahnya jangan di dalam. Ini yang banyak. Ya. Az la. Az. Keluarkan. Bi'iznillah. A'udzu. Masih ingat pembahasan itu? Itu setiap pertemuan ditekankan terus. Baik. Baik. Ah, ini juga salah satu yang sering jadi perhatian. Sering jadi poin yang diingatkan. Huruf ha, khususnya lafzul jalalah semacam ini, huruf ha yang berada di akhir waqaf. Biiznillah, ha-nya keluarkan, jelaskan. Fa idza ja'atis sakhah, yawma yafirrul mar'u min akhih. Keluarkan ha-nya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Keluarkan haknya. Wa ummihi wa abihi. Hilang, enggak ada haknya. Keluarkan haknya, dikeluarkan dari makhrajnya, pangkal tenggorokan. Baik, sekali lagi.

idgham bi ghunnah, kasih khayshumnya, libatkan ya. Wa mai, memang hidungnya kena ya, jadi jangan cuma di mulut aja, wa mai enggak, wa mai yu'mimbi. Sini kita langsung rapatkan saja, kalau ada iqlab ataupun ikhfa syafawi ya, maka silakan langsung dirapatkan saja ya. Yuk mim tanpa menekan, mim enggak perlu, mimbi, jangan telat, enggak. Kalau mau apa, kasih furjah, kasih celah, kasih furjah, kasih celah ya, jangan setengah-setengah ya. Yuk min, akhirnya rapat juga, enggak begitu. Kasih celah. Kalau rapat terus. Nah, qalbah sama diakhiri dengan ha, diperhatikan, keluarkan huruf ha-nya. Wa mai yu'min billahi yahdi qalbah.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

إن ya, cukup sampai 3 ayat. Kita ulang sekali lagi untuk pemantapan, silakan di lebih maksimalkan lagi.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

Taib, kita coba simak bacaan beberapa dari para hadirin. Mana mic-nya? Kenapa gak ada yang megang? Baik, silakan coba dibaca. Sakti boleh.

0: Benar.
1: Coba perhatikan nih. Ini beberapa imam juga kadang habis bensin tengah jalan ya. Coba hirup dulu nafas agak dalam, ya. Kalem, ya. Keluarkan saja enggak usah banyak-banyak, ya. Keluarkan sedikit-sedikit nafas itu ketika bersuara. Suaranya enggak perlu full power. Coba tarik nafas agak dalam atau kalau enggak kuat cut potong di ashabun nar. Boleh.

0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.
1: Ulangi to-nya yang bagus, lebih tebal, lebih kuat lagi. وَأَطِيعُوا
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.
1: عَيْنَنَا lebih jelas lagi.

0: khalidina fiha wa bi'sal masir.
1: Coba lihat ashabun nar. Kalau berhenti di sini, perhatikan tebal ro-nya. Ro-nya ditebalkan. Ulaika ashabun nar. Nar. Nar. Jangan, bukan cuman sekedar bunyi R saja. Ulangi. Walladzina.

0: طيب terakhir silakan Zanki.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.